0: sekaligus memperkuat organisasi perangkat daerah lewat mekanisme manajemen talenta. Dalam hal ini, Wahyu menjelaskan mutasi yang dilakukan saat ini diawali dengan proses job fit, di mana ada pergeseran pejabat yang dilakukan menyesuaikan kebutuhan dari organisasi, terutama pada pejabat yang belum terisi. Dan menurutnya, setiap perpindahan jabatan akan memunculkan kekosongan baru, sehingga proses pengisian dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini, ia mengatakan pemerintah Kota Malang kini mengandalkan sistem manajemen talenta sebagai dasar penempatan aparatur sipil negara atau ASN, di mana ribuan ASN telah mengikuti pemetaan kompetensi lewat skema 9 box, dan meskipun belum seluruh pegawai menyesuaikan proses pengunggahan data. Maka dari itu, pemerintah Kota Malang ini masih memberikan kesempatan kepada ASN untuk melengkapi data hingga Agustus 2026. Hasil dari pemetaan ini akan menjadi dasar dalam mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 8.

0: Dadari.
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 0,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya nggih. Monggo bagi panjenengan sebadi mampir untuk sarapan, untuk ngopi bareng, untuk request lagu lan juga kirim salam, monggo kula tunggu sampai mengki merapat jam 10 siang nggih. Sageten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 69 1053. Ya wes saniki kita sapa dulu nggih wonten sing gabungan via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tos pundi Mbak kabare, Mbak?
0: Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun kabare Pak Widi?
1: Salam-salam buat semuanya ya, Mbak.
0: Nggih, leres, siap. Tidak terkecuali ya.
1: Diberi kesehatan dan rezeki kang barokah nggih, Mbak.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Pak Widi nggih. Doa terbaik juga kagem panjenengan lan keluarga.
1: Semangat terus, Mbak. Assalamualaikum.
0: Siap. Lho jenengan mboten request lagu to Pak niki, Pak?
1: Wis lagu ini enak-enak kabeh tak rungokno.
0: Oh. Biasane lek Pak Widi niki ngomong putu biasane paling sering niki. Dalam
1: lagu iki. Putune jam lagu Pak.
0: Oh, alah nggih nggih, salam ini nggih, salam buat cucunya Pak Widi, semoga sehat selalu. Nggih. Heeh, nggih matur suwun sanget
1: nggih. Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Widi baru saja bergabung menyapa kita semuanya, katanya kirim salam buat semuanya tanpa kecuali sedaya pamireng ten program 4 RRI Malang ya teniku nggih. Kemudian kali ini ada Bapak Suharnoto Bursa nggih. Pripun kabare Bapak? Mandar mugi selalu sehat nggih niki. Monggo dulur yang ngopi. Lo kaya mek ngirimno gambar kopi neto. Tapi niki walaupun cuma gambar ya, tapi aroma kopinya itu loh sudah terasa sampai di sini ya, aroma kopi yang sewedep, apalagi disajikan dalam keadaan yang panas moah-moah ngeten ya, apalagi juga ditambahkan dengan cuaca yang lagi dingin di Malang, kalau pagi hari selalu dingin ini cocok banget buat ngopi. Nah bagi panjenengan sedaya nggih aja khawatir, ten mriki nggih kali ngopi nggih mboten apa-apa, kali sarapan soal niki masakane pun mateng pun kuatan niki sakit panjenengan pesen ten dinten iki.

0: Ya wes saniki kita sapa dulu wonten sing gabungan via telepon nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warung gaul lo lo lo lo lo lo lo
0: Mbak Yana. Warung gaul nggih. Ibu Sri Purnomo, pripun kabari Ibu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan nggih.
1: Nggih,
0: matur amin ya rabbal alamin. Jenengan iki lho kok nampa moro-moro mampir ten mriki, ten warung gaul. Lah jenengan iki mboten masak ta pripun to, Bu Sri Purnomo?
1: Dereng mateng.
0: Oh, dereng mateng nggih. Leres lek ten mriki pun mateng kuwabe niki. Jenengan pengen nopo niki? Lengkap menue.
1: Rawon kemawon.
0: Oh, rawon kemawon. Heeh, kalih sambel napa mboten?
1: Nggih, agem sambel.

0: Cambah.
1: Mendol.
0: Oh, mendol, nggih, mendole niki kula tasik ngepel-ngepel niki mendole.
1: Oh. Kaleng kerupuk, Mbak Yaya.
0: Oh, kale kerupuk leres, siap. Kale napa maneh?
1: Nyampun.
0: Oh, sampun. Berapa bungkus?
1: Sedoso kemawon.
0: Sedoso kemawon, siap nggih. Ditunggu nggih Bu Sri Purnomo niki kula tak bungkus no ngeten niku. Nah niki sambil jenengan nunggu niki pengen mirengaken lagu napa ta?
1: Tembangipun Kidung Pasir Putih.
0: Kidung Pasir Putih.
1: Pasir Putih.
0: Leres, salami kagem sinten.
1: Nipun kagem Bu Widi sekalian, Pak Bambang sekalian, lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Mas Faris, Pak Ismoyo, lajeng Pak Suranto, Pak Irfan, Pak Ingkang wonten sinten yo? Probolinggo napa Lumajang niku?
0: Si anu Pak, Pak Widi, wau.
1: Sanes. Wis ingkang tebih menya lho Pak Sinten, Pak Rendra.
0: Oh, sing oh Pak Rendra Priyatna Jember.
1: Oh, nggih.
0: Okay.
1: Nggih. Kagem Bu Pandan, Bu Riati. Bu Ponco, Bu Marlena. Sampun kalih sedaya kemawon. Sugeng enjing lan sugeng bisa lepaken.
0: Siap.
1: Ya. Mugi dipun paringi kesehatan sekeluarga.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Siap. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo pun gabungan di hari ini. Ditunggu tembangnya nggih Kidung Pasir Putih niki dari Dimas Tejo mungkin bakal menemani dan juga menghibur panjenengan sedaya. Mangga bagi panjenengan sembade gabungan ten warung gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Mangga kula tunggu sampai mangke merapat jam 10 siang nggih. Nah saniki wonten sing gabungan maneh wonten Kang Grandong niki kok lama tidak berjumpa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh.
2: Ya apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, ya, ya. Kabari saya panjenengan pripun kabari kok lama tak berjumpa.
2: Sehat kabeh.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Jenengan nggih sami ya.
2: Alhamdulillah oleh pentungane dulur akeh sehat.
0: Alhamdulillah. Kula niki lho.
2: Kula niki ya, ana karnaval Mbak Yaya.
0: Waduh, suweru niki karnaval nopo horek ta nopo mboten?
2: Oh Agustusan ta.
0: Oh Agustusan. Jenengan nggih melu karnaval to Kang Grandong?
2: Oh, gak, iku nek iku sing di kampunge Pasar Gedhok Ketan di kampungku dhewe tanggal 29.
0: Oh aduh gantian nggih. Tanggal iyo. 18 ten desa pundi?
2: Eh,
0: desa pundi sen tanggal 18 seniki karnaval niku?
2: Si tanggal 18 Gedhok Ketan di kampunge Pasar.
0: Oh, Gedhok Wetan.
2: Gedhok Wetan, aku Gedhok Kulon tanggal 29.
0: Gedhok Kulon ini tanggal 29. Oh, leres.
2: Iya, Gedhok Kulon ini tanggal 29 di kampungku kene.
0: Siap, ini anu nggih.
2: Kampung Wetanku tanggal 18.
0: Oh, leres. Anu, ten Malang Selatan iki berarti rame karnaval nggih niki mengki Agustusan.
2: Dalam
0: Agustusan mengkini iki lho rame karnaval ten Malang
2: Laya,
0: Selatan.
2: Heeh. Wong durunge Agustus karnaval ya wis ono.
0: Waduh aduh, lelek dinten iki wonten apa mboten kan iki dinten Sabtu Minggu. Nah, biasane wonten.
2: Kabare ono apa ono?
0: Mboten enten ta sedereng wonten kabar niki ten Singosari.
2: Oh, layar ini yo ben.
0: Nggih leres. Heeh, tak golek sing rame-rame mawon.
2: Ben.
0: Oh aduh luar biasa niki lak ya kali napa seluruh warga Pro 4 niki
2: ta,
0: barengan lak seweru nggih Kang Grandong nggih.
2: Iya.
0: Wis pripun? Dibeleno mentok.
2: Pokok grup rene tak beleno bareng budame ja.
0: Oh nggih, njenengan iki ancene pengene ketemu Bu Demis ya. Kula niki lho ngertos niate njenengan.
2: Bu Demis lah anu Dik. TikTok iki koyo wis jan goyang terus
0: ae. Waduh, lah njenengan iki ya main TikTok ta?
2: Waduh, kata prak iki wae buka dhewe iki malah mudun aku ya.
0: Ya Allah, tibake gaul ya Kang Grandong iki.
2: Lho ya mestati di.
0: Lho, tak kira njenengan iku enggak ngerti TikTok iku napa. Lho, tibake penonton setia TikTok ya ngertos budimi.
2: Dari kolek hiburan kok.
0: Ngono ta.
2: Acara kantor cahaya niku hiburan nyambut gaya kagak kolek hiburan.
0: Ngono, kalau kita hiburane mek radio lo tiba-tiba tiktokan bareng.
2: Waduh, jangan wis sesuk sore gak coprei.
0: Waduh, piye iki tiktokan terus ya wis.
2: Sampai jelo ibu arek-arek orang reken sampai muring-muring lah.
0: Lho ya iya ta, lho kula ya ngamuk-ngamuk niki lek bojo kula niku tiktokan naik awan isuk bengi.
2: Lah ya iku aja nek candu nang.
0: Lah nggih.
2: Lah aku mulai anu Mbak ya, mulai tahun biru cik zamannya radio itu atensi bian sampai sampai ini bisa gue turun ono HP itu jadi atensi
0: pendengar setia radio
2: di embong itu aku wis gue radio batu papat aku nang embong itu
0: bayo batu papat tak
2: lain tapla biar aku tak butuh tapla biar aku ya
0: lalang geng geng geng
2: oh biar aku ya apa dan wis dan ya wis kudu anu tok ya. Kemarin ngono tuku radio cili tekan di kesa iku.
0: Nggih.
2: Kak ketoro.
0: Oh, nggih.
2: Mari ngono tuku. Mari kono ono warter nang warter. Mari ngono ana HP jadul iku HP Nokia. Isi ono HP Nokia iki sing ono lagi kilo de jadul iku.
0: Bayo, seawet nggih. Niku HP ini. Lengge. Anu niku HP zaman purba niku koyoke.
2: Iya jadul iki urung ana.
0: Jadul.
2: Iki Android iki urung ana.
0: Lengge, heeh. Lek sakniki pun penak wonten Android jenengan napa niku mirengaken radio nggih saged kali nonton ten TikTok nggih sakniki.
2: Lah iki kartune mate iki sing cilik iki.
0: Oh, alah duwe emane. Heeh.
2: Nah ya iku.
0: Wis mandar mugi sehat terus ya.
2: Sampai HP ku papat ya dikek kancaku situ baru dikek sapa nek kok terus tak kek wong-wong ya long yo.
0: Ya Allah lah niku HP-ne niku sampai 4 niku napa yo gak kakean to jenengan lek isi pulsa apa yo gak bingung.
2: Sampai papat iki. Sing Nokia-ne emang tak kekno.
0: Heeh.
2: Barang metu kaitan ae.
0: Nggih. Lah sakniki HP-ne berapa?
2: Loro.
0: Oh, dua saja.
2: Iya,
0: sing cilik kali sing Android.
2: Iya.
0: Lah niki sudah mau nelpon niki HP sing pundi?
2: Android.
0: Oh, sing Android. Oh iya, katakan WA ya. Iya, telepon WA. Lali aku. Wala.
2: Salamnya kamu kuap ya, tanpa kecuali salam sehat. Kenalangan apa-apa, dulu kah bini perempat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Katu
2: anak ini Kang Barokah,
0: setoyah mawon. Amin, matur suwun sangat.
2: Iya, wis.
0: Anu lagu nih.
2: Pasar ngunut,
0: siap.
2: Iya, wis, suwun.
0: Ditunggu lagu nih, Kang Grandong, ya. Iya, selalu.
2: Iya, tantanya, kata belum nyebut kaya, ki.
0: Oh, nggih, tadungannya lancar segini. Iya, wis,
2: Salam keluarga di Oma, sehat-sehat selalu nalang anak popo wis.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun nggih.
2: Ngono bae ya. Suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong, tapi tenang wae niki Kang Grandong iku gak medeni ya. Niki bukan Grandong sing wonten ten Mak Lampir, niki Kang Grandong sing baik hatinya, rajin bekerja dan beribadah. Wis tak puji lho ya Kang Grandong. Ditunggu pokoknya lagune nggih. Pasar ngunut niki requestane Kang Grandong mangke tak putarke spesial kagem panjenengan wis pokoke. Lho sakniki wonten sing gabungan mana niki lho aduh kula niku grogi lek badhe ngobrol kali sultan kali wong paling suwegeh niki ya wonten Mak Ton. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Njang Mbak Yaya kula selak luwe kula sarapan dang.
0: Oh nggih.
1: Kula ketan bubuk niku lho.
0: Heeh, monggo jenengan iki badhe sarapan kali nopo?
1: ketan bubuk niku teng mriku lak enten nah.
0: Oh, ketan bubuk lho ya wonten to. Bubuk napa niki bubuke macam-macam, wonten bubuk mrica, wonten bubuk kacang, bubuk-bubuk wedi-wedian ngeten niku jenengan.
1: Sing ono kados wedi niku mawon pun.
0: Oh, sing ono wonten wedine.
1: Nggih.
0: Sing kuasar niku to.
1: Nggih, sing meringkil-meringkil niku lho.
0: Meringkil-meringkil.
1: Nggih, niku mau kan brandong nggih kan anu kan grandong kan pun jinak datine mboten bahaya Mas yo dugi injing jenengan pun cumelang niku pun jinak pun anu pun
0: lha sing disukan sing jinakno niki jenengan ta pripun niki
1: nggih kriyan niku kula jamoni terus mari ngoten gebras-gebras terus anune ilang terus pun jinak upase niku ical.
0: Wala, oh, makane pun mboten medeni, mboten jahat maneh.
1: Mboten.
0: Oh, ternyata yeah. Pun jinak to niki.
1: Sing ngoten niku kriyen lek kale Kang Grandong niku disembur ngoten wong iso panas adem panas berguduk ngoten. Niki pun rontok pun ical niku ne upase pun kula anu, kula ketek.
0: Anu, berarti napa lek misalkan nyembur ngeten niku nggih saged ngetokno yatra ngeten niku to napa mboten? Lek Kang Grandong
1: iki. Mboten ngetokne yatra oh, lek Kang Grandong. Mboten saged, heeh. Lek niki nyembur-nyembur niku anu biasane enten tiyang ini ki lho sing lara gatel kadhas kudet niku waras, panu, kurap niku waras. Terus enten tiyang sing anu niku napa niku sing sok gaene tengembong riwariwi terus maring niku terus moro meneng moro leren pun.
0: Oh ala. Niku berarti sekti ya, sekti ya niki Kang Grandong niki.
1: Nggih, niku kula sukani cekelan nika sak gegem mawon awet ngantos sak niki.
0: Ayo.
1: Ucul niku.
0: Heeh. Lah cekelane niki napa? Kula nggih pengen to dicekeli ngeten niku maktun.
1: Gila anu kula sukani cekelan nggih.
0: Cekelan. Heeh, kaya cekel-cekelan ngeten niku lho niki tangan kula niku ben gak kosong wonten cekelane.
1: Nggih, wong alam gampang lek ni cekelan niku lek wong-wong niku kan anu niku disuk Kang Grandong niku kan nadane kula sukani kemiti niku kula sukani atas kula waras niku. Lingo bawang niku lho, Mbak ya.
0: Nggih, nggih. Lah kok kayak bayi ngeten niku to malian. Lah niki Kang Grandong iki di bayangan kula niku ga ono imut-imute blas niki kok malah didandani kayak bayi.
1: Oh, lah niku kula sukani anu niku terus adi-adine luntur. Kula sukani glingo bawang niku lho, kula kayak kemiti cantone teng nggih. Niku gulane niku. Dadi lek ne tiyang nyawang keng dodoan ngoten niku kok sawangane kaya medeni padam pun jinak pun
0: utuh. Oh, pun jinak. Oh, makane makane ya sakniki pun napa mboten nyokotan ngeten niku ya, mboten medeni.
1: Kaya menungso-menungso liyane kuwi. Anu sok-sok duwe mboten eman, kadang niku duwe-duwe ngoten niku nggih. Wingi niku kula ngeten. Walah Kang Grandong nyapa kok menek ning dhuwur lha teng dhuwur niku kalau grandong mending ngoten pasawuri napa nguyah grasa malah munggah
0: lho ala lah biasane uyah niki damel masak yo kok malah munggah niki Kang Grandong iki lho
1: kula sawuri uyah grasa ngoten tapi kan ndak medun dadakno malah
0: munggah
1: maneh
0: tambah kesit wala ya wis
1: ngono ta critane niku Kang Grandong niku tiange sae. Ben saulan pisan dicet dadi ketok padang
0: dicet kali nopo niki.
1: Nek anu pokoke sae ngoten lho kersane.
0: Anu kula request po Mak Tun nopo bulan iki dicete warna merah muda ngeten niku lho. Cek ketok lucu. Sane
1: sing merah putih ta Mbak Yaya wong niki men kula ampun ajenge budal. Kula se Juni niku pun ngaiti karnaval niki pun ajeng mantun kula. Kurang rong dina mantun kula tiang-tiang dereng mulai kula pun budal disiki.
0: Ayo lak pertama ngeten iku lho. Tapi nggih mboten napa-napa lek merah putih. Merah putih kan wis anu wis umum, lek merah muda kan jarang niki. Kan
1: jenengan
0: Kang Grandong niku lho dicet warna merah muda ngeten iku, cek lucu.
1: ngoten nggih kayak ping ngoten nggih
0: ketokan. Ping-ping lucu imut ngono. Betul. Jadi ketoke kan mboten medeni tapi malah lucu uang niki lek napa nyawang iki nggih gemes nyatane kula Mak Tun.
1: Lho tiyang mawon lek ningali kula ngeten jan. Lah ya wong kuwi lho wis tuwek kok nganu ya. Ngambo tuh rambutnya seireng kemarin ngono mek untune tok sing tek. Kula muni ngeten. Rambut dicat tok dadakno ireng-ireng cat rek kula ngeten terus. Iki urung lek umure ngono wis akeh iki saking kebrangas ketokane kaya ejek. Anu kegeden geni kok kebrangas moro rambutku putih rada setengah abang.
0: Walah ngeten tok ceritane. Iki kaya
1: masih wis tuwek no ketokane kaya wis sepung to lho mbak kaya wis kusut kabeh. Padahal no wong tak ngerti lek iku wis tuwek.
0: Oh, awet enom berarti jenengan nggih.
1: Mboten.
0: Oh, mboten.
1: Mboten menapa nggih. Ya panu tapi kan sesuai lah kula pun 200 tahun kula pun
0: miwati. Ayo, bayo.
1: Dalan cilik dalan gedhe.
0: Lah nggih, pun
1: ya niku wis dua abad. Kula rasane lek iya tu asin barang pun semerap.
0: Leres, leres. Wis nyata niku ceritani yo. Ya wis lek nyata niki jenengan wau jarine luwe. Niki badhe sarapan kali nopo?
1: Lha niku kula sarapan kali apa ya nganu? Nganu ae wis apa iku? Anu Tiwul Wonogiri niku lho.
0: Oh, Tiwul Wonogiri.
1: Mas ya ta Wonogiri niku sakniki pun mboten enten tiwule sakniki jamane wis maju. Tapi niku kan pun terkenal Tiwul Wonogiri ngoten nika lho Mbak Yaya
0: sing
1: anu. Dadi nostalgia aja pokoke wong aja ndelok ngarep tok ya ambek mulai ndelok ning mburi lek jaman biyen ku wong iso mangani tiwul ngono kuwi.
0: Nggih.
1: Mangkane wong sing gaene sok mangan tiwul niki sakniki pun mboten enten pun langka, pun jarang. Lho,
0: lah kula seneng ya tiwul niki.
1: Nggih, tapi sakniki wis napa to teng pasar ku enten tiwul garing, Gatot garing,
0: nggih nggih.
1: Bujuk banyu panas ngoten pun, tapi mangan niku lek wong sakniki kan gila. Tiwul panireng lah.
0: Nggih nggih nggih.
1: Putih memplak dadi wong ki gila lari sak iki.
0: Lho ala padahal enak jos tenan ya.
1: Enak niku, enak tur ya anu. Lek tiyang kriyen niku kan kaya terapi ya, kaya jamu kados masak-masak niku kan disukani niki rempah-rempah. Lah iku kan otomatis kan buat jamu organ tubuh niki anten sing mungkin ada yang luka niku kan ada kunir, ada jahe, ada laos dan lain sebagainya itu bisa menyembuhkan luka. Termasuk luka dalam lho Mbak.
0: Oh, nggih nggih. Jadi selain diobati kali Kang Grandong niki nggih kali makanan nggih saged nggih, Mak Tun.
1: Saged.
0: Heeh.
1: Yo buka yo bati wareg yo bati waras ngono
0: bati awet. Oh, aduh uripe komplit. Nggih nggih nggih pun komplit berarti nggih leres.
1: Dadi aja mangkale dahari aja mek uyah micin lemari ngono. Tapi kayak rempah-rempah dadi ben rada awet urip lho wong. Apa iku lek dahar jaman biyen ki ngoten Mbak Yaya. Lah
0: nggih wong londo ten mriki.
1: Kula ya sik uwetes ae.
0: Waduh lah nggih.
1: Aku karo arek sing umur 17 ne bianteran kula.
0: Oh tenan percaya kula niki wong jenengan niki ben gabungan uwetes seram.
1: Oh kene ya lek kono.
0: Ya lek kono ya. Ya wis niki salami kagem sinten.
1: Kagem sedoyo kemawon nggih kalem panu Putri Purnomo, Putri Utomo, Putri Utami, Putri Ana, Putri Ate, Rorombo, Bu Sri Golden niki Bu Sri Golden sik sare Wendang sare Bu. Maringun tak dongakne mimpi yang indah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Sri Utami. Nenten pungrek niki teng anu mriku, teng Dau Ngandat.
0: Napa wonten apa?
1: Sungrek niki wonge ayu dene deblok bapak ngombok kaya bokonge sapi ngono.
0: Waduh,
1: tapi
0: ning
1: ayu tapi jenenge itu sungrek.
0: Malah penasaran kula kaya ya apa niki bentukane.
1: Lho ayu Mbak Yaya wonge iki setengah londo setengah Jawa terus mari ngono ana irunge bareng kaya wong India terus marang motone Bokongnya ya. Wayu tuh, bokongnya kayak bokong sapi.
0: Nah, wayu iyalah. Mbak. Gawedi berarti. Mak Tun. Lah bokongnya sapi loh. Ngawur Mak Tun iki ya. Ya ya ya.
1: Lah iya, wong wayu dadah. Wong penasaran Mbak Yaya.
0: Nggih nggih nggih. Iku niku napa? Maksude
1: niku wong sumren jenenge tok sumrek. Nah asline niku namine kula mboten semerep ning wong lek nyeluk niku sumrek saking ayune wong.
0: Oh. Nggih nggih nggih.
1: Lah wong ngisi kae kene opo? Ya ora yo panjenengan wonge ngono.
0: Oh, anu. Oh, kembang desa eten Mbak Tun ngeten to.
1: Senes teng anu seje desa kalih nggih kula.
0: Oh, nggih nggih. Mboten
1: kembang niku nate berbuah menapa niku
0: menan. Anu, Mak Tun jenengan iki lek nginfo ngeten iki mengke Kang Grandong langsung ten Batu niki mengke.
1: Oh, nggih.
0: Heeh, Mas Aceng langsung wangsul ten Malang mengke niki.
1: Wonge ora seneng lek raine ngono ya. Mufakat nggih ya. Mm-hmm. Biasa wong ayu rupane. Nek bokonge to. Mangkane niku enten lagu bokong semok bulan iki bokonge kok bokong sapi ombo. Terus maring ngono ya. Ya pokoke ombo.
0: Nggih. Waduh, ngawur Mak Tun iki. Ya wis salam nggih niki jenengan nek ketemu nggih.
1: Nggih, matur nuwun sanget
0: bae ya sami-sami.
1: Dengan tatungan pas doh noblai cedek
0: norcekin
1: jo selamat untung niku wis nderek panjenengan kabeh
0: amin ya rabbal alamin matur suwun nggih Mak Tun nggih jenengan juga
1: jam wong anu lho Mbak Yaya niku mung gojekan nggih mbok dilebokne wati kek
0: njobo ae. Oh nggih Mak Tun dadi njobi niki njobo ya njobi. Nggih matur suwun sanget sehat selalu nggih Mak Tun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, wis lek kali Mak Tun iki ya ngomongi ngalor ngidul gak mari-mari jane lek wong paling suwegi ku ngeten iku nggih bahasa niku. Oh no, ae ngeten iku. Ya wis ditunggu mawon lagunipun Tiwul Wonogiri mengke kula puterke kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedaya sembadi gabungan monggo sageten telepon di 0341 404 5004, ugi ten WA di 081 555 6910 53 nggih. Dan saniki langsung wae kita mirengaken lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami siapkan. Niki sing pertama wonten Kidung Pasar Putih, kemudian dilanjutke kali Pedut Pasar Ngunut Sugeng mirengaken.

Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Probolinggo memperkuat penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dengan menggandeng Yayasan Amanah Abdul Aziz atau Pondok Pering. Langkah ini pun diharapkan mampu menciptakan penanganan yang lebih terpadu mulai dari asesmen, rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial. Dalam hal ini, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pengemis, gelandangan, anak terlantar maupun orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang ditemukan di jalan. Mereka akan dibawa ke shelter Dinas Sosial PPPA untuk menjalani asesmen sebelum mendapatkan penanganan lanjutan. Menurutnya, pemerintah kota Probolinggo ini akan segera menyusun perjanjian kerjasama dengan Pondok Pering, sekaligus membantu proses administrasi dan peningkatan fasilitas rehabilitasi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, Siti Romlah, mengatakan, setiap PMKS dan PPKS yang masuk shelter, ini akan menjalani asesmen bersama dengan tim kesehatan dan psikolog, di mana pemeriksaan meliputi identitas kependudukan, kondisi kesehatan hingga kebutuhan pembinaan lanjutan. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

Rasakan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Monggo panjenengan sedaya sing badhe sarapan, badhe ngopi bareng utawi badhe request lagu lan kirim salam, nggih kula tunggu bareng kali Mbak Yaya sampai mengke jam 10 siang. Nah, kula tunggu niki saged ten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081 555 69 1053.

Sedaya pamirang niki lek kula rasane nggih cuaca di pagi hari ini emang agak dingin ya, agak asrep ngeten niku. Walaupun memang beberapa hari kemarin sempat cuaca mulai panas kembali ya, karena memang beberapa minggu terakhir ning Malang iki terkenal dengan cuaca mbediding, lagi adem-ademi. Padahal cuaca panas tapi hawane niku asrep ngeten niku nggih. Dan ternyata di pagi hari ini juga sama, agak dingin. Nah, kira-kira kalau di daerah Panjenengan bagaimana? Apakah juga sama dinginnya atau malah sudah malah terasa panas ya di siang hari ini? Tapi ini kalau Mbak Yaya lihat ya di perakiraan cuaca di hari ini di jam 9 sampai dengan jam 12 siang, ini diperkirakan memang cerah ya, cerah berkabut ngeten niku. Dengan suhunya paling tinggi berada di angka 32 derajat Celcius ngeten niku nggih. Nah, kemudian di jam 1 siang sampai dengan sore hari ya, di jam 5 sore ini juga sama cerah berkabut dengan suhunya juga stabil ya di angka 32 derajat Celcius. Nah, kemudian di malam hari di jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11 dan 12 ini langit umumnya cerah ya nanti malam ya. Jadi cocok untuk bermalam Minggu bagi kawula muda. Loh, emang cuman orang muda aja lo ya? Enggak no, ini yang orang-orang tua yang sudah sepuh juga enggak apa-apa kalau mau menikmati malam Minggu di hari ini nggih. Nah, tapi

Ini harus diingat bahwasanya memang anginnya cukup kencang untuk nanti malam ya. Ini perkirakan kecepatan anginnya itu paling tinggi di angka 22 km per jam. Nah ya Taniku, perakiraan cuaca yang insya Allah valid ya, yang ada di hari ini, di hari Sabtu, di awal bulan 1 Agustus 2026, yang harapannya semoga di awal bulan ini kita semuanya tetap bersemangat, apalagi di bulan Agustus ini identik dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini ada beberapa teman-teman Jawa campur sari yang sudah siap untuk kami hadirkan untuk panjenengan sedoyo nggih. Niki wonten Tanjung Mas Ninggal Janji, vokali Esa Risti nggih, sugeng mirengaken.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motor baru nih bos, custom lagi.
2: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
1: Gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
2: Nah, emang ada aturannya?
1: Ya ada lah.
2: Emang apa aturannya?
1: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga gak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
1: Lah, mau kemana?
2: Ngurus STNK baru dong.
1: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Gaul, warung paling gaul sok Malang Raya. Yo, niki pun wonten sing gabungan ten WA. Langsung wae kita sapa dan kita baca pesan cinta dari pendengar nggih. Niki wonten Ibu sinten niki? Ibu Wintoko nggih, sugeng enjang. Pripun kabare? Mandar mugi sehat selalu nggih. Warung gaul, gaulnya meliputi kaum tua, kaum muda, kaum laki-laki, wanita, semua suka masakane jos jis ya. Mugi-mugi ingkang sadean ugi ingkang tumbas rezeki barokah, amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih. Gendinge niki karang kate seninggal janji. Leres kula siap nih lagu nenggi ditunggu mawon mengke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Alala niki yo enjing-enjing niki lo hawani uasrep terus mirangaken lagu Cidro 3 niki kok enak pol ngeten niku. Ya wes saniki langsung wae kita sapa lagi wonten sing gabungan ten WA nggih wonten Ibu Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi
0: Bunda Riatin ya.
1: Wow niku. Tapi aku seneng kok mendengarkan iklan. Iklannya api-api. Bareng ngono ku ono arek umur 7 tahun, 8 tahun niku ceramah lek jam 5 iku.
0: Pas
1: arek esuk ya ceramah. Senang sekali. Bunda Riatin selalu bahagia dan terhibur mendengarkan di Malang.
0: Alhamdulillah, matur suwun sanget Bunda Riatin. Nggih, semoga terhibur selalu.
1: Bahagia.
0: Alhamdulillah leres. Niki jenengan kabare sehat to?
1: Bumi Ponorogo.
0: Bumi Ponorogo, siap iki pun. Siap iki lagune.
1: Heeh. Nggih, temen-temen semuanya adem-adem buka sen kaki kelambian anget, minum air pedang jahe ta, pedang anget pokoke.
0: Nggih.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Siap.
1: Timur Selatan Barat itu pinter-pinter jaga umur, timur yang pinter jaga umur. Ojo kesel-kesel, adem-adem metu keluyuran ini orang dion
0: di kamar.
1: Adem-adem jaga kesehatan ya temanku semuanya ya. Jangan lupa kemarin berarti ya perutnya kok dingin jam 12 malam langsung saya minum wedang panas, wedang jahe langsung sehat langsung
0: lagi betul. Alhamdulillah wasyukurillah.
1: Iya, umur arek dhewe iki hati-hati. Sing jaga umur, sing pinter jaga umur timur iku. Selatan, timur, utara iku hidupku sementara, hati-hati. Ya. Rukun-rukun karo bojone karo anake, karo tanggane ya.
0: Leres.
1: Selatan, tim utara, timur, selatan. Selatan niku mboco selawatan. Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ngono. Karo tolak balak. Astagfirullah azim minaukan aku faro. Iku tolak balak. Ya baru dibaca kok di jalan-jalan ti mboten tenalangan kecela Mbak Yaya.
0: Leres Bunda Riatin.
1: Timur utara selatan. Barat iku awake dhewe mesti nang akhirat. Kudu akeh amale. Kudu dono wewe nang tonggo tuku roti, tonggone dhewe itu ku gedang sak cengke. Dikek sok tonggone. Ngoten nggih Mbak Yaya.
0: Nggih, leres. Betul Mbak Yaya. Riatin betul. Setuju.
1: Mbak Yaya.
0: Dalam.
1: Timur barat selatan iku ono atine temanku semuanya, jangan lupa ya. Jaga kesehatan ya.
0: Siap. Betul, Mbak Yaya. Siap. Bunda Riatin juga nggih jaga kesehatan nggih.
1: Paling akan datangan Mbak Yaya. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami. Pak Widi, Bu Widi, Bu Marlena, Bu Titi Wagir. Paris, ayo Paris, anteni iki lho penyari dolaku, ambek penyari dolane. Paris ya, Mbak Yaya. Ayo anteni mengudara. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Konten anu sedoyo nggih teng
0: sedaya kemawon.
1: Jakarta, Surabaya, Jember, Sumawis, Kalimantan, mirengaken sedoyo niku lho, Aceh.
0: Siap.
1: Pak Grandong, Pak Suranto, niki mirengaken iki. Nggih. Matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, siap. Ditunggu lagu nipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat nggih Bunda Riatin. Pokoknya ditunggu mawon lagune Bumi Ponorogo. Ya wis langsung wae sakniki kita mirengaken bareng lagu-lagu tembang Jawa yang sudah mengantri ya, sudah kami siapkan untuk Anda. Ini yang pertama wonten Karangkates Ninggal Janji, kemudian dilanjutkan dengan Bumi Ponorogo. Sugeng mirengaken.

Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, atlet woodball Kabupaten Probolinggo Laili Maulidiana Aprilia berhasil mengharumkan nama Indonesia setelah meraih medali perunggu pada nomor tim stroke putri dalam 10 World Cup Woodball Championship 2026 yang berlangsung di Perlis, Malaysia pada 24 sampai 30 Juli 2026. Sekembalinya ke tanah air pada hari Kamis kemarin, Laili dijemput langsung oleh jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Probolinggo di Bandara Juanda, Surabaya. Penjemputan dipimpin oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Zainul Hasan, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Dusun Sekar, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton tersebut. Dalam hal ini, Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo Zainul Hasan mengaku bangga dan terharu atas capaian Laili yang berhasil menyumbangkan medali bagi Indonesia di ajang olahraga tingkat dunia. Sementara itu, keberhasilan Laili merupakan kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi inspirasi bagi atlet muda untuk terus berlatih dan berprestasi hingga tingkat internasional. Ia juga menyampaikan bahwasannya Bupati Ponorogo Dr. Muhammad Haris ini juga memberikan perhatian khusus kepada Laili sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah ia raih. Zainul berharap dukungan pemerintah daerah terhadap Laili dapat menjadi motivasi bagi atlet ini untuk terus meningkatkan prestasi dan juga mendorong lahirnya atlet yang berprestasi lain dari Kabupaten Probolinggo. Demikian Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam setoso.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
2: Duh, An, duit dari mana gue?
1: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
2: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
2: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
3: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Ya, niki pun kula puterke tembang-tembang Jawa campur sari sing harapane niki bisa menjadikan semangat baru ya di bulan yang baru ini juga. Monggo panjenengan sedaya sembade sarapan, badhe ngopi, badhe request lagu ten dinten niki. Monggo kula tunggu nggih sampai mengke merapat jam 10 siang. Langsung wae panjenengan saged gabungan ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 0815556910053. Wonten babe musten WA niki jarene ngantuk nggih badhe tilemane le ya ojo sik ya ojo ngantuk to babe mus, monggo panjenengan saged gabungan ten mriki, pokoke kula tunggu sampai mengki merapat jam 10 siang nggih. Dan tentunya kembali kami ingatkan ya, berhubung di hari ini adalah hari Sabtu, nanti di jam 10 ini ada dongeng anak yang mana akan ditemani oleh Mas Aji Ngeteniku. Ada dua pendongeng yang akan hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang. Jadi jangan lupa nanti ya, aja sampai ketinggalan karena ini merupakan acara satu kali dalam satu minggu. Jadi mangke lek warunge pun tutup gantian nggih, ganti dadi warung dongeng ngeten niku. Ya wis saniki kita sapa dulu wonten sing gabungan ten WA nggih, wonten Babe Mus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
0: Baik ya. Alhamdulillah baik. Iya, Babe gimana kabarnya hari ini?
1: Ya, begitulah. Mm-mm. Agak gimana?
0: Ini agak sakit gitu. Atau gimana maksudnya?
1: Ya, agak kurang enak badan gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, oke. Baiklah, semoga lekas sembuh ya, Babe ya.
1: Amin. Jadi amin ya.
0: Oke.
1: Udaranya memang kurang
0: bersahabat ya. Oke. Okay. Iya, baik. Kalau di Jakarta emang gimana cuacanya? Apakah sudah mulai ada tanda-tanda turun hujan kah atau masih
1: tadi malam,
0: panas
1: tadi
0: aja?
1: Tadi malam agak tapi enggak terlalu besar ya. Mm-hmm. Ada hujan. Mm-hmm. Tapi enggak terlalu deras gitu.
0: Okay.
1: Biasanya hujan malam tadi malam.
0: Tapi hawanya ini tetap panas gitu ya walaupun hujan ya.
1: Sekarang tapi angin cukup kencang gitu loh.
0: Oh,
1: panas,
0: baik.
1: Cerah. Mm-mm. Tapi tiupan anginnya cukup kencang gitu.
0: Oke, okay. Iya sama kayak di Malang juga anginnya lumayan kencang ya.
1: Iya,
0: semoga lekas sehat kembali ya Babe ya.
1: Amin. Jadi juga Maya juga tetap semangat Maya ya.
0: Sehat selalu Maya. Oke, pasti dong. Amin. Iya. Terima kasih banyak.
1: Aku mau mirengkan lagu.
0: Mirengkan apa?
1: Ulai Rosso aja gitu ya.
0: Ulai Rosso. Baik.
1: Tapi kalau ada yang cewek, nggak ada yang laki-laki pun, kalau ada yang cewek, soalnya bahasanya dia lebih jelas gitu loh.
0: Oh, oke. Okay. Gitu ya. Okay, baik. Ini karena adanya yang cowok Babe, tapi nanti kami carikan dulu ya, barangkali ada yang cewek ya.
1: Iya, kalau nggak ada ya cowok juga nggak apa-apa. Oke, Mbak ya. Tetap semangat ya. Ya, sehat selalu. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Babe Mus ya sudah menyapa kita semuanya di pagi hari ini. Jadi langsung saja kali ini kita dengarkan dulu ya lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah di request oleh pendengar. Kalau tadi Babe Mus memang mintanya yang vokalnya cewek ya. Ini kebetulan adanya yang cowok ya kalau di bank lagu kami, tapi enggak apa-apa kita usahakan cari yang vokal vokalnya cewek gitu ya, Ulai Rosso gitu. Ini lagunya juga cocok ya kita dengerin di pagi hari ini biar makin semangat, apalagi ini juga bulan baru, biar makin semangat aja untuk menyambut bulan kemerdekaan ya di bulan ini. Oke deh kalau gitu kali ini ada Ulai Rosso ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh Babi Mus, ini vokalnya cewek. Ada Deviana Saufara dengan Ulai Rosso, Sugeng Mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Huh, jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

Sudah ya Pak Mireng, matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan acara Warang Gaul di hari ini nggih. Mandar mugi lagu-lagu yang sudah kami hadirkan dapat menghibur panjenengan sedaya. Dan jangan kemana-mana, soale mungkin di jam 10 wonten dongeng anak barengan kali Mas Aji. Ayo, sapa sing wingi kangen Mas Aji? Jarene Mas Aji kok suwe banget tau libure. Lho, ya sabar. Niki lho, nggih, mungkin ditemani kali Mas Aji nggih dari jam 10 sampai jam 3 sore mengki ngeten niku. Dan sekarang waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik dimanapun berada. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sajian dongeng anak. Ya, saya Haji Santoso yang menemani adik-adik semua di kesempatan hari ini, hari Sabtu, kalender siar tanggal 1 Agustus 2026. Wow, sekarang udah bulan Agustus nih ya adik-adik ya. Bulan apa? Bulan kemerdekaan. Oke, karena di bulan ini kita nanti akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Weh, keren sekali ya. Gak terasa ya, kemarin kayaknya baru merayakan Hari Kemerdekaan, sekarang udah merayakan lagi. Oke deh, semoga negara kita makin maju, makin berkembang, makin sukses. Oke, kita kembali ke dongeng anak. Nah, Kak Haji gak sendirian. Di hari ini akan ditemani dua pendongeng yang keren-keren. Ada Kak Nini dan juga Kak Vicky. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Mas Haji.
2: Selamat pagi.
0: Pagi juga. Wah, keren. Kak Nini gimana, punya kabar?
1: Wah, alhamdulillah luar biasa. Harus tetap semangat dan bahagia tentunya.
0: Benar
1: Mas Haji.
0: Lama gak ketemu ya Anin ya?
1: Iya betul.
0: Kayaknya udah berapa tahun gitu.
1: 10 tahun.
0: 10 tahun lebih. Dan ada Kak Vicky, gimana punya kabar ini?
2: Baik Kak.
0: Baik, sehat ya. Kayaknya gak sendirian nih Kak Vicky, ada siapa itu yang dibawa itu?
2: Halo semuanya, perkenalkan ini temanku namanya Cici Suciati. Kiki, jangan anggil Cici Suciati.
0: Lah?
2: Anggil aku Cici Marica. Hei, hei.
0: Oh, Cici Marica.
2: Cici Marica. Bukannya kamu Caca Marica, hei, hei. Sekarang aku lagi rebranding. Ini versi premium.
0: Oh. Keren sekali.
2: Tapi premium dari mana, Ci? Ya dari rasa percaya dirinya Cici. Oh,
1: hebat.
2: Boleh.
0: Oke deh. Oke, adik-adik di rumah, kali ini kita akan mendengarkan dongeng-dongeng keren dari para pendongeng kita di pagi hari ini, Kak Nini dan juga Kak Vicky. Oke, silakan Kak Nini mungkin mau menyampaikan dongengnya siapa dulu nih?
1: Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Aji. Kayaknya kali ini adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan satu cerita, satu dongeng yang wah keren dan bikin penasaran. Jadi adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap, siapkan senyumnya. Mana senyumnya?
0: Nah, harus ya, harus selalu senyum.
1: Pasang senyum. Senyum itu bikin bahagia. Bahagia itu bikin sehat Mas Aji.
0: Betul.
1: Iya kan enggak Suci?
2: Iya. Betul.
1: Betul sekali. Oke, Suci, aku panggilnya Suci aja ya.
2: Boleh, Cici boleh nggak? Boleh deh.
1: Oke, Suci, kali ini mau cerita tentang apa ini?
2: Rahasia deh.
1: Ya rahasia, teman-teman paling sudah penasaran semuanya. Yuk kita dengarkan cerita yang pertama yang akan disampaikan oleh

0: Ia juga membantu warga desa melakukan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh manusia.
1: Kepo Iwa, bantuin ambil layanganku dong.
2: Kepo Iwa, tolong benerin genteng aku dong.
3: Kepo Iwa, anak aku naik ke pohon dan tidak bisa turun. Tolong bantuin ya Kepo Iwa.
1: Kepo Iwa, kucing aku ada di atap. Tolong bantuin dong.
0: Setiap kali selesai bekerja, Kepo Iwa akan minta upah,
3: yaitu, warga desa, aku sudah selesai. Sekarang aku mau makan. Aku suka makan. Makan. Aku suka makan.
0: Kalau dia tidak dapat makanan, dia akan menangis sangat keras.

0: Suatu hari, desa mengalami kekeringan. Hasil panen sedikit. Kebo Iwa selalu menawarkan bantuan agar bisa makan banyak.
1: Mana pekerjaan untuk aku? Aku siap membantu karena aku ingin... Makan. Aku mau makan. Makan. Aku suka makan.
0: Tapi warga desa bilang, maaf Kebo Iwa, persediaan makan kami sedikit. Maaf ya. Kebo Iwa nangis minta makan banyak.
1: Makan. Aku mau makan. Aku pokoknya mau makan.
0: Karena Kebo Iwa terus menangis, warga desa rapat diam-diam membuat rencana licik untuk Kebo Iwa. Esok harinya, Kebo Iwa dipanggil dan diberikan 3 tugas penting.
2: Kami akan memberikanmu makan yang banyak. Kau sudah menyelesaikan 3 tugas penting ini. Pertama, kamu harus memperbaiki atap-atap warga yang rusak ya. Yang kedua, kamu harus membangun pura. Dan yang terakhir, kamu harus menggali sumur mata air.
0: Di dalam sumur, Kebo Iwa mulai lelah. Dia minta makan.
1: Warga desa, aku sudah selesai. Mana makanan untukku? Makan. Aku suka makan. Makan. Aku suka makan.
0: Warga desa melemparkan makanan ke dalam sumur. Kebo Iwa ngantuk dan ketiduran. Warga desa menutup sumur itu dengan batuan kapur. Kebo Iwa terbangun dan murka. Memancarlah mata air dari sumur itu hingga sulit dihentikan. Tenggelamlah desa tersebut hingga membentuk sebuah danau. Danau itu dikelilingi oleh gunung dari batuan kapur dan di tengahnya ada pura yang menjulang tinggi. Kini danau itu dikenal sebagai Danau Batur. Gimana Ci, cerita aku seru kan?
2: Iya, seru sekali. Nah, terima kasih.
3: Wah, keren. Sampai Kak Nini terpukau, Mas Aji juga
4: iya,
3: ya.
4: Iya, waduh.
2: Makasih.
3: Iya.
4: Itu ini, tadi cerita rakyat ya, Kak ya? Dari daerah?
2: Dari Bali, Kak.
4: Dari Bali. Pernah main ke Bali belum?
2: Udah pernah, Kak.
4: Oke.
2: Ya kan? Cici waktu itu diajak nggak? Iya, Cici ikut. Cici lupa ya. Oh, iya deh.

0: Nah, kalau di Bali itu ke waktu ke Vicky ke Bali yang disukain tempat mana ya?
1: Pantainya kak bagus banget ya kan?
2: Iya, Cici suka mandi di sana soalnya sejuk.
1: Eh, Cici tuh mandi atau berenang?
3: Nyebur.
2: Oh iya, berenang. Iya.
0: Iya. Emang Bali ini salah satu tempat wisata kekayaan Indonesia ya kan ini ya.
3: Betul sekali.
0: Dikenal di seluruh dunia.
3: Kan ini pernah kesana belum? Kebetulan adalah mimpi.
0: Akhir kalau ada rezeki, kalau ada waktu main-main ke Bali kan.
3: Iya.
0: Aku diajak gitu maksudnya kalau main kesana.
3: Oh gitu ya.
2: Cici modis juga ternyata. Ikut.
0: Oh pasti.
3: Boleh.
0: Nanti kalau nggak diajak, Cici sama siapa di rumah sendirian? Iya kan?
2: Iya. Cici diajak ya.
0: Oke.
3: Iya, baik. Cici, aku mau tanya. Kan ini mau tanya ini Mas Haji sama Cici. Tadi ceritanya kan tentang Kebo Iwa.
2: Iya.
3: Tahu nggak? Itu kira-kira yang bisa diambil manfaatnya sama teman-teman pendengar radio RRI Pro 4 ini kira-kira apa, Ci?
2: Kalau menurut Cici, kita jangan serakah dan egois.
3: Oh gitu, egois. Kok ngerti Cici egois?
2: Iya.
3: Emang egois itu apa, Ci?
2: Egois itu... Kak Nini tahu nggak?
3: Pinter dia ya membalikkan ke Kak Nini ya. Egois itu gak mau ngalah. Maunya itu menang sendiri. Itu yang gak boleh.
2: Gitu ya.
3: Cici suka gitu apa enggak kalau sama Kak Vicky?
2: Cici suka gitu gak? Enggak, kan Cici itu baik hati, suka menolong. Tapi kan Cici waktu itu ngomel gak bagi aku.
3: Nah itu termasuk bagian dari egois.
2: Enggak, waktu itu Cici lagi sakit.
3: Oh gitu, terus Vicky gak boleh ya makan makanan yang bisa bikin nambah sakit ya?
2: Iya,
3: gitu
2: iya,
3: ya? Iya. Oh, berarti bukan egois ya?
2: Iya.
3: Oke. Baik, terima kasih. Kayaknya Mas Haji kita mau dengerin lagu anak-anak dulu ya, biar Vicky-nya gak egois.
0: Tadi kan Kak Haji denger
3: kok Vicky si Cici ya?
0: Si Kebo Iwanya suka makan. Nah ini cocok lagunya nih.
3: Oke.
0: Lagunya makan apa enaknya hari ini ya?

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Bangung 58 Malang pendengar, masih bersama Kak Haji, Kak Nini dan juga Kak Vicky. Wah, baru satu dongeng yang keren yang tadi ya sudah kita dengarkan, cerita rakyat dari Pulau Dewata. Ah, dari Bali. Kali ini Kak Nini mau cerita apa ini?
1: Wah, ini masih ada hubungannya dengan cerita yang pertama, Mas Haji.
0: Buto.
1: Iya, bukan.
0: Ah, bukan ternyata.
1: Ini tentang kejutan kue klepon.
0: Wih, soal Cici makanan.
2: Cici suka.
1: Oh, Kak Vicky suka ya? Cici
2: iya,
1: juga suka.
2: Iya, Cici tuh suka.
1: Oh, gitu. Oke, kita dengarkan sama-sama yuk, Ci.
2: Oke.
1: Baik, adik-adik yang ada di rumah, kali ini kan ini akan membacakan cerita dengan judul kejutan kue klepon buatan Rara. Nah, kebetulan cerita ini adalah cerita Kak Nini sendiri yang Kak Nini ambil dari kumpulan cerita anak kue favorit kakek. Yang diterbitkan oleh Sip Publishing. Wah, nanti kita sama-sama mau belajar menulis cerita. Cici suka menulis.
2: Cici sukanya makan.
1: Makan.
2: Cici suka makan.
1: Oke, baik, yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Baik. Hari itu di pagi yang cerah di Desa Kebonsari Malang, si Rara duduk di dapur sembari menatap jendela. Nah, angin sejuk berdesir membuat daun-daun pohon menari lembut.
3: Hari ini aku harus ke rumah Bibi Nia,
1: seru Rara dengan penuh semangat. Adik-adik ada di rumah tahu tidak? Ibu Rara yang sedang menjemur cucian baju di halaman hanya tersenyum mendengar kegembiraan anaknya. Lalu ibu bilang kepada Rara, "Jangan lupa kalau ke rumah Bibi Nia, nanti kamu harus membantunya untuk membuat klepon," ujar ibu dengan suara lembutnya.
3: "Ih, pastilah Bu, klepon itu kan kue kesukaanku. Siapa yang tidak suka klepon? Aku suka dengan klepon,"
1: jawab Rara sambil berlari keluar dengan riang. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setibanya di rumah Bibi Nia, wah ternyata suasana di sana sudah bersiap-siap Bibi Nia dengan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat klepon. Tampak Bibi Nia sibuk mencampur kelapa parut dengan daun pandan. Lalu Rara mendekatinya sambil tersenyum.
3: Bibi, Rara datang. Aku siap membantu Bibi.
1: Bibi Nia menoleh dengan senyum hangat. Lalu dia berkata kepada Rara,
4: Rara tonduk. Wiswe, ora tau mrene. Ayo. Bantu Bibi buat klepon.
1: Tanpa menunggu lama adik-adik ada di rumah, Rara mencuci tangan dan bersiap untuk membantu Bibi.
3: Bibi, aku ingin belajar membuat klepon yang enak seperti Bibi. Nanti Rara diizinkan ya membuat sendiri.
1: Bibi Nia tertawa.
4: Kamu ini lho, Ra, rahasia klepon itu yang pertama itu pokoknya ada pada ini lho, kelapa parut dan ketelatenan. Harus sabar ya, Rayo.
1: Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat mereka sedang asyik bekerja, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Wah, Rara membuka jendela dan ternyata melihat Pak Slamet sedang mengintip di jendela. Pak Slamet ini adalah tetangga Bibi Nia.
5: Wow, sudah ngapain Bibi Nia? Klepon buatanmu kemarin aku icipi, tapi kayaknya perlu diperbaiki. Tadi itu saya mencobanya lagi dan ternyata kleponnya tidak kenyal, Kok rasanya aneh? Haduh, tolong bikin yang lebih enak. Katanya ini klepon paling terkenal di Kebon Sari.
1: Tahu tidak adik-adik Anda di rumah? Memang Pak Slamet ini adalah tetangga Bibi Nia yang juga suka membuat kue. Jadi seperti saingan begitu, Ci.
2: Wow, Cici jadi lapar nih.
1: Nah, adik-adik Anda di rumah, kelanjutannya Bibi Nia hanya tertawa kecil mendengar ocehan Pak Slamet.
4: Ah, Pak Slamet, klepon saya itu wis terkenal enak di Kebon Sari iki. Ora usah bingung, ga oleh ngenyek-ngenyek koyok ngono iku.
1: Pak Slamet ternyata tidak terima.
5: Duh, bagaimana kalau kita mengadakan lomba buat bikin klepon? Jika Bibi Nia kalah, Bibi Nia harus mengakui kleponnya tak enak. Pasti yang jelas punya saya tak ya yang paling enak kleponnya. Saya dari Madura tapi suka bikin klepon.
1: Adik-adik dari rumah, Rara merasa bingung mendengar mereka berdua saling berselisih paham. Kemudian Rara bilang sama Bibi Nia,
4: Bibi Nia kan sudah membuat klepon paling enak. Kenapa sih Pak Slamet kok masih bilang seperti itu?
1: Bibi Nia mendekat dan berbisik lembut terhadap Nia.
4: Sabara, ora usah bingung. Pak Slamet memang suka tantangan. Dia suka begitu. Tapi tidak apa-apa. Ayo, kita buktikan saja klepon Bibi yang paling terbaik.
1: Adik-adik Anda di rumah tahu tidak? Rara berpikir sejenak dan mendapatkan ide cemerlang. Cici, tahu tidak? Rara lalu bilang kepada Bibi Nia.
4: Bibi, bagaimana kalau kita membuat klepon yang sangat istimewa? Kita bisa campur kelapa parutnya dengan berbagai macam warna dan memberi kejutan rasa di dalamnya seperti coklat atau kacang hijau atau matcha.
1: Wah, Bibi Nia menatap Rara dengan penuh minat.
4: Wah, ide bagus itu. Menarik. Ayo, kita coba.
1: Nah, adik-adik ada di rumah, mereka pun mulai bekerja. Rara dengan cerdik menyisipkan coklat ke dalam adonan klepon dan memberi warna-warni pada kelapa parut dengan pewarna alami dari daun pandan dan dari buah bit. Waktu berlalu begitu cepat dan mereka pun sudah siap untuk lomba. Pak Slamet tiba dengan percaya diri.
5: Ayo Bibi Nia, sudah siap,
1: katanya sambil menunjukkan keranjang yang berisi klepon-klepon dari hasil buatan Pak Slamet. Nah, Bibi Nia meletakkan keranjang klepon buatannya yang tampak lebih cantik dan berwarna-warni dibandingkan milik Pak Slamet. Lalu, kemudian Pak Slamet mencoba untuk mencicipi hasil buatan Bibi Nia.
4: Ini klepon spesial dari kami lho Pak Slamet,
1: kata Rara dengan bangga.
4: Setiap gigitan pasti ada kejutan di dalamnya.
1: Dengan rasa penasaran adik-adik yang ada di rumah dan juga Cici, ternyata Pak Slamet tidak sabar untuk segera mencoba kleponnya.
5: Aduh, mana tak ya? Saya tak coba ini. Coba yang ini deh. Bismillah. Om nyum nyum. Wah, enak sekali ini. Aduh, bikin saya matanya keliang-keliang. Ini rasa apa ini klepon beda dari yang lainnya. Aduh, seru sekali rasanya. Om nyum nyum nyum. Wah, bikin ketagihan ini.
1: Bibi Nia tersenyum lebar adik-adik ada di rumah. Wah, ternyata Pak Slamet terpukau dan merasa, wah, kleponnya sungguh aneh, tidak seperti klepon-klepon biasanya. Kemudian Bibi Nia dengan lembut mengatakan kepada Pak Slamet,
4: itulah kunci dari klepon yang harus disiapkan dengan penuh rasa cinta dan sentuhan kreativitas. Jika sudah terlanjur ketagihan, jangan marah ya Pak Slamet. Pasti klepon buatan Bibi Nia adalah klepon yang terenak.
1: Pak Slamet pun tak bisa menahan tawa.
5: Saya menyerah. Sudah, memang klepon bikinan Bibi Nia memang juara. Aduh, kalah. Sudah, perlu diakui. Memang klepon bikinan Bibi Nia yang paling top dan yummy.
1: Kata Pak Slamet membanggakan klepon bikinan Bibi Nia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Rara melihat semua itu dengan penuh kepuasan.
3: Tuh kan, Bibi, semua masalah bisa diselesaikan dengan ide kreatif dan sedikit warna. Seluruhnya dengan semangat membara, Bibi Nia pun pasti banggakan dengan hasil buatan dan ide Rara.
4: Tentu, kamu memang pintar, Rara. Terima kasih telah membantu Bibi.
1: Nah, adik-adik yang ada di rumah dan juga Cici dan Kak Vicky, akhirnya seluruh penduduk desa Kebon Sari datang berbondong-bondong untuk mencicipi klepon warna-warni yang menggugah selera buatan Bibi Nia. Rara merasa sangat bangga karena ide kreatifnya telah menyelamatkan. Yang betul apa, Ci?
2: Menyelamatkan ya?
1: Iya betul, menyelamatkan hari itu. Sejak saat itu dagangan klepon Bibi Nia semakin terkenal di seluruh desa. Tapi bukan hanya karena rasanya yang lezat loh, tapi karena kejutan warna-warni dan keunikan rasa yang tersembunyi di dalamnya.
2: Wow.
1: Cici suka gak sama klepon?
2: Suka sekali. Hiki.
3: Iya, ada apa Cici?
2: Cici jadi pengen nyewain buatannya Bibi Nia.
1: Iya. Mas Aji suka klepon ini?
0: Oh, suka sekali. Klepon ini kalau apa ya, unik ya kayaknya.
1: Betul.
0: Uniknya tuh kalau dimakan ada yang keluar dari
1: klepon. Meletus di dalam mulut. Iya.
0: Dan rasanya lembut, manis. Waduh, enak banget. Ini salah satu makanan tradisional.
1: Betul
0: kita
1: sekali,
0: ya.
1: Betul sekali, kue tradisional yang sehat.
0: Sehat banget.
1: Lebih sehat daripada makanan-makanan snack-snack yang mungkin banyak mengandung
0: bahan pengawet. Selain klepon nih, Kak Vicky suka jajanan tradisional apa aja nih? Ada enggak?
3: Aku suka kue lapis, soalnya warnanya warna-warni. Ya kan Cici? Cici juga suka, ngaku deh Ci. Iya kan kamu suka?
2: Iya, Cici suka.
3: Iya, tapi Cici kalau disuruh pilih satu, suka
0: pilih yang
3: mana? Iya nih, Cici suka yang mana?
1: Yang mana yuk?
2: Aduh, gak bisa. Mending Cici makan dua-duanya.
0: Makan dua-duanya pelan-pelan, dikit-dikit gitu ya.
1: Selapis demi selapis.
0: Bener, iya. Emang makanan tradisional, jajanan tradisional kita ini banyak sekali.
1: Banyak sekali.
0: Walaupun bahannya sama ya Kak ya?
1: Hampir sama ya.
0: Kayak dari singkong nih.
1: Ya,
0: singkong
1: betul.
0: Ada yang dibikin jemblem.
1: Jemblem, kemudian
0: ya. Apalagi Kak?
1: Gandos. Utuk-utuk. Namanya keren-keren kan. Utuk-utuk, onde-onde.
2: Cici suka onde-onde.
1: Suka.
2: Iya.
1: Onde-onde.
2: Kita beli ya, Vicky.
3: Iya, nanti kita pulang beli ya, Ci ya.
2: Iya.
0: Memang Kak, kita harus melestarikan jajanan tradisional.
1: Betul.
0: Selain kekayaan kita sendiri, pasti menyehatkan.
1: Dan itu bagian dari bagian dari anak Indonesia cinta budaya.
0: Betul sekali. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi Kak ya. Ada sebuah lagu yang akan Kak Aji luncurkan untuk adik-adik di rumah. Ada apa ini? Jajan sembarangan. Nah, ini bikin sakit perut ini pasti nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang. Adik-adik di rumah gimana? Masih setia kan di perempat? Nah, masih apa? Setia juga mendengarkan cerita-cerita dongeng-dongeng yang keren-keren. Dongeng itu ada macam-macam ya kan ini ya. Ada cerita rakyat. Yang disampaikan tadi ya, pertama
1: ada legenda,
0: sama legenda. Terus yang hewan-hewan itu namanya apa tuh?
1: Fabel.
0: Fabel itu jadi binatang tapi kita anggap bisa berbicara. Kalau misalkan dari pengalaman sendiri, bikin sendiri juga boleh ya kak ya?
1: Boleh banget. Malah itu nanti melatih kreativitas kita sehingga bisa menghasilkan karya-karya fabel yang bagus-bagus. Nah. Dan mungkin bisa memotivasi teman-teman, memberikan ide. Betul. Buat teman-teman untuk berbagi cerita juga. Nah. Karena dongeng itu banyak sekali nilai manfaatnya.
0: Benar sekali, wah keren. Makanya adik-adik gak ada ruginya kalau belajar bercerita atau mendongeng ya kak ya.
1: Makanya tetap setia di Pro 4.
0: Benar, banyak ilmunya, banyak manfaatnya ya kan.
1: Terutama di hari Sabtu jam 10 ya.
0: Betul sekali. Oke, sekarang ini yang ketiga ini dongeng siapa yang bawa nih?
2: Siapa ya? Cici ya yang bawa.
1: Cici.
2: Cici, kawan-kawan aja ya. Jadi nanti undang Cici lagi ya.
0: Oh gitu, oke. Oke, sekarang yang mau dibawakan apa nih judulnya nih?
2: Cici, aku boleh kasih tahu gak? Jangan dulu, kan surprise.
0: Oh, gitu.
2: Oh surprise kak katanya.
0: Oke deh, silakan yuk kita simak adik-adik sebuah dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Vicky. Silakan Kak Vicky.
2: Halo teman-teman, kenalin kami Ciko dan Cika, dua kunang-kunang kecil yang suka menari sambil bersinar.
3: Tapi pernah nggak ya kalian merasa sulit bekerja sama dengan teman? Nah, Ciko sedang mengalami itu. Cahayanya sering redup dan tidak seirama dengan cahaya Cika. Menurut kalian, apakah Ciko akan menyerah atau terus berlatih sampai mereka bisa bersinar bersama?
2: Yuk, ikuti petualangan kami dan cari tahu jawabannya.
3: Festival Cahaya. Pengarangnya Kak Eca. Sarang cerita. Ciko gugup. Dia dan Cika akan menari berpasangan di Festival Cahaya. Namun Ciko merasa kesulitan. Kedipan cahayanya seringkali redup dan tidak selaras dengan milik Cika. Walau sesekali dia berhasil mencobanya,

redup terus ya. Bentar-bentar, sekali lagi ya. Gelap kelip, kedap kedip. Aduh, maaf jika ternyata sulit menari dan bersinar bersamaan, kata Chico. Tidak apa-apa, Chico, kata Chica. Selama kita giat berlatih, kita pasti bisa menampilkan yang terbaik. Senja pun tiba, semua serangga terlihat senang. Kini giliran Chico dan Chica menampilkan tarian cahaya kunang-kunang. Sebelum naik ke atas panggung, Chico menatap segala arah. Terdengar suara riuh para serangga.

0: Kalau aku, Ciko, kau gugup, aku menarik nafas panjang. Yuk, kita lakukan bersama-sama, Ciko.
1: Oke, Cika.
0: 3, 2, 1. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Dan buang nafas. Aku siap, ujar Cika. Ciko dan Cika menampilkan tarian cahaya yang kompak diiringi irama orkes musik serangga. Semua menikmatinya. Ciko pun merasa lega. Ternyata Cika benar ya teman-teman. Jika giat berlatih pasti bisa menampilkan yang terbaik. Ternyata cahaya kunang-kunang digunakan untuk berkomunikasi dan memikat pasangan saat musim kawin. Kunang-kunang akan mengedipkan cahayanya dengan pola unik kepada sang betina. Jika sang betina terpikat, mereka akan membalas dengan kedipan serupa. Itu dia dongeng dari Vicky. Terima kasih.
2: Yeah, keren.
3: Keren.
2: Barengan kunang ini kunang ya.
3: Jarang sekarang ada kunang kunang ya Mas Eji.
2: Kunang kunang itu ya bisa nyala itu kayak. Ya.
3: Kunang kunang.
2: Kunang kunang di kumbang kumbang ya. Kenapa kunang kunang bisa
3: menyala?
2: Ayo, udah tahu ga?
3: Ayo Cici.
0: Oh iya, Cici ya. Nah. Cici, kamu tahu nggak kenapa sih kunang kunang bisa nyala?
1: Karena mereka ya memang gitu.
0: Bukan itu, Ci.
1: Oh iya, terus gimana? Kak Eci, tolong Cici dong.
2: Nah, Kak Nini tahu gak kenapa kunang-kunang bisa nyala?
3: Tadi kan udah diceritakan sama Vicky ya.
0: Iya, Ci, ternyata, kamu dengerin gak?
2: Ayo.
3: Kunang-kunang itu menyalakan lampunya. Aduh, menyalakan lampunya ya. Membuat tubuhnya itu bernyala, bersinar. Karena pada saat itu dia ingin musim-musimnya, musim kawin.
2: Iya,
3: ya.
2: Itu si karena jantan, habis dices.
3: Iya, betul. Betul.
2: Iya, itu tadi kunang-kunangnya
3: berapa watt ya?
2: Ada yang redup, berarti belum dices itu ya. Baterainya udah mau habis. Memang binatang kadang-kadang ada yang aneh ya kak ya. Maksudnya aneh itu beda dengan yang lain.
3: Setiap itulah binatang, keunikan ciptaan Tuhan.
2: Iya benar, itu. Setiap binatang itu beda-beda ya. Seperti gajah, belalainya kan punya hidungnya panjang. Cuman gajah aja yang hidungnya panjang.
3: Oh iya betul.
2: Iya kan?
3: Buaya juga aneh.
2: Kenapa?
3: Ada buaya darat.
2: Buaya darat.
3: Eh Cici, kok ketawa? Emang tahu Cici?
1: Cici, enggak tahu.
3: Maksudnya itu buaya yang naik ke darat.
2: Biasanya kan berjemur biasanya. Berjemur. Terus ada jerapah, tuh yang jerapah yang panjang apanya?
1: Yang panjang
2: apanya yuk kalau jerapah?
1: Lehernya.
2: Beda dengan binatang lain, dengan gajah gitu. Yang panjang hidungnya. Kalau maling yang kepanjang tangannya.
3: Ada lagi. Coba Cici tahu enggak binatang yang terkenal itu disebut sebagai arsitek terbaik?
2: Arsitek.
3: Dia bisa membuat rumah yang sangat rumit sekali dari sesuatu yang sangat
2: sekolah
3: sederhana.
2: Di mana dia?
3: Nah, ya itu. Kalau di Malang ITN.
0: Aku tahu.
2: Apa?
1: Jangan, Cici yang jawab.
3: Cici yang jawab.
0: Oh iya, Cici.
3: Ayo apa Ci? Coba.
1: Apa Ci? Semut, benar enggak?
3: Semut bukan. Tak kasih klunya ya Ci ya. Binatang itu hurufnya diawali dengan huruf B. Terus dia hidup kadang di air dan membangun rumahnya itu di air.
2: Membangun rumah di air.
3: Biasanya di tepi-tepi sungai maksudnya. Di tepi-tepi sungai. Terus bahan yang dibuat untuk membuat rumahnya itu dari ranting-ranting pohon yang dikumpulin. Terus binatang itu kakinya 4. Bulu-bulunya itu ada coklat tua sama coklat muda. Ayo.
2: Ayo. Apa ya?
3: Binatang apa itu, Ci?
2: Apa ya?
3: Ayo teman-temannya ada di rumah tahu enggak?
2: Binatang
1: bantuin Cici dong.
2: Binatang apa ya? Gak tahu nih Kak Haji nih ya.
3: Apa Kak Haji?
2: Gak tahu ya. Taunya semut. Kalau semut, semut kan bikin sarang sendiri ya.
3: Iya, bikin sarang sendiri. Nah, ini? Namanya adalah berang.
2: Oh, berang-berang.
3: Betul. Oh, itu kalau di dunia binatang dia terkenal sebagai arsitek terbaik. Okay.
2: Jadi dia bisa bikin apa namanya sarangnya itu bagus gitu.
3: Rumahnya itu bisa bertumpuk-tumpuk, ada jendela-jendela-jendela sampai tersusun gitu. Ya, kayak rumah susun.
2: Kayak rumah. Oke, baru tahu Kak Haji kalau ada arsitek
3: Si berang-berang ya.
2: Iya, berang-berang kan tinggalnya di sebelah sungai gitu ya.
3: Betul.
2: Pintar berenang juga.
3: Ranting-ranting yang kecil-kecil itu ditumpuk-tumpuk, dianyam. Nah, itu. Jadi rumah yang sangat kuat sekali.
1: Wah, keren. Wah, keren ya, Ci ya.
2: Memang binatang itu kalau kita pelajari memiliki keistimewaan sendiri-sendiri.
3: Betul, iya.
2: Dan apa? Kekhasan masing-masing ya. Nah, dan binatang ini Kak Haji apa namanya sukanya gini, setiap binatang itu hidupnya juga berbeda-beda tempatnya.
3: Betul.
2: Kalau misalkan di ikan ya, air laut, ditaruh di air tawar sama-sama airnya nggak bisa.
3: Nggak bisa. Ikan berenang, duduk yang manis, Cici bercerita.
2: Oke, wah keren sekali hari ini adik-adik di rumah ya kan. Nah, udah nggak terasa nih, udah hampir jam 11 siang. Wah, nah, iya. Tapi sebelum kita pamitan, nah mungkin ada yang ingin disampaikan Kak Vicky untuk teman-teman di rumah. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin belajar bercerita, punya tips apa ini buat adik-adik, buat teman-teman di rumah?
1: Boleh, untuk teman-teman di rumah, yuk sekarang ambil bukumu dan mulai petualangan sekarang. Siapa tahu kalian bertemu dengan naga, peri, atau pejuang yang hebat.
2: Oke. Tip yang untuk apa namanya menjadi pencerita atau pendongeng, salah satunya adalah harus gemar membaca. Kalau nggak mau membaca, kita nggak akan tahu cerita.
3: Betul sekali.
2: Nah, terus imajinasi Kak ya.
3: Betul,
2: nah,
3: membangun imajinasi.
2: Membangun imajinasi
3: juga harus dari membaca dulu.
2: Iya. Kita setelah membaca, kita kan membayangkan.
3: Betul.
2: Oh, ternyata naga itu seperti ini. Ternyata bidadari itu seperti ini.
3: Iya,
2: gitu Kak ya.
3: Membaca itu kan bukan hanya sekedar membaca buku secara fisik. Tapi kita mungkin bisa membaca lingkungan, membaca di sekitar kita.
2: Nah.
3: Teman itu juga bisa kita baca. Oh, teman kita baik. Ah, aku mau bikin cerita tentang sahabatku yang baik.
2: Benar
3: gitu.
2: Sekali.
3: Mamaku cerewet. Ah, aku mau bikin cerita tentang mamaku yang cerewet, tapi bikin aku lebih hebat.
2: Betul,
3: dan keren gitu.
2: Karena semua yang dilakukan sama orang tua pasti untuk kebaikan kita ya Kak ya.
1: Cici mau nulis Vicky cerewet. Ya sudah deh, Cici juga gak tahu. Nanti Cici baca buku dulu deh.
2: Nah,
3: benar. Betul.
2: Oke deh kan ini Kak Vicky, karena waktunya sudah tidak mencukupi, kita sudah di akhir acara. Terakhir untuk kan ini mungkin ada yang disampaikan untuk adik di rumah.
3: Baik, siap adik-adik yang ada di rumah. Jadi tetaplah setia bersama kami di RRI Pro 4 setiap Sabtu jam 10 ya. Karena kita menghadirkan dongeng-dongeng yang sangat bermanfaat buat kalian. Karena belajar itu tidak hanya sekedar melihat dan membaca buku saja, tapi dengan mendengarkan dongeng kita dapat ilmu banyak. Suka menolong, bisa dari mendengar dongeng, menjadi anak hebat mendengar dari dongeng.
2: Benar sekali, gitu. Keren sekali kali ini Kak Vicky, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan.
3: Iya, sama-sama.
2: Dan adik-adik, sampai di sini acara dongeng anak untuk edisi hari ini. Saya Kak Haji Santoso bersama Kak Vicky dan juga Kak Nini pamit undur diri. Selamat siang semuanya.
3: Selamat
2: Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Dadah.
2: Dadah.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal Komatiko Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.
5: Do, dek, Morris.
6: Dalem kan, Mas?

Kang Ojek. Napa purun Mas Gareng ngeterke aku mulih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Aduh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong

0: Mbak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu, Ma. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh, Ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya, Ma. Love you, Ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kok hujan sih?
2: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
3: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
2: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
2: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
2: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
5: Satu Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mir!
4: Apa sih?
3: Anu, apa ya?
4: Hah?
3: Tadi kan anu, ada itu, apa ya? Gini loh, kok aku lupa sih?
4: Kebiasaan, kamu tahu nggak? Itu namanya The Doorway Effect. The Doorway Effect itu adalah fenomena saat kita ingin menyampaikan sesuatu tapi lupa apa yang mau kita sampaikan. Ini terjadi dikarenakan teralihnya perhatian kita selama beberapa detik. Peluang terjadinya akan semakin besar ketika kita berpindah ruangan.
3: Oh.
4: Nah, ini terjadi ketika kita misalnya melewati pintu memasuki ruangan baru. Maka otak kita itu akan menyerap informasi yang baru yang ada di ruangan itu. Makanya perhatian kita teralihkan dan kita jadi lupa deh mau ngapain. Kadang-kadang kita suka balik ke ruangan sebelumnya untuk mengingat lagi apa yang mau kita sampaikan gitu.
3: Bisa gitu ya?
4: Ya bisa lah. Buruan sana putar balik.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Daerah yang berpusat di pemerintahan Siula ini merupakan wilayah paling barat di Provinsi Jambi. Dikenal luas dengan julukan sekepal tanah dari surga, karena keindahan alamnya yang luar biasa, Kabupaten Kerinci juga menyuguhkan pesona pegunungan yang asri, serta kekayaan budaya yang begitu memikat. Pendengar, setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kerinci. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Danau Gunung Tujuh merupakan salah satu destinasi wisata alam yang populer di Kabupaten Kerinci. Terletak di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, danau ini berada di ketinggian yang membuatnya dikenal sebagai salah satu danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara. Dikelilingi oleh 7 puncak gunung, pengunjung akan dimanjakan dengan suasana yang sangat tenang, air yang jernih, serta udara pegunungan yang sangat sejuk. Keasriannya yang masih terjaga menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai salah satu pilihan wisata bagi para pecinta alam.

makanan khas Kabupaten Kerinci, salah satunya adalah gulai ikan sema. Kuliner tradisional ini sangat populer dan menjadi salah satu hidangan tradisional yang cukup dikenal karena menggunakan bahan utama ikan air tawar yang cukup lengkap. Diolah dengan racikan bumbu rempah tradisional seperti cabai rawit, jahe, lengkuas, dan santan kental, hidangan ini menghasilkan perpaduan rasa gurih dan sedikit asam segar. Uniknya, tekstur daging ikan sema yang padat namun lembut ini biasanya dimasak sekaligus dengan sisiknya yang juga gurih untuk disantap.

oleh-oleh khas Kabupaten Kerinci, salah satunya adalah teh kayu arum. Produk perkebunan kebanggaan ini menjadi buah tangan utama yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki kualitas yang sangat baik. Dihasilkan dari perkebunan teh tertinggi kedua di dunia yang berada di kaki Gunung Kerinci, teh ini diolah secara tradisional tanpa bahan pengawet maupun pewarna. Aromanya yang sangat kuat dan cita rasanya yang khas menjadikan teh kayu arum sebagai cindera mata utama yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kerinci. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: lepas jam gangsal ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Batu menyiapkan berbagai skema peraturan, maksud kami pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama rangkaian agenda regional, nasional hingga internasional yang berlangsung akhir pekan ini mulai Jumat 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Sejumlah kegiatan diperkirakan akan menarik puluhan ribu wisatawan ke Kota Batu, mulai dari kejuaraan para layang internasional, konser di Batu Night Spectacular atau BNS, Jambore Vespa hingga Nilayaran dan Parade Seni Budaya Kolosal Bantengan Nuswantoro. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kota Batu, Muhammad Nur, mengatakan pihaknya bersama kepolisian dan panitia penyelenggara telah menyiapkan pengamanan di setiap lokasi kegiatan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar. Merespon pertanyaan pendengar dalam program Halo RRI, Muhammad Nur menjelaskan aktivitas pembukaan kejuaraan para layang internasional di kawasan Gunung Banyak tidak akan mengganggu akses wisatawan menuju lokasi wisata para layang. Ia menjelaskan arus kendaraan menuju kawasan tersebut akan diarahkan melalui Jalan Arumdalu, Indragiri, dan sebagian ruas Purwojaya. Petugas lapangan juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas apabila terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya pada sore hari. Sementara itu, pada hari ini, hari Sabtu, 1 Agustus 2026, perhatian pengaturan lalu lintas akan difokuskan di kawasan Batu Night Spectacular atau BNS yang menggelar konser musik selama 2 hari. Di Sub Kota Batu mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan serta memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas agar perjalanan selama akhir pekan tetap nyaman dan aman. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarta Enggal, ing pas jam 16.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Astu Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Sabtu 1 Agustus 2026. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah masuk bulan Agustus saja ya. Dimana bulan ini sangat istimewa begitu, karena pada bulan ini negara kita tercinta Republik Indonesia akan berulang tahun. Pasti sudah banyak sekali nih ya masang-masang ornamen, aksesoris, apapun sebutannya untuk memeriahkan HUT RI ya, dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81 begitu ya saudara pendengar, luar biasa. Dan sore hari ini juga tidak kalah luar biasanya, saya hadir Bu Deme menemani Anda semua, menyapa Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa boleh request lagu dangdut ya, genre dangdut iramanya boleh koplo, boleh remix, dan juga boleh klasik. Silahkan nanti di 081 356

bisa menghibur Anda semua yang pengen request lagu, nanti langsung saja di 081-3569-1053. Baiklah, untuk itu saya ucapkan selamat sore. Kita akan habiskan opening song ya dari Goyang Senggol kali ini untuk Anda. Selamat sore dan

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono mengatakan, kebun kopi yang bernama Sumber Durian tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ini satu teman dari era Shakira, judulnya CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Oke. Bagaimana di kawasan Anda sore hari ini? Saya informasikan untuk wilayah Candi Panggung, udaranya, cuacanya cerah sekali begitu ya. Kalau beberapa hari memang mendung, tapi tidak sampai turun hujan begitu ya saudara pendengar. Masih bersama saya sampai nanti jam 7, jam 8 ya. Kalau gue yang senggol sampai jam 5 nanti. Yuk, untuk itu 081-5569-1053. Selamat sore, Bu Riatin. Oke, Rama Irama, Awak Kuncar. Oke, nanti.

siapa boleh banget yang pengen berbagi dan juga request lagu, sharing-sharing sama saya. Bagaimana persiapan nanti jam 6 sore, enak ya kita bahas ini ya. Goyang senggol lalalala, makin digoyang makin asyik, yuk. Requestnya saya tunggu.

dari Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo makin digoyang makin asyik. Katanya minta lagu Bukan Kaleng-Kaleng. Buat Bude sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Bu. Oke, ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Bude senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin Ibu. Bu Widi, Pak Widi. Lagunya Matahariku dari Nur Halimah. Salam untuk semuanya.

0: pas jam 16. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, kantor bersama Samsat Tulungagung Kepanjen terus, maksud kami Talang Agung Kepanjen, terus memangkas birokrasi layanan perpanjangan STNK 5 tahunan. Lewat penguatan konsep quick service, wajib pajak kini tak perlu lagi repot mondar-mandir antar loket maupun gedung. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Afif, maksud kami Alif Chelvin Araliska, menjelaskan pembenahan alur dan tata ruang kerja ini menerapkan sistem one-stop service. Seluruh berkas pemohon ditangani penuh oleh petugas gabungan dari Polri di Pemda hingga Jasara Harja. Masyarakat kini tidak lagi direpotkan dengan perpindahan berkas antar loket. Seluruh proses pemindahan dokumen ditangani petugas sehingga wajib pajak cukup menunggu di satu area pelayanan hingga administrasi selesai. Bila persyaratan lengkap, proses pendaftaran hingga penetapan pajak kini tuntas dalam kurun waktu sekitar 15 menit. Evaluasi berkala pun bakal terus dilakukan untuk menjaga responsivitas layanan publik tersebut. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
0: Ini infonya.
5: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Biasa, orkesnya error, lagunya langsung hilang nih ya. Gimana nih saudara pendengar?

Bu Pandan, selamat sore Bu Pandan, ditunggu ya. Bu Pandan sembari nunggu komputernya ini. Ih, kenapa ini ya? Assalamualaikum, katanya Bu Pandan. Waalaikumsalam. Goyang senggol lololol. Makin digoyang makin asyik. Lagu Bukan Jodohku buat semua pendengar. Terima kasih Bu De, sehat-sehat selalu. Oke Bu, abis ini saya carikan ya. Apa judulnya? Bukan jodohku, terus jodohnya dia ya Bu ya. Kalau bukan jodohku berarti jodohnya dia. Ih, kenapa ini kok lama sekali saudara. Aduh, sekarang kebuter deh akhirnya ya. Oke, ini dia. Satu persembahan dari Tita Sugiarto. Aku ingin lanjut dengan lagunya Bu Pandan. Kita cari dulu Bu Pandan.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good, keep it up.
5: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
6: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
5: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: guys, terserah lagunya sudah saya putarkan, Bu Pandan, waalaikumsalam. Sudah saya putarkan semuanya ya. Dan tidak terasa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Bu Leha sudah saya putarkan, Bu Widi, Bu Sri Purnomo sudah juga ya, Bu Riatin, terima kasih semuanya.
1: Mari singkirkan, mari berbuat kebajikan. Mari hayo.
0: Ya, mari hayo singkirkan kebencian, kemarahan ya. Mari sama-sama berbuat kebajikan. Aduh, lagu ini keren sekali isi liriknya ya.
1: Oh, hayo, hayo, hayo.
0: Oke deh, saudara pendengar, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Nggak usah khawatir, bersama-sama saya Bu Deme sampai jam 20 nanti ya. Masih ada Tejo Wangi nanti yang akan saya hadirkan program tersebut pada pukul 18 hingga pukul 20. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa selalu baik, memberikan hal-hal kecil yang bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Salah satunya contoh ya, yaitu dengan tersenyum, menyapa siapapun yang kita jumpai dengan memberikan senyuman yang tulus dan ikhlas dari dalam diri kita. Terima kasih. Saya pamit undur diri dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Semoga saja ini loh kan, bener kan? Saya mau pamit terus ternyata error. Ya sudah, daripada ini diem sembari menunggu ya. Yang jelas sore hari ini luar biasa, saya ditemanin sama pendengar semuanya melalui frekuensi FM 105,3 MHz, RRI Digital. Ya sekarang kan radio ada di genggaman dari Sabang sampai Merauke, bisa mengakses program 4 atau RRI di seluruh Indonesia gitu. Cukup download RRI Digital lewat App Store atau Play Store ya. Atau juga bisa di audio streaming di rri.co.id. Senang banget ya. Ini sudah hampir 2 minggu saya tuh kena flu tapi gak sembuh-sembuh, masih aja ada batuknya. Kemudian masih ada apa ya, gak enak rasanya gitu. Tapi alhamdulillah peningnya sudah gak lagi begitu ya, gak lagi saya rasakan. Jadi saya mau pesan juga sebelum pamit undur diri sembari menunggu lagunya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya, pola tidur, pola istirahat, pokoknya semuanya saja. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat Sabtu 1 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam upacara ziarah dan tabur bunga peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Trip, Jalan Pahlawan Trip, Kota Malang. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan dalam berbagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Kofifah mengingatkan bahwa para pejuang pada masa lalu itu merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meski memiliki keterbatasan, mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu baru berusia 2 tahun. Menurut Kofifah, bentuk perjuangan pada masa kini berbeda dengan yang dilakukan para pejuang pada masa lalu. Masa lalu maksud kami, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi modal utama yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Kofifah menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai profesi dan bidang yang digeluti oleh setiap individu. Peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Trip menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan tersebut juga mengingatkan masyarakat bahwa semangat perjuangan harus terus diwujudkan melalui karya dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rob semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut.

pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'uhu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, Serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: lepas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan pengoperasian Transjatim Koridor 2 Kanjuruan yang akan menghubungkan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Saat ini proses masih berada pada tahap finalisasi jalur dan mempertimbangkan aspek teknis, dampak sosial hingga keberlangsungan angkutan umum yang telah lebih dulu beroperasi. Penentuan rute belum sepenuhnya diputuskan karena masih membutuhkan sejumlah forum dialog bersama para pemangku kepentingan di Kota Malang. Menjawab pertanyaan pendengar mengenai trayek Koridor 2, Cito menjelaskan rute yang disiapkan tidak akan berhimpitan dengan trayek angkutan kota yang telah ada. Dari Terminal Arjosari, armada direncanakan melintasi jalan tol Singosari, keluar di Pakis menuju Terminal Madiopuro, kemudian ke kawasan Hamid Rusdi, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Malang hingga Terminal Talang Agung. Koridor tersebut memiliki panjang sekitar 58 km dari titik awal hingga tujuan akhir. Namun demikian, di Subjatim masih membuka ruang masukan dari masyarakat sebelum menetapkan jalur secara permanen. Di Subjatim menargetkan finalisasi rute selesai sebelum peluncuran layanan yang direncanakan masuk rangkaian hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
5: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
6: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
5: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
6: Makcik Joyah tak tahu ke?
5: Tahu apa?
6: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
5: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
7: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu, barokadang sutrisno budaya. Wilujeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula. Budheme ing dalu menika dinten Sabtu nggih. Sampun tanggal 1 Agustus 2016. Pepanggihan wonten adicara Tejo Wangi Jan Gres Pol. Ngantos mangke jam 12. Terus pun tiba wartosi perokat yang pamirang saya kemawon. Sehat? Alhamdulillah. Sehat nge? Masya Allah luar biasa. Ya nanging kadang nih gitu yang engkang terserang flu, ngaten nge radang, amarki nge cuaca engkang ekstrim mekaten perokat yang pamirang. Wonten siang suhu udara mungkin terasa terik mekaten. Nah, niki lek sonten langsung drastis ngaten nggih, suhu udara langsung rendah. Nah, pramila budhe mutaken kagem sedaya kemawon, tetap jaga kesehatan, pola makan, pola istirahat nggih. Supados sedaya kemawon diparingi kesehatan rahayu wilujeng mekaten. Monggo ingkang badhe pinarak mangke kalian budhe me, kula aturi pinarak wonten line WhatsApp 08 1 3 6 0 0 3 0 3.

dalu menika wonten setunggal napa tema mungkin ya akan kita bahas kalian informasi-informasi seputar Malang Raya mengenai budaya mater-mater ugi niki persiapan niki sampun tanggal setunggal lo kata ugi engkang mempersiapkan napa niku lek ngarani pernak-pernik mengkaten nggih pernak-pernik damel Agustusan utawi menyambut HUT RI yang ke-81 mengkaten nggih. Nggih para kang tampa mirang budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan kagem panjenengan sedaya nggih.

0: Kak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja.

0: sakit terdekat.
1: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
2: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
3: Musik tradisional keragamannya

Bajakan Banyuwangi Kagem Buriaten Wilu Cintalu. Asik. Gayang saestu dalu menika sesarengan kalian Bude Mewan Tanadi Jarata Jawangi Jan Krespol. Bude Mewan sehat panjang umur ge, sami-sami Buriaten. Oke, terima kasih monggo lintuni penengkang badhe ngersakan sesekaran ge para kadang pamirang. Nah, niki wonten segala informasi meskipun itu sudah berlalu nggih, tapi ini adalah salah satu tradisi mekaten engkang atau utawi pelestarian mekaten nggih, pelestarian sungai wonten wilayah Malang nggih menika sungai Berantas mekaten para kadang pamirang. Iki bertepatan kalau ingin aneh kalian peringatan Hari Sungai Nasional, terus niku wonten setunggal forum komunikasi kelompok sadar wisata, nggih menika forum Perda, aduh kok angel, Pokdarwis mengatakan nggih, kita Malang niki sampun nyelenggarakan festival Kali Berantas 5 nggih kalian tajuk nggih niko Petik Tirta Amerta lan Hatur Tirta Wening Kali Berantas para kadang pamirang. Terus festival yang kami memasuki tahun kelima saat menikah ugi ngadirakan rangkaian proses budaya yang kami menghubungkan titik nol Sumber Berantas yang kami wonten Telatah Batu kalian 7 kampung tematik wonten sepanjang daerah aliran sungai Berantas wonten Kito Malang. Dalam rangkaian kegiatan saat menikah diawali kalian prosesi Petik Tirta Amerta lan jemasan Kali Berantas engkang dilaksanakaken kalau winginane pro kadang pamireng tanggal 20 Juli 2016 nggih pas jam sedoso wonten Arboretum titik nol Sumber Berantas nggih menika kita Batu. Nah, dalam prosesi sak menika dilakukan pengambilan air wonten sumber mata air Berantas engkang disertai kalian doa bersama sak menika dados simbol penghormatan terhadap sumber kehidupan nggih.

pun tanggal 6 bulan Juli wonten dinten Minggu kalo winginane nggih ugi dilaksanakaken doa ingkang dibeta menuju kita Malang wonten prosesi hatur tirta wening kari brantas. Nah, air suci kasebat disejarahaken diserahkan secara simbolis kalian 7 kampung tematik ingkang wonten sepanjang daerah aliran Sungai Brantas niki damel pengingat nggih lekne penting jagi kejernian toyo sekaligus ugi jagi kebersihan kejernian hati lan juga kejernian pikiran mekaten. Nah, Ketua Pok Darwis Kota Malang sekaligus ugi penggagas Festival Kari Brantas nggih niki Isa Wahyudi utawi Ki Demang niki jelasaken lekne wonten konsep terdapat konsep baru wonten penyelenggaraan Festival Kali Brantas tahun niki Brokatang Pamireng. Dados panjenenganipun matur rek ni tahun sak menika tahun 2016 Festival Kali Brantas menika mengusung satu tema besar inggih menika Petik Tirta Amerta kalian hatur Tirta Wening. Nah, maknanipun tirosi di tengah situasi sosial, ekonomi, kalian politik engkang penuh ketidakpastian mekaten masyarakat samenika dijak nggih damel tetep wening ing rasa lan penggalih mekaten dados jernih wonten rasa dan juga pikiran nggih tirta wening samenika mendaji dados simbol sekaligus pengingat supados kita sedaya itu selalu berpikir jernih sebelum bertindak. Oke. Mekaten nggih para kata Mbak Mireng. Oke, mangke lanjut maleng nggih, tapi budhe badhe muter rumiyen wonten kerikis. Semangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Sabtu 1 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan pengoperasian Trans Jatim Koridor 2 Kanjuruan yang akan menghubungkan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Saat ini proses masih berada pada tahap finalisasi jalur untuk mempertimbangkan aspek teknis, dampak sosial hingga keberlangsungan angkutan umum yang telah lebih dulu beroperasi. Penentuan rute belum sepenuhnya diputuskan karena masih membutuhkan sejumlah forum dialog bersama para pemangku kepentingan di Kota Malang. Menjawab pertanyaan pendengar mengenai trayek koridor 2, Cito menjelaskan rute yang disiapkan tidak akan berhimpitan dengan trayek angkutan kota yang telah ada. Dari Terminal Arjosari, Armada, direncanakan melintasi Jalan Tol Singosari, keluar di Pakis menuju Terminal Madiopuro, kemudian ke kawasan Hamid Rusdi sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Malang hingga Terminal Talangagung. Menurut Cito, penentuan titik pemberhentian atau halte di wilayah Malang, di Kota Malang juga belum diputuskan karena masih menunggu hasil pembahasan berlanjutan bersama berbagai elemen masyarakat. Di Subjati menargetkan finalisasi rute selesai sebelum peluncuran bulanan yang direncanakan masuk rangkaian hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026. Baik saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto enggal, Perempat RRI Malang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ini barangnya jatuh.
4: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
3: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
4: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
3: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
4: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
8: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Wa itu mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
11: Abdi sarang warga lainnya, Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

1.1 koma 3 pros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tasik serangan kalian budi mewon tena di joro Tejo Wangi Jan Krespol. Gila nih mau sampun bahas festival Kari Berantas nggih. Sak niki wonten setunggal informasi ugi kagem panjenengan para kadang pamireng. Niki ugi informasi engkang sae mekaten nggih niki perkawis udeng lan kaweng tengger sak menika khas Kecamatan Tosari nggih Kabupaten Pasuruan niki angsal pengakuan resmi saking napa sebagai nggih sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, pengakuan kasebat dia perokat tanpa mereng wonten bentuk sertifikat WBTB utawi warisan budaya tak benda Indonesia. Saking Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kagem Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo engkang diwakili kalian Kepala Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan. Nggih niki pun dangu sih niki wonten bulan Februari kalau wingi enak nih ananging budhe napa nginformasi akan kagem panjenengan mekaten para kadang pamireng lene udeng kalian napa kaweng sak menika saking tengger kas Kecamatan Tosari niki sampun diakui secara resmi nggih wonten bentuk sertifikat nggih menika warisan budaya tak benda Indonesia. Nah ini kini nih menurut Agus Hariwibowo mekaten nggih para kadang pamireng niki Kepala Dinas Pariwisata lan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan udeng kalian

Kaum sak menika saking Tengger nggih dikenal sak menika dados bagian saking kekayaan budaya masyarakat Tengger engang mboten saged dipisahaken nggih dados sedinten-dinten Tengger sak menika merupakan udeng Tengger maksud ibu dengge sak menika niku merupakan ikat kepala tradisional engkang dikagem damel laki-laki suku Tengger dados perlengkapan pakaian kegiatan keagamaan mekaten nggih kados ritual adat utawi kegiatan sedinten-dinten masyarakat suku Tengger perkatang pamireng niku udeng lek nek kaweng nggih lek nek kaweng perkatang pamireng lah menika aku kudu watuk iki sampean aduh sik tak watuk dhisik nggih lek nek kawang para kadang pamireng kawang Tengger sak menika ugi merupakan perlengkapan nggih perlengkapan pakaian tradisional niku kados napa nggih kain ngaten nggih berupa kain utawi sarung engkang dililitaken wonten badan lan di kagem kalian masyarakat suku Tengger niki baik laki-laki utawi perempuan mekaten nggih udeng lan kaweng Tengger sak menika sampun melekat wonten kehidupan sedinten-dinten wargi Tengger wonten Kecamatan Tosari mekaten Pak Agus ugi njelasaken Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mekaten nggih nah kedua warisan budaya kasebat boten nanging gadai nilai estetika para kadang pamireng ananging ugi ngandung filosofi kehidupan masyarakat adat Tengger engkang tasih lestari ngantun sak ngantos sak menika. Nah, mangke kados napa informasine budhe malik-malik nggih. Ananging penten pundi-pundi tetep stay tune wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

sekedap. Okey. Udah tak ngelanjutakan ge, wonten informasi kalau wau lek udeng kalian saweng sak menika kas saking Tengger nggih, wonten Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan niki sampun resmi mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, perlu kata Pak Mireng kalian ngagem sarung nggih. Pemakai sarung sak menika berarti sampun beto simbol supados perilaku wonten ucapanipun lan ugi ucapanipun saged melewati jalur engkang bener. Mekaten para kadang pamireng nggih, lek udeng kan semerap kalau wau sampun semerap. Nah, lek sawang niku kan napa nggih perlengkapan pakaian tradisional niku koyo kain utawi sarung engkang dililitaken wonten badan lan dikagem kalian masyarakat suku Tengger baik laki-laki maupun perempuan. Mekaten nggih. Terus Pak Agus ugi jelasaken lek niki kedua warisan budaya sameneika mboten nanging memiliki nilai estetika ananging ugi mengandung filosofi kehidupan masyarakat adat Tengger ingkang tasik lestari ngantos sameneika. Alhamdulillah nggih. Nah niki sausai ditetapaken Pemkab Pasuruan niko menurut Pak Agus nyampaikan apresiasi lan bangganipun serta mempersembahkan penghargaan sameneika damel seluruh masyarakat Tengger ingkang wonten wilayah Kecamatan Tosari. Nah, mekaten para kadang pamireng nggih. Dados lek niki menurut Pak Anjenenganipun niki ke napa kepala iya bener niki kepala Dinas Pariwisata lan Kebudayaan mekaten lho para kadang pamireng. Dados jelasaken lek niki penyerahan sertifikat nggih Gubernur Jawa Timur ugi pesen supados setiap kabupaten kota niki lebih aktif lagi nggih menggali mendata ugi menginventarisasi mekaten nggih potensi warisan budaya tak benda ingkang wonten wilayah masing-masing. Tatos usulan kasebat saged diajuaken nggih ke Kementerian Kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Nah, lek pesene Ibu Gubernur nggih daerah sameneika kedah semakin giat nggali warisan budaya ingkang wonten lan diusulaken dados warisan budaya tak benda mekaten nggih. Niki penting damel utawi sebagai bentuk perlindungan lah mekaten nggih kalian penguatan identitas budaya. Dados Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan niki badhe terus koordinasi kalian komunitas budaya lan tokoh adat damel mengidentifikasi potensi budaya lintunipun ingkang layak diusulakan mekaten para kadang pamireng. Nggih mugi-mugi bermanfaat nggih kagem panjenengan sedaya informasi ingkang sampun kula aturaken kagem panjenengan. Sameneika sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa songo. Wancinipun budeme ugi pamit undur diri saking adicara Tejawangi Jan Grespol dinten menika Sabtu 1 Agustus 2021. Bu Bandan mantun ngaten kula puteraken semanuwun kagem sedaya ingkang sampun berpartisipasi. Budeme pamit undur diri, salam sehat lan bahagia kagem sedaya kemawon. Punten putih-punti tetap stay tune wonten 101.3 Bro Sekawan RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
1: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
1: assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
6: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
3: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak Pang Husin, kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: kon terus eno sih ya. Ya sikil kadung gantung gak diduk eno. Wah, ya apa ya, tari posi kira. Si Ake penggawaian ini. Cula, cula. Kone ku laperi.
1: Kone ku.
0: Kone mau jari ngitung kok di penggak sih kone.
1: Gak di penggak mana, seakan-akan dunia jual juli kone kuasai dewe.
0: Waduh, kone mari ngono omongamu.
1: Lah kalau aku pingin sih.
0: Ini banyak gue re, kone rekaman mana kone.
1: Cari arah-arah ini memang gilir aku.
0: Gilir aku apa? Gilir aku kok. Aja gegeran lho kan lho. Pekara gendik jelas Julia ae. Enggak marahnya medotos duluran lho.
1: Lho, saya karepmu.
0: Kan kepingin ngeten sih.
1: Lho, saya jana aku kepingin.
0: Ayo gitu kok.
1: Si, coba posi piro.
0: Eh?
1: Nyuruh tak nyongo.
0: Dalam posi lho, pos sendi lho. Pos perapatan nih kok, tak pertelon.
1: Lho, pos gendik lho.
0: Iya, saya ngeluh pos hansip.
2: Di radio, loh. Aku dengar Sokran ake utangi.
0: Besri terus termulir kan. Wes aja kan terus nari.
1: Lah apa sih?
0: Wong julak-julik kok di radio. Iki julak-julik.
1: Wes julak-julik, ana julak-julik gak iso aku.
0: Arek di radio lek digomblo iku kan iku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene paling dalek pos maneh iki engko.
1: Gak apa-apa saiki dinise kene.
0: Eh kan bali kan
1: mulai kan. Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kan.
3: Kan iku. Ganggu tok ae.
0: Ayo gendar telu iku dalen. Dengan lho rek.
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi.

0: Saben model-model lan. Wedung spor sami jerit. Iki mang kidungan jaman biyen. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya kan. Wong metu tetabun ngoncok gak karu-karuan. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Coba pabrik gula iki nek nanggap terus, kaya tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula kak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggap iki. Jemberane Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Monjo lawas iki.
1: Iya, sogran. Kebeneran.
0: Duh, kebeneran apa?
1: Jadi kuno ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong penuh?
1: Lho, gak medit ya apa sih kan?
0: Tapi dadi apa nih?
1: Lho, dadi dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya? Lho, terang.
0: Omong penuh
1: kok niku lak repot ta, ono kanca pinter jadi keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh, penuh ngerti kamus bareng.
1: Lho, tuku kamus iki lho.
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Karangane Empu Gandring ku isine apa?
1: Isine dukun bayi. Kok niku. Ana kanca guneman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya ya.
1: Anane wong pinter iki lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras.
1: Gak bayi sane dadi
0: beras.
1: Beras diapakno?
0: Di ayo dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100. Ditutu goblok.
0: Kula ya.
1: Kon kemana dadi jarang kepang melian.
0: Lho iku lho diselep-selep.
1: Iya diselep. Panjenengan nek dipikir ya.
0: Iya.
1: Menungsa iku panjenengan melalui proses.
0: Waduh.
1: Bingung mana kon.
0: Sampai proses ngene.
1: Proses

0: acara ngono lho.
1: Proses ya apa? Mulai cilik.
0: Terus diwasa.
1: Diwasa.
0: Tuwek,
1: elek,
0: mewek,
1: terus
0: gegerin dengkek.
1: Terus
0: apa nih gak mate?
1: Paling nang mate.
0: Lah iya. Aku sik beri kan dodol kacamata.
1: Lah pernah aku kacamata kira-kira penodol yang melaku lan delagat.
0: Dagangan kok lah apa kacamata aku tak?
1: Oh, dagangan.
0: Dagangan tapi diceladon iki wong ae.
1: Lah apa diceladu?
0: Dodol kacamata ana wong kape tuku tak wara.
1: Iya.
0: Golek kira-kira tak mboten. Jare ngono. Kula golek sing saged maca.
1: Iya.
0: Tak kei.
1: Kacamata sing
0: kacamata kira-kiran sing terang.
1: Iya.
0: Sik durung iso maca wong. Njaluk sing terang ae.
1: Terus ya apa?
0: Ya tak maksud aku ngono.
1: Tak golekno.
0: Bareng dituku, digawe maca jare
1: gak terang.
0: Gak iso macane.
1: Lah terus ya apa kok iso gak iso macane?
0: Lho ngono iku gedekno to lanjik kacamata iki.
1: Iya.
0: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa lho iso maca?
1: Oh, buta huruf ta.
0: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
1: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
0: Iya.
1: Lah ndi iso maca nek gak sekolah?
0: Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
1: Nggih. Kena ya susu ae.
0: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
1: Rezeki tapi nek maca apa kacamatane? Kacamata.
0: Eh, kacamata apa mau?
1: Kacamata
0: ni,
1: kacamata.
0: Lah yo kacamata ni lak terang ta.
1: Kacamata, kacamata.
0: Lah yo kacamata.
1: Iya terang tapi wong gak iso maca.
0: Lah iya.
1: Duwe kok penontekno.
0: Wis, tak pikir wis cocok ngono.
1: Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
0: Iku ono kacamata.
1: Ya wis iku wis.
0: Hah?
1: Pote tak biru. Ungu terong.
0: Kacamata gak ono biru.
1: Lho, kelire ane sing biru.
0: Ireng kita.
1: Iya ireng ono kelir.
0: Lemah teles.
1: Ah, kowe lemah
0: garing ae.
1: Hah? Lemah garing.
0: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
1: Lemah garing kono wedi. Sing setengah coklat iki.
0: Setengah coklat iku disombo.
1: Wong kocok disombo menoh iku.
0: Ono dhewe, oplosane ono dhewe.
1: Iya ono alat ta. Iku kanggo awan bengi kene.
0: Awan bengi kene mesti kon gawe turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
1: Ane mung ora pecah.
0: Lha itu ku mana lah kapan teh duwemu?
1: Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
0: Wis gak dodolan.
1: Ah, ngono ya tobo.
0: Wis tekor sak pirang-pirang dadakno. Saiki lak gak wani muleh diuber-uber sing tuku iku aku.
1: Ya diuber-uber sing tuku kacamata.
0: Iya, gak iso balekno duwe. Bapak minangka pengalaman.
1: Ah, balekno apa kacamatane?
0: Apa nih kacamata niku balekno?
1: Iya.
0: Lah kono lak njaluk duwe. Kon gelem nekori.
1: Uliran ana kaca ae.
0: Kaca apa? Kaca rasa.
1: Lah ngilo terus iki wae niki. Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa?
0: Saiki aku dodol koran.
1: Lelele mudune rek melorote.
0: Lho, gak melorot ta iki kan melintu.
1: Iya.
0: Koran saiki gak payu. Mene tak timbangno.
1: Tak timbangan.
0: Heeh. Lah wis gak payu lan.
1: Iya.
0: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
1: Piye iki kena? Hah? Bisa budget
0: masih rugi ya kayak apa terus gak apa-apa
1: lho gak apa-apa gak pernah kayak gini Roni apa
0: lah bandaku terus lere nih kok apa
1: lah tapi duit koran gak pernah bayar
0: ya apa yang bayar kok ini gue seneng aja no konco soroi
1: lho lah iya ya apa sepisan koco moto pindo koran gak pernah bayar
0: aku saya rusak.
1: Kok awak gak apa-apa ngurusak.
0: Siksa batin aku iki.
1: Siksa batin apa?
0: Lho, kok iki ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta.
1: Iya.
0: Rencanaku nek ana rezeki,
1: buka apa?
0: Hah?
1: Buka apa?
0: Buka apa?
1: Bukae objek apa? Apa buka reparasi, apa peno buka bengkel.
0: Tapi meracang.
1: Eh?
0: Meracang.
1: Meracang nang dhisik nang embong apa nang gone pasar?
0: Aduh, no Mas, gelek diutangi wong enak.
1: Iya,
0: aku wae. Aku wis kapok kok meracang iki.
1: No Mas.
0: Sepisan api pindho api ping telu gegeran.
1: Tadi ini gak mau gak ngasih ya?
0: Lah iya lah.
1: Gak mau ya?
0: Lah iya. Torok pilih sepeda motor.
1: Loh. Sepeda motor itu penuh drop loh gak noroki peracangan ini?
0: Iya malah aku kena urusan kriminal ya. Nah sepeda motor cekelan pisan. Ancuran.
1: Loh.
0: Apa? Sepeda motor apa ya?
1: Pecicilan.
0: Hah? Iya pecicilan.
1: Pecicilan. Sepeda motor ngangsung.
0: Pecicilan iya.
1: Dorong ngetek penuh dol.
0: Kan gelam nebus, tebusin apa?
1: Oh, tak kena pekoro.
0: Loh, lapa aku sih tanggung jawab tebusin deket nunggungku.
1: Lah, lah duwe?
0: Loh, engkau lah ikut tak dolo mana yang ini loh.
1: Lah yang pertama nebus ini duwe siapa?
0: Ya duwe emu.
1: Wajah enak, duwe aku sih gak nebus sepeda penuh segedol.
0: Lah engkau tuntunin sepeda, lah gak apa-apa dah.
1: Lah kepeto sing duwe dicekel aku.
0: Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kowe lak ono no tae.
1: Kok mama. Wis gak. Wis gak gak seneng aku. Pak dalem penggawean iki.
0: Lambimu kok api ren.
1: Wis gak enak iki nyandak lambi kene wis gak enak. Kaitane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sili lah.
0: Lho iku nek perlu. Lho. Ela apa kon nulung kanca? Kon seneng ana kanca dilokno wong.
1: Iya ya, Pak Tegel ya.
0: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
1: Iya kancane sapa rek?
0: Wis ajeblan klambimu.
1: Sese tak pernah iki. Pernah iki lek lambi tambegal ngono iki.
0: Lho genta-genti gawe ngono lho.
1: Kapan aku tau gawe klambi peno?
0: Lah saiki apa direncanano?
1: Oh, direncanano peno kaosan aku kemejoan ngene kok.
0: Jaitan ndi? Neng jaitno titipno aku.
1: Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku.
0: Benangi ketok ngene.
1: Lho peno.
0: Gak dijahit,
1: dikapekno?
0: Dilem.
1: Lho kok dilem?
0: Yo enak ngumbae gak soro-soro. Ngumbah dikelintek gar siji. Mene tangane ben lempenge ngono
1: lho. Oh, dadine kapan ngumbah iku gar separo.
0: Iya.
1: Dadine kapan kalau set tangannya, tangannya si domba.
0: Iya, jadi gak agaknya sabentek.
1: Ada mari ngolot mana?
0: Loh, iya, mau ngatasi ngolot aja.
1: Dilem ambil apa?
0: Loh, dilem ini, barek kolot lah kena.
1: Kolot apa?
0: Loh, kanji lah kena.
1: Loh, kanji?
0: Iya.
1: Macam rola sama lah kaku.
0: Loh, gak apa-apa lah, kari ngerusia aja. Oh. Lah, kamu kepingin gak coplokan?
1: Iya, sing ngawet.
0: Iki jahitan kuat ya.
1: Iya, pasti kuat ngono.
0: Kada dikai paku.
1: Loh kok dipaku ya?
0: Ya iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda ya.
1: Loh, klambi iki dipaku.
0: Iya.
1: Lah kon disodor ae.
0: Gamitasi ku ketok iki lho.
1: Oh, gamitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
0: Tapi kaine wis ana kon.
1: Wis ana.
0: Nah tak gawane apa?
1: Loh, kaine pen... menegawa.
0: Iya, tak kene penjahite nek sik urip lho wonge. Ya wong jenenge menungso ae kon.
1: Lah kapan wonge mati lah kaine penegawa.
0: Ya wis apa-apa awakmu.
1: Lah nang ndi parane kaine nek penegawa?
0: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca jiri-jiran rek, gak seneng aku.
1: Lah kae jiri-jiran nek bakal kemejo penegawa tapi penjahite gak ono.
0: Ya tapi lah atase bakal tak durung dadi kemejo.
1: Iya,
0: dadi kemejo tambah soro kon.
1: Ya tadi iya saongko sih.
0: Lho ya ya, lah iki apa karto?
2: Kok ora ndandakno meja kok bingung.
1: Meja ring.
0: Meja dadakno kemejo engko.
2: Kemejo. Heeh. Ya bakal penjahit sih.
1: Iya,
2: lapo. Iki anak dhewe lak penjahat.
1: Yo,
2: penjahit anak menolak penjahit.
0: Penjahit.
2: Nah, iya.
1: Oh, jahit apa?
2: Wingi jahit.
0: Lu sembarang.
2: Sing model kan yo gedhe ku lho.
0: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Eh, pernah ya apa pesen-pesen digawakno gano omah.
0: Apa iku?
2: Ya pesen watu.
0: Oh, iya.
1: Kayak apa?
0: Kayak pandasi ka apa?
2: Ate ngedekno apa ta?
0: Gak nggae gerju. Oh, iki padha apa?
1: Takone mangkel lan ngono.
0: Gak mangkel apa, pesen tak dekno.
1: Lah kartole iki lak takon ta.
0: Cari
1: peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae ge nuduki miri barang.
0: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
2: Oh, pernah pengurus kampung.
0: Hmm?
2: Bagian apa? Ngurus bagian apa?
0: Nah, aku ini lah ya kadang-kadang
1: ini lah si bagian yang diurus aja.
2: Loh?
0: Loh. Aku yang diperintah, yang diurus.
2: Oh, yang ngurusi penuh?
0: Yang ngurus aku.
2: Nah, saya ini kampung karepung kok apa no?
1: Apa?
2: Kok watu barang kok apa no?
0: Loh, ini
1: apa yang mau dicembar no?
0: Loh, emang dicembar no?
1: Ya, apa gak ikut?
0: Loh, ini ikut iya terus lah.
1: Apa gak seumur?
0: Gak tau itu kadang-kadang gak kali barang dok gono.
1: Gak kali
0: gue ya apa?
2: Tapi kampungnya diperbaiki,
0: diperbaiki.
2: Supaya oma tetap awet gak sampai nantan-nantani gak nyusano blondang. Gak
0: iya,
2: kamu blondang gak?
0: Iya.
2: Tapi kabe di gewatu kabe.
1: Oma dia atau oma wongi?
2: Ya oma kabe wong kamu gewatu.
0: Di gewatu rencana nih gono.
1: Gak ada botol ya?
0: Gak ada dia wongi melibu metu kayak gua gono loh. Gak ada ibadahnya. Kau ini diperbaiki seluruhnya, perlu nih kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
0: cepat nih Karang Taruna ini masih lak maju apa ya?
1: Iya kampungnya ya tenang.
0: Iya.
2: Lagi lah banyak nih wis omai tadi, lah ngelas nopo ojo kadek. Nah tuh atau cak?
0: Iya nanggon gue. Kau ngaku itu kang las.
1: Di kembali kan
2: las itu kang las ini penot aku.
0: Lo, lah kan las siapa sih?
2: Aku kadang-kadang las si anak gue karu anak itu. Iku gelar nang oma.
0: Iku las si anak bare anak kan las.
2: Kocok dilas.
1: Kecap lontang ini anaknya tukang las.
0: Iya.
1: Anaknya.
0: Ini las karbit.
2: Oh, sing golek anu las. Duduk anu, duduk beras ya. Las itu.
0: Oh,
1: kabah. Lah pokoknya ngelas itu. Tukang las.
0: Tukang las, anakku tukang las.
2: Tukang las yang
0: menyala kapal
2: terbang itu.
0: Las listrik. Loh. Anakku las listrik. Lah ini aku opine las panganan.
1: Las listrik itu.
2: Jadi ngelas kapal terbang barang anak peno itu.
0: Iya,
2: kan. Tahu kamu boleh jadi.
0: Iya gak boleh sih.
1: Nah, kenapa gak boleh?
0: Nang luar Jawa ya.
1: Lapa? Lu kan?
2: Jadi ngelas kapal terbang katut.
0: Katut rono.
1: Gak boleh?
0: Gak boleh.
1: Minggat be.
0: Oh, sampai tak lebat ini silat cabar.
1: Duh.
0: Anakku nyantir ya. Gak ada.
1: Betang. Pak, surat kabar kok. Anakku nyantir ya. Itu pak surat kabar ini.
0: Aku laporan kok ini saya ngatur.
1: Ngono lho. Oh, pernah laporan to.
0: Iya, kon sing ngatur.
2: Tapi lek sing anake wedok lencir kuning iki jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang.
0: Iya,
2: ben. Kok dadi sawaya-waya lek duwe anak ngono kan enak peno.
0: Iya, ono majune.
2: Nglencer langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak kan enak.
0: Enak wis gak tunggu karcit saut-sautan ae.
2: Lho, enak.
1: Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho disaut.
0: Iya. Tapi nggak paspor itu,
1: nggak
0: surat
1: apa?
0: Paspor
1: apa?
0: Paspor
1: apa?
0: Mbau
2: apa paspor? Paspor
1: paspor tak?
0: Iya paspor. Kau niru gak kau niling no?
2: Cak, iya no nggak tinggal sno pagri ya, piro le ukuran
1: tawon ni?
2: Iya tawon ni 10
0: piro? Iya,
2: ambani ni
1: 110
0: Iku jaluk mari kapan ni?
2: Lho, lah lebih singkat lebih bagus lho.
1: Mari minggu iki iso ya.
0: Ning ngelas iso lah ndekeki pagri ku ngapa. Sakmono dawane.
2: Lho, lah penak ya apa penggaweane tanggung apa enggak?
1: Lah dibekekno pinggir embong lho. Tak iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong duduk wesi kayu.
0: Oh.
2: Dadi pagar kayu dilasno.
0: Dilasno.
1: Dilas. Kenek ya pagar kayu dilas.
0: Sing ngelasne. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
1: Kono iki. Ya.
2: Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
0: Oh, dadi ngene ta. Hmm. Dadi ngelas kayu sak wajane.
2: Iya, ya.
0: Iki waja teko aku ta.
2: Lho, mbok teko ndi enake? Kok peno apa teko kono?
0: Nek repot repot aja dilas ngono kok gila.
1: Kak ulas ulas biasa iku lho, wesi-wesi.
0: Iya, nek iso.
1: Pipo.
0: Pipo.
1: Pira per metere?
0: Per metere delok. Per metere biasae. Delok las-lasane jaluk tebel ta. Jaluk benggang-benggang.
1: Kok pengapa lah gelas predeni?
2: Sing rapet, sing rapet.
1: Rapet.
0: Nek rapet dicutuki bare dilas.
1: Ora bebu. Ora sik kudu sing akeh.
0: Iya, las iku kudu sing akeh.
1: Rangkep piro pagere?
0: Pagere upamane 6
1: ya. Rujine rujine.
0: Rujine?
1: Iya, biasane kan ono sing 10, ono sing 9.
0: Sak
1: meter iku.
0: Apa sing karepe wong
1: iki? Jari apa
0: to? Jari apa sih? Kotak-kotakan.
1: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
0: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
0: Apa pedang-pedangan?
1: Kowe mulutan ta ya, Bot? Pernah kita
0: lakon katik tumbak
1: doseng dokor ada linci pilih kaya tumbak
0: tambah kente.
1: Oh iya ya apa?
0: Dikek pager ya?
1: Iya
0: is gak perlu kaya tumbak karena belingan dokor.
1: Oh, pakro
2: beling itu lagi ambane gak sebar cuma duri tulung meter lah duri ku lincip cak
1: nah iya kaya tumbak
2: kutu roto ini soal kan duri kutu roto lah ada gak sing kelas situ ini wis gak kak diterima
0: iya
2: kutu menek pernah ku
0: iya kutu menek
1: tadi ngelasin ada dokor
2: dokor
1: iya nah pernah gak yondo apa tadi sunggi
0: ngelas ini dicumi lah sana wong iya ondo itu lah ondo sing metel pedet jagani apa ondo ini cutung kini kena tumbak imang.
1: Oh penuh itu mangkelan takoni
0: ya dilas biasa lah apa kadek penean
2: keren keren oleh ngomong kayak orang kelelep megap-megap
0: koni nah,
1: ini ngelas itu apa adek gak teropong kacamata itu tadi
0: lo iya untuk jaga kesehatan
1: supaya gak kelilipan
0: gak pekerja kelilipan sebab pelas itu ini didelok
1: iya
0: mata itu neroco
1: gak neroco kena apa?
0: Lah tak culek ya
1: pangkelan
0: ya kena apa ini si geni emang lho
2: sajake pinter ngomong pinter robyek ya rupanya kok malih biar lak rodok tua ya saya ini kaya apa jenis
0: bangkrut ya saya
2: enggak kok rodok enam kok ngilap mari apa operasi apa jenis
1: operasi
0: cebra operasi cebra
1: operasi kalau
2: pasti
1: mihap gitu
2: iya bilang irungnya lak pesek saya ini kok
1: tambah ambles
0: hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilakno perubahan. Lek no perubahan
2: aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung ngethok kok bareng ya.
1: Iya gentenan, tadi gak bareng.
0: Lah ni masange penceng ya. Lah male ngalah-ngalah itu pengen, mak to ni. Ya sak wonge lho.
1: Lho sak mos.
2: Oh bae, nek anu wiru-wiru kok dikirim kok roro dadi ngono.
1: Lho kok topeng. Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sakplone sayang ya.
1: Apa?
2: Tek kok ngarep nek ku sik anu ya.
1: Juga gagal. Tongsing. Umur pun pirang ya? Hah? Umur pun.
0: Piro wong pantarane wis mati kabeh.
1: Tunggu kok.
2: Oh, umur gak ana cuit tapi itu.
0: Lho, kurang.
2: Oh, sudah songo.
0: Wah, kok niki suwidak song?
2: Masa lek ditangi sakmono sik kurang e.
1: Lho, kono kuwi nek
0: wis tambahno sepo lho.
1: Suwidak song. Wis kurang luwe ya 70-an.
0: Ya suwidak 5.
2: Wong itu kok bergaul, Pak.
1: Lho,
2: nek ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
2: Anak-anak dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Tak
2: iki apa? Kono tak jak.
0: Ya apa rezeki tok.
1: Iya. Apa? Ya apa rezeki apa?
0: Mangan duwe kari. Katok kari yo bodho ae.
2: Tapi kanggo rezeki yo. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
0: Semua itu menurut dari lingkungan.
1: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopo. Sopo
2: mesti kan
1: sikil ketatap.
2: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokon nggawe pipo.
0: Iya, pipane wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
1: Sik takon iki, takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lak kena sik gelek GL.
0: Di ya pipone rokok.
1: Pipone rokok wae bener digawe L iku once pancene L once.
0: Once iku L kabeh.
2: Iku khusus sing rokok tok.
0: Iya.
1: Karepe digawe banyu kena ta?
0: Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan.
2: Lho gak menawa oleh.
0: Oh, gak iso.
2: Wis banyu gak iso.
0: Nek banyu nang water ledeng iku.
2: Lho, kono gak iso ngurusno.
1: Ngurusno iso ta?
0: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek lek bening gak seneng aku.
0: Lah, lah ngapa pecerene apa? Kok miku to lek banyu-banyu budak.
1: Guyon-guyon.
0: Iya wis seru. Ah,
1: banyu ki yo bening.
0: Iya.
1: Lek banyu sing bening.
2: Ya, kono lek nduwe hubungan kanca yo gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
0: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu apa sing perlu di.
0: Kok iki kabeh masang ngene ta?
1: Iya.
2: Iya.
0: Masang banyu kok sak ember.
2: Lho, contoh.
1: Iku contone api ta elek banyu.
0: Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
1: Sak pira?
0: Kok iki kabeh ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
0: Iya,
2: iya. Kan kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
0: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
0: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
0: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
2: Ayo, dadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon peno.
1: Kok gak penting gak tau mangan ya, Kon.
0: Gak mancagu kok aku.
2: Kok mancagu
0: kon niku mangan.
2: Ya apa emang wis tekon diae.
1: Iki mek
0: ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngedol elemen.
0: Hah?
2: Kok nggo sepeda kok elemen.
0: Iya. Sepeda rusak ya.
2: Nang ndi kok elemen?
0: Hah?
2: Nang ndi? Kok nang Kedintang lho.
0: Iya, nang Kedintang nang lurahe.
2: Iku apa peno sih?
0: Hah?
2: Apa peno?
0: Ya kanca senasib jaman semono. Iya.
2: Gak enak wong situ gak karo. Iya.
0: Tapi akeh gak enak ya awak dhewe.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ya? Eh? Masa kan gak ngerti aku ini pamong? Ya apa sih rek, ada pamong yang tak bingung ini. Kan aku melek, aja meremai. Kero takon itu? Oh ngerti gak gak ada bojo. Kocok aku nak bengi grogo. Si grogo jadi aku nyaimu si grogo itu. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wah tak no, ada pamong tak bingung kayak ngono. Pokro angin itu. Dulu, siapa kan? Apa nih?
1: Lho, lho Yan.
0: Iya.
1: Kau dah lu jeng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ngon kon banyak ta?
0: Eh?
1: Ngon kon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos ngos ngos.
0: Rene, sabar ya.
1: Lun,
0: nek kon rene mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki ya kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak.
1: Nggih.
0: Iki lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu kok dalu iki kali sampeyan ku lho.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Nuren diku.
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelahnya
1: kita. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon.
1: Lapuramu
0: gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Sampeyan iki lan opo?
0: Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin
1: ah. Nggih, pejah.
0: Sing sak wiro pakune iku.
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh. Heh,
1: katutan blandar.
0: Pis. Luare kon ngomong cempelang cempelung. Mesti aku mati lah, orang ketiban blandar ini.
1: Nggak, ini
0: cengal ya. Tiban apa?
1: Sekarang benar kita?
0: Eh? Dulu ngelari ini?
1: Wau, sekarang kali aku lho.
0: Loh, ini apa ini? Loh, ini apa?
2: Ini jalan aku.
0: Suaranya nyengek kayak rukun.
1: Nanti aja, kalau tarik kan.
2: Wah, kan jalan ini awak pun ngomong cari ini sebudal kan. Ya, apa yang lapor?
1: Ya weh, soalnya gue mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi.
0: Jemi itu Jumi kali gue.
1: Jemi.
0: Malah mali liri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
2: Wedo.
1: Lah ane Jumi.
2: Jemi gue wedo.
0: Iya iya.
2: Nangis gue biar mopi ngaten.
1: Terus
2: gue mati ketiban.
0: Pak ini Leo lah kau ni.
1: Ane gue pamannya Pleki.
0: Kau nang kiri tadi gue.
2: Dulu gue Jemi ni gue Jemi lah pekere aja nih.
0: Lo eh?
2: Kere. Sangat uang
0: ah. Ucapan uang uang itu.
2: Oh terus sini ten.
0: Sama hari.
2: Lah.
0: Omong bukan rukun. Oh, tak ada.
1: Nah, ini supatut mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, yeah. Saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek-arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih, nggih.
0: Ya ta?
2: Nggih.
0: Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Oh.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
2: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih, nggih, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku Pak Cangi atuh.
1: Pak cari.
0: Iya kan. Bab desa nak pamonge.
2: Pamong nggih.
0: Kebayan cari.
2: Cari.
0: Terus kepala desa.
2: Heh.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku duduk ana urusan dhewe-dhewe.
2: Nggih, duduk.
0: Ditutuk eh
2: anu dirapuri
0: kok seneng kok seneni wong seneng temen kene
1: malahan perintah nduk sampean
0: iya ya
1: wingi iki lak penduduk dikengken kerja baktos
2: kerja bak
0: kok aja tri kerja baktos kerja bakti
1: kerja
0: baktos
1: kangge nanggulangi banjir niki
0: banjir iya iya
1: kote niku dijeroaken
0: iya iya
1: tapi enten udan kok omah kula kok banjir terus
0: lha lha iki apa sale
1: gentenge mboten enten he gentenge mboten enten
2: gentenge mboten sampe tumbas saken ya.
0: Omong mau kayak bakir ya omong muri kalau mau boleh bakir ya omong muri oh kalau genteng ya mesti aliwat banyu nih
1: nah ini terus pun di kegiatannya wong kampung ini kan gak ada genteng lah ada urunan
2: ya ini gampang ri kalau darahnya bijaksana ini bayan
0: iya pak
2: omong ini bayan gentengnya dicoblok
1: paruh
2: tidak kayak ngomong separuh
1: ngerti gak saya ya
0: ini ngomong separuh
2: oke biasa lah
0: aku katisen ngawurah
2: berarti sampe pamong buatan bijaksana
1: nah
0: loh
2: kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampean kudu nupakin.
0: Lah ngapain? Bakon seneng ana kebayan katuun.
2: Nek bayan katuun mboten napa timbang rakyat.
1: Nah,
0: ngono ta?
2: Ya sebab bayan lampun pelamanan.
0: Pengalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya, iya, iya.
2: Akhirnya sampean tadi lurai.
0: Oh, wis gampang sak ngene ae ya. Nek urusan genteng safari kok aku ngurus mburi. Sing penting antara kon-kon karo ayo padha keliling delok lingkungan gak keso kene. Aja sampah ana apa-apa.
1: Ngoten.
0: Iya pak?
2: Bukan tenang-tenang
0: aman aman lah saiki lah menimbangnya buri di norak lia-liannya
2: loh
0: nampak apa?
2: Di norak lia-liannya bukan tenang-tenang aman kamu beri
0: ini bantas tok, ini bantas tok ini gitu ini
2: waksin keleleng kula kok
0: lah iya
2: ini urus jalannya apa pas?
1: wah kan ini pamo kok kan kukut
2: ayah rani pas menakui
1: kan ini sih ngajeni ambek bayar
0: ngerti ya?
1: Ini gani piro Pantes si piro regane.
0: Kon iku makelar ta kon iku.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya ya mangargahe.
1: Cuma niki enten kisruan Dede.
0: Ono peri, ono peri.
1: Nggih, yupik niku lho yupik.
0: Yupik.
1: Niku lak enggak ada wedhus.
0: Oh, pia ta.
1: Ya. Lah enggak ada wedhus.
0: Pia ta tia, nek tia bojone blontang. Aduh, nek tia bojone blontang iki tuwek.
1: Yupik.
0: Oh, pia ya.
1: Lah wedhuse niku kathah.
0: Oh, terus?
1: Lha kenapa?
0: Dari dipanting. Loh, kudu saken napa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilangane tandurane pari-parin niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
1: Ya ten mestine.
0: Kadumbar-bar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon babung kene.
2: Loh, wis sasanane bayang nek napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho, sing jaler niku.
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Lah niki kula takon.
0: Iya, ya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya.
1: Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Yo kabeh sak kujur awake iki.
1: Lho sane.
0: Yo awake siki lho ndase.
1: Salah.
0: Yo ora ini yo sungune bareng.
1: Salah. Salah sampeyan iki. Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan iki.
0: Rek, omongmu kabun apa sih omong rek? Serekalan ngono omong rek kan rek?
2: Loh, ini bener. Tapi bisa sananya bayan ya no?
0: Oh, pak, cekak, bisa sananya bayan.
1: Jamel kandang sing gede. Nah, wedus ini ku diperimpen nih, tenggeriku ngajar.
0: Iya, ojo sama wedus emang ganggu lingkungannya, tonggo.
1: Iya, tapi penduduk ini bisa ketetep.
0: Loh, langsung
1: nih. Muci-muci pendino.
0: Oh iya, lo bisa muci-muci. Maci. Bisa muci-muci aku ya. Hei, saya ini keliling lah aku. Daerah-daerah kene
2: ya. Mana penyampaian keliling? Langkin sih.
0: Eh?
2: Penyampaian keliling.
1: Saya ke awan dikelilingi kok bengi.
2: Turu.
1: Ini biasanya langgolai rondo-rondo.
2: Awan keliling bengi turu. Ini kok kualiri.
0: Bisrek, kok ngomong tadi ke bayan rek? Aku leren rek.
1: Bayannya biasanya bengi torek.
2: Torek kan. Ah! Mumpucu di luruh kok si torek.
1: Kondik urut ah.
2: Wah kondik
0: urut. Sobat kan. Kan. Kok dia ngomong kelibat-kelibat kan. Masa di ruangnya dong turi lu kan. Temen kan tak ada. Kondik ngawur lah tak ada kondik.
1: Pun adik kelanjutan. Mau dari keliling.
2: Keliling ya apa sih?
1: Yang delok-delok iki lho minggu iki gerak nopo.
2: Saiki sing keliling iku bayane. Lah kok nambe aku yang mulai dhewe-dhewe.
1: Tapi karena pendukung iki gak kuat.
0: Gak kuat.
2: Tapi bijaksanane bayan ya apa?
0: Kok kan aku bijaksanan coy kon. Wis wis yo apa sih rek kon iki sebagai penerus ngerti ya?
2: Oh penerus saiki gong ngono ri.
1: Lah mangke mangke dalu sing jagen sinten?
0: Oh sing jagen. Sing jagen. Sing jaki.
1: Lah ngene.
0: Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Oh niki daftar. Anu bayan kentonge kentang ini
1: Pak Sumo nih, Pak Sumo nih
0: apa?
1: Yang gak suki
0: iya terus
1: ini aku waktu jogong buatan purun medal
0: loh, lakukannya?
1: Terus kok ditukuhakan itu apa
0: sih? Itu arahnya memperkuda rakyat itu temen, gak boleh ngomong itu
1: tapi penduduk ini tidak akan kuda
0: kuda udelmu itu maksudnya itu ya istilah itu memang merintah rakyat
2: mencari
0: duit
2: duit kan dari?
0: Didol
2: didol kan?
0: Panganan
2: pangan
0: bijaksanaan itu lagi
1: mboten kene sak niki nggih.
0: Lah oleh ngene.
1: Wajiban kampung wong
0: suci. Kecuali nek usia wis lanjut gak kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa.
0: Ha, nek perlu diwakilno. Anake ta putune
2: ya ta? Pamiline.
0: Pamiline.
2: Kek.
0: Iya tekek akeh. Dadakno ngawur ae
2: kene. Nek ku masih sugih miskin gak ditukok.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
2: Ya
1: ka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: Nggak ada-ada itu, kita cucar itu ada sembarang kok aku tak akan
2: ini apa? Emak waras tak?
0: Oleh pakai sumu, oleh pakai sumu
2: iya, syukur tak
0: iya, iya
2: rumput sumu sakit periko
0: ini sumu ke mana?
2: Nggak sama
0: iya, sampai dengan Muntiani ya
2: iya, ini aku sampai
0: iya
1: karena ngajeng ini kok becek mau untuk sumu
0: lah, itu kudu diatasi, tanggulangi itu
2: nggak, tiba-tiba
1: lah, waktu ini kok kalau sambut rumiin
0: terus?
1: Waktu ini kok
2: nggak, di sini
1: kalau dalam bayar anak kalau sekolah nggak, ini kalau pun panen waktu kalau sahuri
0: kan ini kepintaran ngomong kok barikan ini Om iku milik desa kondol dhisik.
2: Lah wong enten bali ya tadi kan benjing desa
1: uri. Panen watu niki.
2: Panen apa?
1: Watu. Mledoke Gunung Kelut niki lak watu gede-gede.
0: Iya mledos e gak. Dengkulmu ngono.
2: Gampang-gampang kan kulo sing bali aku.
0: Wis ngene kok terus keling.
2: Ayo ayo.

0: rumah tangga nek didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jope waduh gak tau kekeran. Lah perlu apa kekeran? Seneng ae ana wong lanang turu njaba. Nini.
1: Lapa nyak?
0: Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe. Saiki
1: enak sementekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku malu, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Kan gaduh?
0: Iya.
1: Malah gak kerasa ta iku, Mang.
0: Lho, opo?
1: Malah dikondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi mung aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing kuwi nek tambane wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Malah ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelak nek iso karine cendhel. Wong mangan menimben iki ndekeki wae sing genah.
1: Lha wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwake kok ya ngerti.
1: Biasa sampean niku apa? Nek mangan niku sampean pakani malah moro ae
0: tindine. Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya, kena andani. Tonggo-tonggo iku akeh sing aran iki uripe kok blondang ya harmoni sak iki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong cok kene kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampeyan niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene aku pinter masak sih.
0: Iya wis percaya. Lah kon gak pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP?
0: Sekolah masak lak kon.
1: Iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gak wis apa kon kayak tape. Mari gak karu-karu.
1: Sampeyan niku duduk tape ku ta.
0: Apa? Oh makroni.
1: Tape.
0: Oh meneh ben irisin aja kon gawe wungkul ngono.
1: Panjenengan ya samone iku. Aku sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu wong aran ibu bojoan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takut juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mau sik ku gak ero, sampean gak tau ndok omah.
0: Kok nek nyilawet pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mau sik 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya bedol mburi. Mendol mburi.
1: Ya apa mendol mburi?
0: Nah, aku tahu pencuran sawat ngene lho. Dadi eker-ekerane ketemu mburi. Iya, aja sampe ana gundul. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo.
1: Anu Cak. Ana ana wong ngandek-ngandek.
2: Nun.
1: Ana wong ngandek-ngandek pe.
0: Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya.
1: Sinten?
0: Lho Cak.
1: Lho.
0: Pangling.
1: Sampean.
0: Lho ya.
1: Apa
0: sing dia main? Iya. Ning rumah saya iki sampean iki.
3: Iya kok dengaren.
0: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Pinara Pak Tohari.
0: Lali ta?
3: Nggih nggih. Gak lali lu mbok dhisik tau.
0: Lho mbok apa sing telung duwi?
3: Hah?
0: Lho mbok apa aku?
3: Ya iku elek-elek wong ana nggone amben-amben nak kene kon duwi.
0: Ndi amben iki?
3: Rencanane tak.
0: Ya rencana iki sing Pak Jo.
3: Kabeh iki
0: ta? Lho iya Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki?
3: Omahmu iki saiki sak
1: Upan dipasang cendelo kok.
0: Cakek cendelo barang. Ya syukuran malah sampe pasang cendelo.
3: Oh, kok dukut nyomali gak oleh angin. Male gak oleh angin babar blas.
0: Ya sampe gak ndelok angin.
3: Mene ben nek nyewakno aturin kono cendelo.
0: Iya.
3: Gak kon kae cendelo gak ono angin-angine.
0: Ya
3: mali awak putih kena. Sopo ngene. Ana demi
0: nang masalah cendela-cendela iku.
3: Duduk
0: iku.
3: Lha apa
0: masalah omah iki lho?
1: Oh dikapur, Cak.
3: Lho, dikapur wis tak kapur.
0: Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
3: Ngomong apa? Lah kok ngomong apa?
0: Dia apa sih sampeyan iki, Cak?
3: Aku mesti tahu cara cepet
0: lho. Iki iki lho sewan.
1: Oh jangan sampeyan tuku ta iki.
3: Wong kontrak kok sewan.
0: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak.
3: Lah kena, kontrak lak 2 tahun. Kenapa kan beli ini mana?
0: Tahun, Pak. Mau setahun.
3: Hitunganmu keliru.
0: Iya, ini lho.
3: Mulai Januari, pendak Januari.
0: Lah iya setahun.
3: Setahun.
0: Lah kemat. Lima sepuluh dino ini malahan. Nah aku beli ini jelas, sampai ini ya apa? ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang nek nyene sampeyan iki nek tetep nggoni tambah maneh. Ngene lho, Cak.
3: Lho lak tambah dobel-dobel kok. Lho.
1: Iki ya apa sih? Kok lak tak kontrak ilang setahun.
0: Setahun.
1: Dicari sapa?
0: Dicari bocah sampean. Nini.
1: Apa, Cak?
0: Lah iki kok tang sini iki.
3: Kok dimojok kon dedene.
0: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
1: Apa sih, Cak?
0: Kontrak biyen kon tak kei irung tahunan duwe.
1: Iya sepurane ae tak kontrak ana mes tahun Cak Bontang.
0: Kon ya apa? Kon
1: iki kebutuhane arek-arek sak menuh kei apa sih sampean iki?
0: Iya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo dedek gendaan.
1: Lah aku wedi jane ngomong ngono pas sampean murang mure.
0: Bontang, kok dhisik tak. Ya apa ngene iki ya apa sih?
2: Wis wis.
1: Tapi ngomong-ngomong Pak Tuhari ngono.
0: Tapi dina becik iki njaluk mrene.
2: Wis sampean tukaran ya warga sampean iki.
3: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
2: Kliru sampean iku ngene ya.
3: Ya apa ya.
2: Sarane iki wis barang sing wis. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggon kuwanku ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
3: Iya iya iya.
2: Sampean ya apa carane lah Mbak aku.
1: Nggih kula semadhos satu hari nggih, sepunten mawon.
2: Nggih nggih.
3: Kon semoyo pirang dina? Duit tekan ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampean
3: semoyo. Ya kapan lah saiki kon kapan njaluk duit mana?
2: Enggak ya pokoke sakana sampean iku pira, engko kapan semoyo semoyo pirang dina tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho.
3: Wulan iki ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
3: Januari iki.
1: Tangan sampean. Mari
3: Januari lah.
1: Februari.
2: Iya, apa Februari iki?
3: Enggak, Februari
2: kuwi. Ya sajak ngono ta sampean.
0: Wis Mei. Mei
3: ya.
2: Ya Mei apa ya?
1: Dhuwit piro sih sampean?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro nyekel nang mari,
0: Cak? Dhuwit apa kayak bayar kolep ngono.
2: Eh sampean saiki tinggal mulai ya. Ngono sampean ronae ya.
1: Sepuntene lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
3: Enggak
2: tahu. Wis sampe aku balik rene sampean krungu tukaran awas sampean, Nduk.
3: Iya. Enggak wis
2: ditenang nang kok ya.
1: Sabar ya Pak Tuhari.
0: Sabar lak sungat sampai aku takon ini. Ya apa kan ini?
1: Ya apa
0: kan? Diatur tak gak kan?
1: Lah mau ngarek sama no kee. Sampai dewe ya ngono.
0: Masuk arek itu jajanannya 10 ewe.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang lah. Aku kalau ngumet no duwe witan ya bingung aku di wong wedok Cak.
0: Menimben ini kan di wong lanang. Kan ini seneng di gepui bongkotan ini
1: ya.
0: Aku itu murang-murang isok, sabar ya isok. Hei, coba kelambimu.
1: Loh, kok aku ngomong ke kelambi loh?
0: Kon, ojo guyu. Mata ya. Kon habis tak gandani, menimben iku, kondo barek omak. Tadi aku isok ikhtiar, kapi dino becek di tagi kontraane omak.
1: Makanya tanya, aku nyambut gaya aja sampe larang.
0: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gaya apa aku?
0: Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ono ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno duwe iki. Nek aturane ngene wis gak bejo-bejoan. Tak gowo anakmu.
0: Lho gowo enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir. Dedek kon wong wedok. Kayu ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel aku. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: kancan seneng guyon, gak tau gegeran ini nang awak yo. Kangen nih kadang-kadang kangen keping kepedo. Loh? Kangen ngomong. Pringas-pringis yo.
1: Oh tak kapel kan gue.
0: Pringas malah apa? Malah apa kok pringas-pringis?
1: Kan dilok praning pun tau. Wong prancho wong pringas-pringis.
0: Iyalah. Tiba iki mang alis sik rasaku lambene.
1: Makane nek delok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengmu teh?
1: Wis.
0: Mari kesandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipe, ya gak anu dipe dadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakna.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat blas.
0: Ya mbojo karo sawan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbelah ya apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak oma to.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak oma periksa.
0: Rasa aku ngedono penyakit.
1: Kontrak oma rong tahun dadakno yum.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Lha iya.
0: Cilik-cilik sak meter pesagi nu sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon dhewe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yimu wis gak nduk omah ya.
0: Andi,
1: mbuh mule nang. Nang gede.
0: Lho, ya aku kudu kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mau sik sik.
0: Lho, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Lho, sebab ya apa kok melok
0: kan tanggung sampeyan?
1: Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah, gak kena saiki kena meni.
1: Aduh saiki aja, tidak jauh-jauh dolek meni ya.
0: Iku anu, iku kewajiban penuh. Ya dirunding, musyawarah. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lho, si apa aja omai?
1: Omai bisa entek.
0: Omai entek lah, apa kok ngoni? Ya kalau liyo
1: kontrakan entek. Eh omai si butuh. Masa
0: kok omai entek?
1: Nah omai butuh.
0: Lah tanggung jawab penuh ya apa entek?
1: Guman pada kono ya berbahaya. Lha ya. Omah sing tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ana. Ya apa?
0: Lha pernah gak nyekel dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki, ya apa ya?
0: Jalan buntu ya nyaluk tolong wak bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ana gangi.
1: Supaya ana tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwatnya ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek anak lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh, golek akal sih parole duwe.
1: Iya, iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok makne, gak sing melok makne.
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng
1: men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nunduk kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Nggo nang omahku mangan esuk. Sore nami sokran. Bengi nami sapari ben dumetno nek
1: cak. Mumet sik kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng dire wae, wak ngono kuwi.
0: Kok iso ro bosen barang.
1: Oh, wong iki duwe isin kon iki. Nek pisan pindho ngono gak apa-apa, nek ping telu jangkep.
0: Lah pira ping pira?
1: Apa nih?
0: Ping pira sapa nang arek-arek iki?
1: Wis ana ping 4 tapi
0: sing bosen. Ya menawa muni bosen.
1: Lha kok wira ya gedisian kowe. Ya apa?
0: Gak tak golek nakal wis ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Ayo pamela, lak kaumkum lak katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso nglangi lho.
0: Mosok arep jelep ngene tok diluk muncul.
1: Jelep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
0: Gak mungkin ya. Gak mungkin.
1: Gak mungkin
0: ya. Wong ngoling-ngoling ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta. Loh,
0: 1000 ta repes?
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoke ngontrak omah. Heeh. Wis ngene. Saiki ada tok anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran?
0: Heeh.
1: Opo hasilnya?
0: Lho, iki digawe anu wong. Wong cek sakno, kabeh cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku duwe utang peno ngono lho.
1: Oh, ya. Awakmu duwe utang aku.
0: Iya. Lah lek aku duwe utang peno lak pantes.
1: Iya. Lek
0: peno duwe utang aku gak pantes ya.
1: Iya, malah gak welas ngono ya.
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah, wong tuwa dibijuke lah
0: gitu. Iya, iya.
1: Tapi ndelok sing liwat.
0: Lah mulane didelok dhisik. Kuwi lek tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur mumbulo ya.
1: Mm-mm.
0: Ya.
1: Mumbul.
0: Iya lek tak sabet dhuwur mumbulo.
1: Supaya gak mudun-mudun. Lah malah kesangsang aku bali. Nek kon sebet nisor.
0: Nek sebet nisor mendeo.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis, saiki ana kekeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal soal dhuwit ya.
0: Iya, soal dhuwit. Aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhuwit opo?
0: Sakake 100. Pakaian
1: piro?
0: 5000 saya yo.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5000.
0: 20
1: ya. Wis
0: golek uang, golek
1: uang. Suwi-suwi lak tambahke.
0: Tak jupe ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep.
1: Iya. Iya. Aku sing gawa.
0: Sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagih.
0: Heh?
1: Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa.
0: Sik-sik ya. Kan kaya nyewani pedang 10.000.
1: Iku saya banda. Pun menai sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe rokak manan jo.
1: Iya.
0: Wis. Ya.
1: Iya ya. Oh iki ta.
0: Nek arep lawang.
1: Aku ngancam kon.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kon iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh sedur.
0: Wis kan apa?
1: Utang ya utang.
0: Utang.
1: Oke.
0: Kalau masuk.
1: Ya ana wong gua.
0: Ya sepurane cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya apa?
1: Apa? Kon jaluk sepuro mana?
0: Iya.
1: Wonge menggok mrene. Anjene gudho wong kok iku. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Lah wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didudune dhisik.
0: Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki sugih.
1: Siapa?
0: Ya apa?
1: Pernah lagi aku dah.
0: Loh, gak ditagih ya wong utang.
1: Wulan ngarep ya.
0: Ya
1: lho, wulan tek wulane.
0: Ya pernah iku tebel
1: iki. Kok sabar iku ana batese. Kepengin podol lakon.
0: Lho ya ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong gak takno. Ojo main gaman lho.
1: Lho
0: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
1: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
0: Ya wulan maneh.
1: Wulan-wulan maneh tek wulane.
0: Hah?
1: Ah, ojo. Oh, kok tak wajo bisa
0: ngono dhisik. Sepuran dhisik.
1: Petang ya, petang. Kenapa gak tega pedang itu kan? Tak sempal batukmu kan? Oh ngomong aja kasar-kasar lho. Ya oleh gak kasar ya ngomong diutang-utang ya api balik no semuanya.
0: Ya semuanya lah ada semuanya. Ini aku aja ngomong berarti barang ini ini kapan gak kau baca ini urusannya lagi.
1: Ya bisa ngurungan ini misi isang.
0: Oh kena bener bareng gak nyekel.
1: Pira si utang?
0: Utang rong puluh ewu. Tak semuanya udah ngarep gak kanti. Kok yuk gak tau utang be uang.
1: Nah iya udah
0: rong puluh. Biar ini lino, biar ini lino.
1: Masa jok akan ngomong.
0: Masa
1: oh, kan aku tak sebet bisa
0: nih. Oh, kalau salah paham aku perlu sebet.
1: Lah ya apa lagi, butuh duit kan?
0: Iya, butuh duit, tapi jadinya bat-nyebet ini harus jopati lagi.
1: Lah iya, ya apa kamu?
0: Iya, apa?
1: Bisa ngeketak gak?
0: Alun disit lah.
1: Wah,
0: susah, aku tak banting bisa nih kok. Ini lah malah sih gegeran biar aku gitu loh. Pengen ini, pakai dorong dulu, sahur nulis.
1: Ngono ta ya.
0: Iki aku kapan nyaur nang peno.
1: Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe sarono gak duwe ya.
0: Iki lho wong lek peno dudu wong peno iku.
1: Iki lho
0: celeng.
1: Nyaur ya kan kanca. Kae piro emang?
0: 20.
1: Ae ndi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Dudu kok 5.
0: Ya kawan ya. Ya. Lah anu tak sahur lho
1: nok. Wis gampang mari perkara sahur. Pisan iki ae
0: aku. Iya.
1: Ya. Tak sahurne bersih iki.
0: Iya. Lho ya apa?
1: Wong sithik
0: 20.000.
1: Iya tapi sik kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakane omahku kurang
0: nek. Lho, iki lak sik isuk ah.
1: Iya.
0: Sik isuk kok awan lak wis akeh.
1: Ya
0: wis. Maneh.
1: Wis dudune ae.
0: Iya, maneh.
1: Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iki lho wong.
1: Iya rupane.
0: Ya apa?
1: Hah?
0: Ya apa?
1: Iya wis ae dimulai.
0: Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kan nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa?
0: Kan nyebet ta?
1: Ayo,
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo, tak cekeli.
1: Ayo,
0: cek.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Lapo bali.
0: Ayo.
1: Lapo bali. Ayo, ayo. Iki apa sih iki?
0: Aku nyaur duwe bali. Eh bali anjuri.
1: Hah? Engkau ngeri aku ye, jumpa cewek, jumpa cewek, jumpa cewek, kau ni,
0: jumpa cewek,
1: eh, apa?
0: Mana nak nyekel pedang? Nyekel pedang, ojo kenceng kenceng lah merocot nang batokku.
1: Ya wis tak kira kira.
0: Wah, ya apa?
1: Duit rong bolu kali bolong bolu,
0: ya.
1: Dah duit ni mah?
0: Nek mangkau jumpa duit, jumpa kape. Jumpa kape, kau mang ya apa? Kau mang?
1: Lah tambah rusak bisa nak
0: aja. Rusak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Bo, will I hang? Bo, will I hang? Awi kena mas tu purnomo sidem. Awi kena mas tu silat meriwang jagat. Karono silat tondo. Kau si saning bisono. Sono sinawong lang loh pesti masih tandun lambaing budo. Jinantur tutur katilo tulot tulat merilap deng baratio. Winur si tongu poma pranis koro. Karono giotim yang jaman buruo. Pinarti tameng laloto. Manggil tuh kapasan ini gue pito tanpun renggeng meralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebian dumadining wayang purwo dolakan gondoli narik runtutin boso dengeng gunung emusu roso yoni naraso yokaraos mulat sariro hangroso wani Pering diri rosa rumong song rumang sandi Lir jal mo ngilu koco Jarbeh mus rinakup caing carito lo berjikus gemelar Jumling bagliran yoikus jatir amriksane bagliran digit purwo Suryo condro darum yang artiko Pinur boku drating awoso Sari ratri hangit dari bawono purwo tekeng Tuksino gilir kemanti Teman dati petanganing dino Sasi, warsi, windu kang sarto abad Tukulan tangkar tu mangkar kaya sirap pun kaya jabating ngerembia Dadyo padang yang kutu-kutu walang atogo Bulan wanom yang bulut doyo Dadyo beranaan tanpa wijalan Padang terawangan nari sanggiwang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungging jagat petan duk mungup-mungup Mungging hangran wikirah bang merengangah Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi Soyo dangu, soyo dangu Sumunu Sanggiwang Arko Katon semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar Kabar bawah menari Sanggiwang Basonto Tanung tuwa katon ijo Royo-royo hamangku gunung Ingkang biru moyo-moyo Pucu ing genung kena melan gendanu Kasir ing Praban Jono Lenggat, lenggut Nganti kaya gunung Makuto Mego Tanpa tawis dangu sulain kawlo dasi Dene rarsangu paya bugo Ngarap tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti Sinambi sesendonan Sesindenan Mikul garu lukuni Hanggiri ngerojo kayani Sama neono pirembagan Somor wangi Sanggungar ko saya tangguh saya inggil Katon saya jagat us katon melok Dengan ini belah papat lor gitu Lekitan kulon Sinari jagat kang sang rebut yodo Rebut ijo Rebut kekuung Parandiri datan ono yang madani kekunging projo ing pancolo ya negari ing cembolo marawang upo ya garis satu setan untuk kali sewutan sangka ketiga krono negara ing pancolo temati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan tuh ya benawi tinam yombak samudra birang langut kang tanpa pagut Gating panel kapan to uruting cokrowolo. Wane-wane cakri ing wisik sawene kineping jurang corong. Kinepung gua sirung. Kinarya susu ing peksi lawet miang sarang burung. Wonten ugi pasisiran dersasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanung duh hang rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwirone klopo pratono bibi subur, pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung panjengan ngamerang sang langit Linggak linggok lambaing tuh yang ngejil saking sendang-sendang Mening tirtane ini pinoro poro paling tinapi waduk bendung-bendung Kinaryo hangin ini sawah Miampat tegalani ngorong ismo Wokel panglaing tatanen bebasan tan ono bumisa cengkang kang selo Satyo tinanduran tanah tuh kang merakapi tanjo badari sri Aglaring pasabinan Yayah orkmi sari kang binang kubertiwi Pategalin nunggu pulau ijo nganger buyong gogodongani ambien poi nganti kaya manglung-manglung awit pitani pulau kebendem, pulau kesimpar, pulau kemantung satu tan kuciwo, cinawi dukulan kang maweh kesar-saran isning diri hingga ngorot joko wit pitiwin sang-sang remboko lamun jang aglar pangonan lamun wanci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi Datan ana carane kandhang nganggo anjing palang. Lebet tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saka kapti. Akarya lungguhing nusa bangsa tinegaring Pancala. Wana geng banging gunung anggung prineksa mrih lestari ron tumurun trah temerah. Sadya dadi regregane lingkungan. Langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma samya sambet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada ananya mung samat sinamatan daya tinayan sami jiwa-jiwa mapan jatining dijibat ing ing pinijit mawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya ing ing nasake negaring Pancala lan Gusti lagi nganjing marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe obore Padang Jagati, dhuwur kukusé, turta ado kuncarané, turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisaraning adil praja ing Pancala, menika to warnané. Winastan dosa namaniro. Dosa raning 10, nama wis mestani. Jejuluk Sanata Prabu Drupada. Ya Sanata Prabu Sucitra. Nalendra pepakuning jagat ingkang anggung jejegaken kautaman. Terus ajeng kula ngamadeni dampar. Ora montra-montra sipating Ubatara, Yayasan Giwang Bathara Indra Ngejawantah. Binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari. Ing Jawi andher mlebar. Sangganing para kawula, para nayaka, para punggawa. Mekamber mlebar. Yayah Samudra datan metepi. Miwat datan kantun sanggaring para anung-anung tumbling praja ing Pancala. Ingkang sampun kemarang mangarsama. Ingkang katingal nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto matarangan. Suku janggut teken dodo, mabukuh Susilastawa. Mriku to warnane Atma Jendra, kekasih Raden Trusta Jumena. Sadrombaran nyak masemone receh pangandikane Angudanase pengawak menjangan ketawang tansah caket lawan sang Bumilata ing Pancala Prabu Drupada mila datan mokal nantos persasat datan kinggang sarik mung lawan Kang Rama sumambung pisawanipun sang Nindya mantri muka parsane praja pepati Pancala Rekyana Patih Trusta Keduk Mabuka Susilastawa rumahab sabdaning sang nata ing Pancala Prabu Drupada ing wingking andher mlebar sangganing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pasala labet kadha para sebo ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayai monto ing mangsa labuh Paing megar pindha jawur barati mangsa rendeng. Tumbae ngrangapi jating aring mangsa ketiga. Obol busananing Prawadya Bala. Kawis tinggal ngabrit kembang sami abrit yen Candra Kadya Giri Pawaka. Giriraning Gunung Pawaka geni kaya harga ing dawa kawelagar. Ingkang seta kembal samya pethak yen Candra Kadya Kuntul saba ing lereran. Ing ijo kembal padha ijo yen Candra Kadya tetanduran kang tasih gumadhung wong dene ingkang cemeng kembang samya langking yen Candra gagak munggah ing pasetran parandene katingal tidhem jinem permanem madyaning pasawakan negaring Pancala nadyan gegodhongan teng obah samirana datan pambah kaparsa mung swaraning pandhe gendhing gemblak kriya kemasan tasih kepareng anambur kati sowang-sowang Bating carang lang, bating carang kiling imbal gandilir mandiroko. Wayan pengsinggo ing menyang pacak suci, nora salu masari seneng, jroning basiwakan. Datak sakolo mangke. Kawis tinggal rawi pun, Brahmana ing soko limo, peparap Danyawang Durna. Sekalian galan noto ing mandiro Prabu Baladewa. Riwosnya minggah, madyaning Datuloyo. Sigra satata madyaning pendhapi ageng negaring Pancala dadya gurawulaning kalih sang Prabu Drupada. Mila sigra murwani pangandikan dadi kok mangguli jeneng Pangandika Sang Nata Prabu Sucitra ingkang jare kababaring lisan.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Oh molong katreku molong mangrembak ing wadya kurdo kurore kagiri kiri runang gono magawiyo gelar magawiyo gelari ro wang wang oh sidem jroning paswakan negaring Mansolo nalika semanten sami dakatakan mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada dadosaken legeg tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada mlenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jareng ngeca durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping wulo sebar bonamu apa to kang dadi talunane ora macem urang gajah medhol ka wandilan kejawi namung sowanipun atmajanipun iku ora Semar Badraraya iku ora Bagong ingkang wonten minggah datulya nepepeh nepepeh pindha soto metarangan karya jingga kang samya mulan
1: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ladala, jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Turun Semana.
1: Kula wonten maring ngadhawuh Rama.
0: Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya.
1: Inggih mekaten.
0: Apa iki? Iki sing aran sapa?
1: Menika ingkang nami Bagong Rama.
0: Weh lah dalah. Lho, rung lucu kae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi Bagong. Bener.
1: Nang?
0: Bener Bagong.
1: Nggih.
0: Padha kanthi raja saprapta ning negoring Pancala.
1: Nunamen pasang kaliman tabe tinebene ing ledunin demawing tawang-tawang. Linepatna ing tulak manusinuwun. Leres kula ingkang abdipun Bagong karena nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu ing Pancala.
0: Iya.
1: Sinun Prabu Dubriksa
0: Drupada. Drupada.
1: Oh iya.
0: Dubriksa iki buta e.
1: Sinun Prabu Drupada. Kebarang kula ngaturaken sembah semu kepeng pangabekti kula kunjuk.
0: Iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Kula munding go jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan sinuwun. Ponokan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trosta Jumena.
0: Wah, wow, Mas Trosta.
1: Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum.
0: Iya.
1: Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum.
0: Iya, iya.
1: Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan.
0: Bagong Padharja saprabtamu.
1: Lho, menika sinten?
0: Aku Patih Trosta Kethu.
1: Wah, Kethu.
0: Iya.
1: Nggih, nek ana Patih bekti kula konjo.
0: Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kentos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha Kurarjo sak praptamu Bagong. Nah niki mboten pangling ketara relole-lole niku. Kali gembol manyar-manyar terus duk neng dungkul duk neng dungkul tung tung tung tung blung tung blung. Begawan Durna. Iya aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki, oh ya wis antar aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur syukur. Padharja saprabtamu wilujeng penemban bekti kula konjo. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe.
0: Hei Bagong. Padha kandharja saprabtamu.
1: Nek suarane kados Ndara Baladewa.
0: Yo, aku Bendaramu Mandura.
1: Lah rak tenan to. Wilujeng.
0: Wilujeng.
1: Wilujeng nering sambikala sowan kula bekti kula konjo sinuwun.
0: Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan.
0: Prayoga nuwun mungadhep ning ngarsaning Paman Prabu Pancala Bagong.
1: Nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun abdipun ponokawan Bagong.
0: Bagong,
1: wonten dawuh sinuwun.
0: Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to ponokawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lha kok dadi sira sowanane negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong?
1: Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjo ngersanipun Sinuwun Prabu Pancala.
0: Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana.
1: Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa Sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos sing badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak.
0: Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagebuan karo awakmu dhewe iki tegese piye?
1: Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kok para saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun.
0: Yo,
1: pancen bener. Lah apa kowe diutus dening Dendaramu Werkudara apa dening Janaka apa nek kula sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negara ing Pancala? Oh, mboten, mboten.
0: Lho,
1: ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara.
0: Ya.
1: Beto kloso alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok lekaran niku garang angine ya kepenak terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan.
0: Lho, manjing jroning pangimpen
1: mekaten pinanggih kan setunggiling jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal abeteng.
0: Ya,
1: jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula, Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngaten menika.
0: Iya. Sabanjure.
1: Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong.
0: Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget.
1: Niku ceramah.
0: Oh iya.
1: Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti ku cemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti ku cemas maning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika.
0: Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye?
1: Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur lan Dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat.
0: Kaget.
1: Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe neng negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu.
0: Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye?
1: Kula niku kulino ngenten iki kowe.
0: Lho. Kulino ngono piye?
1: Kula niku nek ngepek bojo niku mung delo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora pati cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku ngenten biasa ngenten.
0: Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing di sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga.
1: Mboten jajal nika resmi. Dados yang putra menika mangke menawi purun daup kali kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken.
0: Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran?
1: Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki le tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya.
0: Lho. Kok kaya ngono lho.
1: Niku wis biasa teng omahku lho. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula.
0: Wih, ngono to.
1: Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah.
0: Wih. kowe ya diladeni.
1: Lah iya. Ya ora masalah.
0: Lho lah garing kok ya trima.
1: Lah kula nek lunga le bojo kula kula titip kowe garing kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum.
0: Edian. Lah kok dadi koyo ngono ki piye?
1: Sing ra entuk dititip kowe iki bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titip kowe aku bapak ndasmu. Sing arep melu ngopo wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku lah, mula sowan kula menika namung mituruti jawing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mangke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki jawing dewa.
0: Kusik dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa?
1: Sang Hyang
2: Bambang sapa to ya?
0: Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang.
1: Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok apa kae dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke.
0: Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arep piye?
1: Lah ra ketoke. Ning suarane cok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli,
0: mila, mila.
1: Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten. Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawi pun kula cawisaken betor.
0: Betor ya apa, Pak?
1: Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun nonton mesine, wala Drupadi kula tumpake betor kula mlayu teng burine.
0: Lah kowe engko tekan ngomah mati.
1: Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wara Drupadi.
0: Bagong,
1: wonten dawuh
0: Kusik. Bingung rasaku.
1: Sebab e
0: kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Pandhita ing Sukalima rawuh mrene.
1: Nggih, ngertos. Terus
0: Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga, nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk.
1: Jelas. Ana iki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kali ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula.
0: Lho, sapa?
1: Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jos nika pokoke.
0: Wilah dalah.
1: Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng Bunti niki jenenge
0: Pancala.
1: Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun, napa ya abot Begawan Durna kali Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong basa kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten nonton sing milih kalih Begawan Durna. Mboten nonton kecuali nek suara niku suara bayaran mesti milih niki. Ning nek suara niku luar dari hati nurani mang biyo arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% milih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten.
0: Wilah dalah iki bingung aku.
1: Bingung sampean ketok ana bingung. Kit pertama wau pun bingung kok sampean wis ketok. Lah kon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon.
0: Iya,
1: kula niku gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso sok. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Moko wis diweling, lumayang bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi, ya tak takoni rabi lu sapa? Ha monggo. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setro kula sesuk. Yo sing ngati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan.
0: Yo
1: piye? Lho. Malah ndukani seneng iki karaku. Aku lho sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak durunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Ku terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Mbangane ora ngarani lakon ora nanggap nggo apa?
0: Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye?
1: Amen kok. Mangkel e kula.
0: Iya,
1: piye? Anake iki dikake apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2x24 jam.
0: Suwe timen. Le wayangan iki ping tekan sesuk-esuk.
1: Wah iya, Ding. Telung kedheping paningal. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon kon. Ben kratone pesing mbok men. Asli kula ragu ya niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora saya wae.

0: kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dunggul wana tadi ala salah satu wana lah kalau tadi bakong aku sampe kaya ngono karo bawan dono kowe wani sekecap pedes sekecap karo noto ing pancala Prabu Drupada oh anggap wapeng ngatasi kowe derajat yang gedibal pitulukur wangkali nyala meripat ing ngatasi kowe meng batur kok ngelamar karo putra ratu kowe orang ngilo karo gitamu orang ngilo karo kananmu kowe bakong sik ngomong kok wanton mecocot Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh iki ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arepon di bondo wake ini orang di kepareng aki harus yang gawe urep dadi jodohnya orang bakal iso kelakon arepon rupanya bagus ini orang di jodoh harus yang gawe urep orang bakal kelakon ini nuwun sewu arepon rupanya mengkoyong ini nih jodoh harus yang gawe urep kuih sewu dalane camkan itu orang sampai naik dewe oke wong sing lanang elek sing wedok ayu oke ono sing wedok elek sing lanang ayu oke ana sing elek kabeh ya kena. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki ta wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampean lain daripada yang lain ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel amun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada dudu sampean. Sampean karo aku padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora sah dadak kowe ngunaunake aku. Nek kowe arep ngunaunake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nenameng karo uang kaya aku lagi, aku kira awet dinan di papan bagong is kulina unak-unak ke durna, ha tau? Mula sampe najeng nopo saiki, sampe najeng nopo, ulo tak takon. Loh, kue wani karo Begawan Durna? Wela, bisian wani saiki wani, ora tau aku wana awet dini karo durna. Iyan ngonong ini, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kue podo-podo ngarape lan para Drupadi. Sopo sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese bondo yudha. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Sampeyan ora sang eleke. Sampeyan ratu ra di keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng kono kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Jumrat. Ah, kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe lumelu sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga bojone purek kok malah ajeman jodohe karo pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho, lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae? Nah, ra ngapusi. Aku nek ha ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? hahaha ora. Jajal sira jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora ha. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya iya oke oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pancoro ditentokke kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa lakon legandang dening aku
1: legandang jangan legandang
0: caitan caitan ayo ora legandang ning gelandang
2: salah kabeh
0: begadang
2: jagang
0: berarti sampean penggemar Rumah Irama ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampeyan seneng apa?
1: Kowe iki wonge nyenengke.
0: Nanggap ora meng guyu.
1: Yo yo sesuk tak timbali ning Pancoro.
0: Nah ngono, sarombongan.
1: Yo yo yo.
0: Beres pokoke gayeng.
1: Yo yo Bagong.
0: Nyuwun pamit lajeng gelut kali Begawan Durna.
1: Yo sing ati-ati.
0: Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancoro ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatoke njaba. Aku ki nek aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono njaba. Ngrekoso.
1: Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datra.
0: Ayo, metu njaba Pak Kong. Ayo, ayo metu njaba ya metu njaba.
1: Lho.
0: Sik, hop hop hop sik. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku rame manuk melu dodok kamu to, Pak. Jan keparan tenan iki. Baleni, baleni, ayo, tantang tantangan, baleni. Oh iya, iya. Yen ngono kowe. Uga ngarepake para Drupati, pancen keparo nyoto. Tak gawe sayembara, Bagong. Apa? Sayembaramu sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilike. Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadetane Begawan Durna? Onang, boyong Wara Drupati. Nek kowe kalah kowe bali. Wara Drupati diboyong ngene Begawan Durna. Ayo, metu jo

0: semu surgal srogol keladuk wani kurang geduga.
1: Inggih
0: Kanjeng Rama. Nanging tumrap aku apa kang dadi lagiane apa ana kawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babakan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune. Ngaten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan. Terus semana wonten maring adawuh aku ing bakal nemoni mbakyumu Hadrawati Nonon. Bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna. Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan mereka dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala. Ngayomi dateng kakang Mbok Hadrawati semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dateng wismanipun Taman Perembahan Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dateng pun kakang Mbok Hadrawati namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Puska 5. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Suka 5 kula saged ngawatawati dateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus to jemena budhalna kang padha seba pun Rama ku ndur ngedhatur. Nok nang istangken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya surana dawuh maneh. Budhalna kang padha seba Pati nok nang istangken dawuh nyuwun pamit padhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata suku dur ngedhatur dur saking dampar ketok rapi gambaran gading kadhatur sangganing Puromban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upadraning keprabun gawe tinggal saking mandro tindak nyosrina rarata lamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosrina rarata wau.
2: Aduh ternyata enggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Yeah, apa itu nak?
1: Iya itu. Gaya ngira sama-sama.
0: Ayo sekolah latihan wis dadi nganti rong minggu ra dunekke. Lu sesasi lu nak?
1: Iya. Mula wis padha lali ya mak.
0: Iya. Ning ora dadi ngopo ora suwe-suwe dadi suwe-suwe apik, suwe-suwe apik.
1: Iya.
0: Diinget mbok ke anu alon-alon.
1: Iya,
0: mengko rak ya mateng nak.
1: Iya, pancen bener ya mak.
0: Iya.
1: Bengi iki awake dhewe katimbalan sowan.
0: Heeh. Ana ing daleme Mas Slamet.
1: Iya.
0: Gone panjenengane kundur marang Imogiri kene nek asline ya ning Ngasto ning Bekasi kono acarane nambut silane ngakrama no.
1: Oh iya. Dadi manten,
0: dadi manten.
1: Iya.
0: Mula terus le dawuh karo aku lumantar WA pokoke lakone Bagong dadi manten.
1: Iya.
0: Aku wis bingung sakal no.
1: Iya.
0: Iki gek kepiye iki? Pun mboten sah pripun-pripun butuhe walakon Bagong dadi manten terserah.
1: Iya.
0: Ngono ya, Mak. Iya. Ya sak kamat-kamat diaturake no.
1: Iya.
0: Sinambi piye carane gawe cerita?
1: Iya, pancen ya bener ngono.
0: Heeh. Muga-muga Mas Slamet tansah atut runtut nggone apa jenenge kuwi? Nambut silane ngakrama mengku garwa mangun bali wisma. Muga-muga sakinah mawaddah warohmah.
1: Amin. Sing disuwun pancen ngono.
0: Ora ana lan sewiji apa nggone tansah nindakake utawa mengku garwa pekasan sesuk pinaringan talining katresnan.
1: Ya,
0: ya kuwi wujuding putra no.
1: Ya, matur sembah nuwun.
0: Heeh. Karo uga matur sembah nuwun penyane Mas Slamet karo sebagian besar pedagang burung sing padha lenggah ana ing pocong kene nanging padha mapan ana ing Bali, ana ing Bekasi, ana ing Depok lan sak piturute.
1: Ya,
0: organisasine asmane Barokah.
1: Oh.
0: Anggotane terdiri saka pedagang burung Bekasi lan Bali.
1: Ya.
0: Ingkang diketuai dening Bapak Irmawanto Sutarman.
1: Ya.
0: Lan neng Bulurejo uga ana organisasi yang bergerak di bidang sosial yang bernama Gegana 037. Singkatan dari Gencar Galang Dana.
1: Ya.
0: RW 037 sing diketuai dening Mas Kelik Sanjaya.
1: Ya. Matur sembah nuwun ya, Mak.
0: Ya.
1: Iki dibantu karo bintang tamu loro.
0: Mbak Mimin, Mbak Apri.
1: Oh iya.
0: Wis kepareng sowan.
1: Iya.
0: Wis padha katon cantik-cantik no.
1: Iya.
0: Peteng kok soalé.
1: Iya.
0: Nek Padang ya ketok asline.
1: Ha iya. Iya wis ora apa-apa ya padha di aturake Mbak Mimin, Mbak Apri sing bantu ana ing acara limbukan iki, Mak.
0: Iya. Monggo katuran jumeneng Mbak Mimin, Mbak Apri.
1: Ya, supaya mbantu karo awake dhewe.
0: Wah, ya dipaske kebayake ya pink.
1: Ya.
0: Pas Februari iki hari Valentine pink.
1: Ya.
0: Wingi ya tak punjung coklat. Telek kebo.
1: Coklat kok.
0: Lah wong udu hariku kok ora harine wong Jawa aku ora merayakan.
1: Ya. Yeah.

0: Matur sembah nuwun. Wah, nganggo lendang barang saiki jan.
1: Iya.
2: Piye nguri pri?
3: Lah nyapa ta, Le?
2: Bengi iki pamormu kalah karo pamorku.
0: Ora, iki pancen nak sawang kok kaya beda temen ta ya.
2: Nek dandanan kuwi pol-polan ngene iki nek ngantek menggo dalan milih wong wedok liya kebangeten. Ana sing kudu dipresakke.
3: Sapa sing mbok maksud ki?
2: Ya Kang Mas no, karo sapa dadak
3: Kang Mas.
2: Jenengan sakniki lho, nyun sewu dianggep bae panjenengan dereng kenal kula dereng tepung. Perubahan sing cukup signifikan napa dari kula.
0: Luar sampean kula mengu niki wau elok tenan. Sampean dinapake niku, raine dipres nganggo napa kok.
2: Kok dipres jenenge wong diturah-turah ya nggo dandani awak no.
0: Apa
2: kula nira. Nah, iki. Diturah ya nggo dandani awak no.
0: Ketok ayu tenan saiki ya.
3: Duwe turah-turah dinggo apa?
2: Dandani awak.
3: TLK.
2: Apa?
3: Telek.
2: Perasaan mah bar lethong kebo saiki telek. Jeh ndongake no karo Mas.
3: Mas Slamet Jaya.
2: Slamet Jaya. Istri,
3: Mbak Istri. Mbak Estri, nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem. Mugi enggal pinaringan kekancingan tresno awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma.
2: Amin.
3: Miturut dongamu piye, Lek?
2: Ya putra ki sing bakal neruske sejarahe wong omah-omah. Tari basane ngono, nek durung diparingi ya sabar, ning bakuning sedya tetep komunikasi yang baik dengan pasangan. Dadi nek golek pasangan ki prayogane kowe golek ana kekurangane.
3: Aja keluyane.
2: Aja keluyane nek kowe sok nampa kekurangane, ternyata di balik kekurangan itu mempunyai banyak kelebihan, itu adalah bonus.
3: Le, Pak, jenengan nek nyawang Mbak Mimi niku
2: golek ana kekurangane.
3: Lah mungkin nek pun kekurangane lagi muncul kelebihane.
2: Iso nampa kekurangan. Oh, Mimin rapate ayu, aku tresno kok.
1: Nggih.
2: Oh, Mimin kae majer, aku tresno kok. Lho, dadi oh, pamane oh Mimin kae paribasane nyandang ora trep ning mergo aku tresno. Iya. Ternyata terus muncul kelebihan-kelebihan yang ora patek ayu jebulane gemati.
3: Ning sampean ki ya kelebihan sak apa-apane kok.
2: Lah piye?
3: Lah ususe ngantek gedawan lho kowe iki lho.
0: Usus kok gedawan ki ususe sapa?
3: Lah niku ngantek sapa?
2: Iki polisi tidur.
0: Polisi tidur piye? Ning ora sampean ki tak lagi tak iling-ilingit mau kok bedane nggo napa kok ya bengi ketok mencorong tenan lho.
2: Nggih anggenipun ngati salira ngati besan iki back to nature, kembali ke alam, kembali ke masa lalu.
0: Mboten masalah kebaya. Mas Surya niki lho.
3: Mas Surya niki lho kok katon beda iki ngapa mbok nyoba nyerah
0: kok ketok ya
3: kesengsem ngono lho Le.
2: Aja ya pri, ngono men dari ati aja mergo aja-ajaki.
0: Janjane apa
2: to? Lho, lepene pun beda.

0: perempuan itu.
1: B, berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta.
2: Oh.
1: Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pengestri pun yang sepuh mereka dados ridhani pun Allah Subhanahu wa taala.
2: Wong tua ki berarti Gusti Allah
1: katon. Gusti Allah katon. Agama sing ateges nek durung sah aja nganti nerak angger-angger agama. Nek saiki wis sah dadi wis miliki. J, jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, yang artinya satu untuk selamanya. Senajan to ana pesinden sing ayune kaya Mimin, Mas Selama tetap Milio Garbani.
2: Oh, yang terakhir.
1: Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya. Menyakiti batin itu juga termasuk KDRT.
2: Ya, satu tetes air mata dari seorang istri
1: itu adalah akan 1000 dosa bagimu.
2: Wow, mati ini loh.
1: Wong wedok ngantek netes luh mergo kelakuanmu 1000 dosa bagimu.
2: Oh, kaya ngono kuwi lho.
1: Sopo sing lu langsung jo? Cengkiling karo wong wedok. Tanding ngono aku.
2: Are mbok kapak ki?
1: Eh?
2: Are mbok kapak ki?
1: Anu, lanang iki tak penane.
2: Kok terus kok gesut lho terusan.
0: Sampeyan niku pinter tenan iki. Satu tetes air mata istri itu dosa bagi laki-laki.
1: 1000 dosa bagi.
0: 1000 dosa.
1: Nah. Ora wedeni kuwi. Nek satu tetes dari pria itu bisa rolas ya sok metu loro sok metu si tergantung ya.
2: Tetes apa sih
1: rasa ditutupi saya tetes nih sing berkualitas itu seberjuta-juta nih satu sing dibutuhkan jadi putra kang soleh lan soleha lo mulo nek berkualitas ku ya kanti coro kang resmi omah-omah nikah bergaul yang sehat lan sak piturte jadi putra kang soleh lan soleha
2: bergaul yang sehat wi sing kaya ngopo kandanono toto coro ning kone ar kumpul bojo ki piye ngono
0: oh, kan iki soalnya Mbak Mimin ki pancen top nek nggon mejang kaya ngono
2: dan yeah. Toto carane
0: lho itu penting lho
1: penting
0: oke okay, pinanganten sing ngerti toto carane berkumpul karo bojo langsung bab bab bab bab lho apa perlune ha itu ora ape dadi yo anake mesti gentro
2: ya kaya kaya Pak Murung mbokmu dhisik ya bar kok sawah ngetek sikil langsung mangkat ngono ya dadine kok ngene
1: ya ora ngono dadi kudu nyun sewu disunahkan kuwi sesuai sunah Rasul lho entah kamu mau berhubungan badan dengan pasangannya mau atau hanya sekedar untuk tidur sebelum tidur memang disunahkan untuk wudu terlebih dulu
2: sesuci
1: sesuci karena kita tidak pernah tahu bar turu kita iso-iso tangi sesuk-esuk apa mbablas kita enggak tahu dadi kita misalnya tertidur dalam keadaan suci wudu syukur bagi mandi besar
2: terus
1: nomor loro meskipun kados mbak istri menikah ngagem jilbab syar'i ya mengerti toh ning nek setelah di dalam kamar dengan pasangannya disunahkan memakai baju yang transparan
2: wow
1: baju sing transparan
0: niku asline ngonten niku
1: asline ngoten niku lho mbak-mbak presiden ki ya ngono ora apa-apa mau kebaya boleh kebaya sing klemir ngono kuwi rambut diure ngono ora apa-apa
2: sing kowe nek nggo baju transparan kok malah medeni ya
1: lah apa
2: ya pokoke medeni
1: lho nyon sewu transparan nyon sewu ini rodok dianggap saru monggo
0: ki muga-muga bojoku nonton iki kali bojoku ki nek nang kamar malah rang katoke rangkep
2: jaketan
0: oh dadi wah ngrekoso kan
1: lah bukae malah karo tengah jam ya ra
2: terus
1: transparan bukan berarti telanjang bulat
2: orang aku
1: karena kita manusia tetep masih nganggo awer-awer aja koyo seneng film-film ngono kae aja
2: terus
1: nek bar ngono maca Al-Fatihah ping 3000
2: lah terus wik-wike kapan nek tolong ngene
1: enake esuk subar subuh kae kok pri
2: kaya tau-tau
0: iki ditak dilungokke tenan kok sembrono
1: lah pancen prayoganipun kualitasipun enjing setelah kita bangun salat tahajud sare sedili terus ar subuh kae ngono kuwi kok ar subuh ramah seger makarya bunga atine
2: wis tau ale
0: rumangsa aku kaya wedok-wedok kae
2: ya wis tau urung
1: heh
2: tau durung.
1: Nek aku ya durung tong jenenge. Oh wis ding.
2: Klirike.
1: Ora ding ora. Maksudnya intinya apapun itu yang penting yang berkualitas.
0: Iya.
1: Yeah. Ya nek memang disunahkan, bukan nek ini bukan disunahkan. Memang kalau menurut dokter wong hubungan suami istri itu minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu.
2: Pamrih ben apa kuwi?
1: Supaya pria suami tidak mudah terkena kanker prostat. Seminggu minimal 3 kali.

0: Lah jenengan nek prei mah mancing ngono lho.
1: Ya, prei mah mancing gak rong dino.
2: Aku mancing kuwi ndelok bojoku kok. Ora bojoku turune miring ngiwa ya lek nguncalke walesang saka kiwa. Bojoku miring nengen lek nguncalke walesang saka tengen. Bojoku mlumah, aku ora sida mancing.
0: Mancing
2: ngono kuwi ya.
1: Pancen usia-usia nyen 40 ke atas.
2: Tak duduk walesan.
1: Usia 40 ke atas kados kula panjenengan hampir 50 menika pancen harus banyak olahraga.
2: Oh iya.
1: Minum air putih. Mengurangi rokok.
2: Betul.
1: Nah, terus tidur yang nyun sewu kualitas.
2: Nggih. Okay.
1: Terus yo nek pas yae hiburan boleh, mancing itu. Ning yo angon wektu bojo iku kudu diopeni. Wis tinggal wayangan terus, prai ra dikapak-kapak. Wong wedok yo padha nglakoni yo jenenge. Yo ingin.
0: Ingin dikeperuk pokoknya kok.
1: Nggih, bakune pun sedya nderek pingah kemawon. Matur nuwun sampun kaping kalih menika sawan wonten. Wukir sari.
2: Nggih, monggo wau pas jagongan kali kula, Mas Slamet wau wis paring dawuh, wis ngendika dhewe. Jone anakku lanang wayang aneh ah ngonten niku.
0: Nggih, Mas Slamet.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Lho nek pengen kagungan putra kagung napa putri niku nek cara Mbah dhisik rak nganggo ilmu titen ya.
1: Ilmu titen.
0: Nek pengen di anak lanang glundungno tampang, ku nek tampai mengkurep ku berarti anake lanang.
1: Lanang.
2: Nek tampai mlumah
0: anake wedok.
2: Lah nek kaya sampean-sampean niku tampai pripun?
0: Lah dhisik disik niku mbok kula glundungke tanpa cementel pager terus tadi orang genah malah
1: sehat laki-laki atau perempuan sing penting sehat
2: soleh padha mawon niku kanugrahan
1: kanugrahan
2: ya wajib disyukuri
1: ngaten
2: ngono ya mak ora kena di sia-sia
1: amanah menika
2: nggih
0: ngaturaken panglipur
2: menika wonten awala khusus saking Mas Slamet ya ning mangke ingkang nyekar Kembang Rawi kan gubuk asmoro yo sing nyanyi Mbak Tatin karo Mbak Elisa yo yo sameneika kagem Mbak sapa oh iki ana meneh yo oh ora udu iki apa
0: dipun waos
2: sik tak wacane dari Gegana 037 minta lagu pepeling kalian caping gunung dipun jenglengaken yo Mbak Apri mawon sing nyekar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mboten dados menapa wae ya, Mas sembah nuwun.
0: Menapa rumiyin?
2: Nderek.
0: Kaping gunung nggih.
2: Nggih.
0: Ayo, Le. Semangat ya.
1: Ya semangat no. Iso. Lebone cek jeru kok ora semangat.
2: Nih ya tenan kok beda tenan Pak Suryane. Aku munggah no kaget. Malam ini Apri kalah cantik karo Mimin.
1: Oh iya. Mboten cah dingendok ngendikake ngoten ndak bocahe nglokro.
0: Apa iki jane nggone ya padang iki jane ketok ayu kok sing ndikake Pak Seno mau lho.
1: Napa?
0: Nek ketok ayu gone nggon petengan lho nek iki kok
1: ketok. Ya ora nek bengi iki tetep aku ayu.
0: Walah.
1: Yo lungo.
3: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: dimatke le tenan.
1: Prayogane pancen ping telu kok nduk, nek akeh pindho ngono iki seneng ganjil kok apa-apa.
0: Kok angel mentolek kowe iki, Mbok. Nyoba ya nek aku ya.
1: Ora ketemu seminggu kok seratenan angen men dalang iki.
0: Nyoba, nyoba nek aku.
1: Ayo gak coba nek kowe.
0: Pas ki le. Nek kowe kok gomak kluthik ngono ki piye?
1: Ya ora apa-apa, pancen rung pemanasan kowe piye kakung sok ngono kuwi klewok-klewok.
0: Apa terpesona karo kecantikanmu ya?
1: Mbok menawa iso uga, nduk iso uga. Jadi pengen aku bulan baleni, bulan baleni main katok lebih
0: sakit. Lah
1: yo.
0: Lah kok lek. Iya.

0: Iki mesti wis mapan nih, mapan opo-opo kuwi agak pisan kan biar kulino. Mas mantri monggo. Nggih, kanca-kanca dipun siagakaken nggih, warga laras nih. Hebat kok.
1: Jare nek roping teluro lagek pindho kok.
0: Mas mantri sepindah malih. Sepindah malih nggih. Yo. Saestu lho menika mboten matur dura lho.
1: Iki kok nek kringete met wis luntur lho. Pas sido ayu lho. Kok malah mring-mring. Piye, piye, ora beneran.
0: Munduran dong?
1: Oh iya.
0: Kira bukan tuh kok.
1: Iya.
2: Apa?
0: Dumateng ingkang kinurmatan Ki Seno Nugroho. Menika nyuwun sewu napa kanca-kanca warga laras menika kanggenipun panjenengan paring bebingah napa kirang. Amplop pun napa kirang napa dos pundi? Lho. Kok ngantek mung jenggleng kula mumbule kok ngantek do klewo-klewo menika? Nyuwun sewu kula keterang nek keterangan panjenengan sampun full sesuai dengan nominalnya wis mumpuni kok bocah-bocah iki. Dosa penake dhewe. Lah, ini yang patut saya persalahkan. Ning nek saking panjenengan ki pancen mung crit-crit. Lho, sing salah jenengan.
1: Yalah.
0: Lho, niku kula klarifikasi sebelum saya menyalahkan kanca-kanca warga laras.
2: Oh, lanange ketok lanange.
1: Ah, suki mine metu ya.
0: Saking panjenengan kok dos pundi le ngopeni kanca-kanca warga laras.
2: Lho, aku le ngopeni ya wis apik-apik kok.
0: Pun leres jumbuh kalian kadewasanipun piyambak-piyambak.
2: Jumbuh. Jelas.
1: Dari tembungmu karo kanca-kanca piye?
0: Berarti kesalahan neng gone kanca-kanca warga laras ora ning Pak Sino.
2: Nah, aku ora tau salah kok.
1: Karemu piye?
0: Nyambut gawe ora tenanan ora tuwaju. Mung kan jengglange kok angelan. Jalukmu apa to? Jalukmu apa? Jaluk ngersake dedek engko ngono wayahe.
1: Alah.
0: Duit ana hitungane mbok engko ngono lho. Kok senane gak iki wong wedok. Pisan kasmu mbon, ngantek ora? Oh. Gelut ya gelut. Banget banget. Ayo, pesan kas.
2: Iya.
1: Yen memajang.
2: Awong rong ditembangi kok isa mencolot to.
0: Saking semangatipun
2: lho. Oh iya.

Wis penak ra aku kecepet. Wah. Sipok aku kecepet. Kowe tau to, Mas? Bojone Mbak Ayu ki aku tau kecepet pernah.

0: Coba anak panas sudah nareng nareng capek ngene ya. Aku kok kaya terpesona karo desahane lho.
1: Oh desah.
0: Heeh, kaya arep napuk.
2: Panas sudah nareng nareng capek.
0: Heeh.
2: Gunung.
0: Jian. Waduh.
1: Alah, mulai
0: dah. Kaya suarane kaya Mbak Yune Bu Waljina.
3: Iya. Koe.
1: Oh iya lho, kaya dalake.
3: Wis gampang juk kon ngajari sing angel tak angkat kok.

0: Kok nangis ngopo?
1: Malah nangis ki lho. Ngopo?
2: Mau pas jenggleng aku digawe ki jek tak tompo. Paribasan mbok mlono ki rasa kapange kanca-kanca warga laras karo aku. Ning bareng dibaleni jiki dibaleni ping pindho nek. Kok rumangsa aku ning kene ora diwongke.
1: Lah piye karepe dikebokke?
2: Meneng kok kowe? Kowe bungahi pas kowe penak terus pas aku iki lho.
1: Kalau ke gara wong-wongan ini kok
2: ora masalah wong-wongan, kredibilitasku sebagai bintang tamu tersohor malam ini hancur.
0: Kaya ngono iki gumantung amal perbuatan.
2: Ora ana urusane amal perbuatan, urusane ra ana menika. Urusane kowe nguwongke kanca liyane apa ora?
1: Bintang tamu tersogok kok di.
2: Nyon saya Bu Mas. Wong nyambut gawe mong tinemong. Kowe pengen diregani wong kudu ngregani wong liya. Kowe pengen dihormati wong ngurmatono wong liya. Wong sabar ya ana watese lho, Mas.
1: Aduh, gek kepiye to, Lek?
2: Aku wis randhe wong tuwa. Lek jasate wong tuwa aku kono ora trimake nek nganti aku dadi plekondo kaya ngono. Ya. Mau aku.

0: dunia ini yang di atas penderitaanmu kuwi. Mas.
1: Karepmu ki do piye? Aku ki sedek gloe luku koyo malam do bungai. Ketas pidak jempol karo Pak Senodoan. Bawang ini ngemong rasa, wong Jawa ki bicara tentang ngemong rasa. Tepo seliro. Banget-banget.
0: Garuan dole, garuan.
1: Mek garuan raga gasis kulino.
2: Garu mangsam. Ya saiki digawe apik, wis kene. Kene-kene sayang kene.
0: Halo, Westiano.
1: Ora mung ngebang-bang, ora mung nyemil-nyemilom niku.
2: Kanca-kancaku nek nganti nabuhi glothekan tak pecate doan.
1: Lah, penjaluk kedah tegas ngoten niku pemimpin sing tegas ya ngono kuwi.
2: Iya.
1: Pemimpin rakyat mau kalah karo bocah-bocah.
2: Eh kene-kene sayang kene.
1: Tapi ora kuat ngono kuwi. Sing dadi korban mau wedok.
2: Waduh. Wis. Kok iki pantes dikorbanke kok.
1: Lho, wis pola wali to agak ngendi kok ngono wae.
0: Wis
1: bela tenan mboten.
2: Iki lho disudang Mbak Apri lho rene.
0: Aja kakean nesu mesakno kala menjengmu kuwi lho, kok Le.
1: Banget banget.
0: Antekmu gak miduk kok kok.
1: Lah nang gawe-gawe aku no piye to? Gawe seneng aku sedih lho ae piye to.
2: Oh, kowe keringete nggon gulung ati dlewer-dlewer kuwi.
0: Jane iki jodhek gurnan ora to Le kanggonan kowe iki.
1: Manglapke, Pak.
2: Oh iya kene. Wah, alah. Kok haleman kok ya.
1: Rambian-bian ngono kuwi.
0: Alah alah.
1: Nak ngono ra wong wedok ora gampang emosi.
0: Ya Allah.
1: Diketak tenan opre. Jenengan kok aja pinta aja pilih kasih. Dupeh Apri suarane apik, Apri enom, Apri ayu.
0: Pak sing mbok anu Pak Seno ki Pak.
2: Sing nabuhi kanca-kanca kok iso sengeni aku ki piye?
1: Nek jenengan cek tegas kanca-kanca ora bakal nglirwake.
0: Pak Seno mah debrono kok.
2: Kaos kaki merek e opo?
0: Mereknya Sunda.
2: Eh jono nembang sing apik.
1: Ingkang sae nggih.
2: Engko kanca-kanca tak sengenane nek.
1: Nampel astanipun untuk menguatkan hati saya.
0: Alah.
1: Lho wong edoke ngono kuwi ra ketok.
0: Engke dugi ngriya gek dianu le.
1: Ora kudu pamer kemesraan di muka umum ning
0: gek dilapi ngangge remukan botol mengki.
1: Nyen saya astanipun gatel.
2: Ora.
0: Iki kok aku gur semelang nek ngantek melepuh iki lho lek.
1: Aduh ya Allah kok tenan.
2: Wong gelungane rambuté lurus kok godheke keriting.
1: Eh alah nek wong ra seneng ra kurang ing panacat.
0: Ayo sing apik.
1: Seger.
2: Iya.
1: Hasokor.
2: Nganggo syukur kok hasokor hasokor. Aku iki ya kemayu kok ya.
0: Syukur ngono lho.

0: ngajar nang sabang bayi sing tak kandung. Wiwit isa ana keluarga bane ibu ae.
1: Gua kabar.
0: Wiwit isa ana gua garbane ibu ae bapakmu. Iyo ramamu wis ora tresno marang kowe, Nggih.
2: Yalah.
0: Cewek wis tak iyo marang aku.
2: Yalah, Ger. Iki ana ning weteng kok kesusu metu, gak ndase wis inguk-inguk kaya ngono.
0: Wis lahir ning alam donya iki. Apa ora mlati sia-sia karo ramahmu, Ger? Gusti.
2: Kene keterak wingkem dhewe.

0: kanca-kanca warga lasih nabuhi luar biasa kaya ngene kok.
1: Matur nuwun lho, Cok, ora ngene iki. Menambah adrenalinku semakin.
2: Kowe nyambut gawe nek rumah tu kringet-kringet sak grontol-grontol karo anu ya
3: le. Ya wegah napa bayarane wegah, gaji buta anu.
2: Berarti iki
3: turu brol brol brol.
2: Rumah metu to iki.
3: Rung, ya wis.
2: Tak kira
1: brol. Asok

0: Wes, wes mari ora nesune.
1: Wis ora, Nduk. Iki puas aku, puas garapane kanca-kanca.
2: Lah iya.
1: Mung mergo aku mau selak nesu wae.
3: Kanca-kanca iki nek alus ya alus, nek kasar ya kasar.
0: Nek umat nganggo pancen iringan iki digawe ngono.
1: Alus terus ya ora penak ya, nek kekasaran ya rekoso apa.
2: Ya.
0: Apa kuwi?
3: Omongane iki sok waton nyelekop.
2: Iya. Sopo?
3: Mimin ae lho.
2: Iya.
3: Wah, nganti pindah neng cengel ngono kok.
0: Metu iki lho.
1: Kusek lho jarum petu lho ucul.
0: Susu kok sapa iki kok ya ngene.
1: Lah le nyoblos ora kiwa tengen.
3: Ora rumah saku kok kaya penak banget kok ora kena daging ya.
2: Iya, arang jerone ming sepet kok ya, Mak.
3: Ya. Ya, matur suwun.
2: Ya, iki mau
3: saking gegana 037 minta lagu Caping Gunung wis diaturake no.
2: Ya.
3: Kono sing nyuwun Gubuk Asmara
2: sapa?
3: Dari Pinanganten.
2: Oh ya.
3: Diaturake dhisik. Ya. Gubuk Asmara karo Kembang Rawe.
2: Ya,
3: sing kepareng nyekar Pinanganten sakarone nyuwun Mbak Elisa.
2: Oh ya.
0: Mangga, Di Elisa.
3: Mbak Elisa
1: Orkarus.
0: Elisa.
1: Ya, Nduk.
4: Ki, niki kalian Pak Tatin mboten.
3: Ayo ci, masa kowe nembang Gubuk Asmara Tatin nembang apa jenenge iki?
1: Kembang Rawe.
3: Kembang Rawe tenaga melane ora.
2: Ya.
4: Ki niki nggih wonten pamundutan e paniku.
2: Apa?
4: Saking Korea. Kowe Pak Kris niku nyuwun imbang ono katresnanku.
2: Oh iya.
4: Lho ken nembang niku.
0: Korea.
4: Tapi, Korea. Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo.
4: Iya. Tapi gimana? Berarti Gubuk Asmara dulu apa?
3: Manut kowe, manut terserane nek Pinanganten Gubuk Asmara.
2: Yo.
3: Gandeng sing nyuwun Pinanganten sing ning ningbali bab Mas Slamet sing minangka Pinanganten kakung ya di
0: Pinangkani
4: rumiyin. Selamat ke Mas Slamet. Slamet kali sinten?
3: Slamet, Slamet
1: to. Mas Slamet Jaya.
0: Mas Slamet Jaya kali Mbak Estri.
1: Mbak Estri Rahayu.
4: Mbak Estri ya, kuwi Estri ini Mbak Estri ini Mas Slamet ya.
1: Slamet.
4: Mas Slamet ini kejaman Neil Armstrong nanti saiki ya, bisa kono terus ya.
1: Lah kok bisa?
4: Lah ya, Neil Armstrong mendarat di bulan dengan Slamet.
1: Oh iya, kuwi jaman dhisik dengan Slamet nganti saiki.
4: Kene iki dibawani nggih.
2: Nah.

0: Ngelak buat nopo nopo mbak mengkay dehidrasi bahaya wes tua.
1: Dari niki nek ora triung ini kiki kurang sempurna.
2: Ayo, neng rogo tua aku ngelak.
0: Yo diglokok si kemah diglokor.
3: Glokok, glegek glokok. Glokok.
0: Wiwitane.
1: Aja sak botole dipangan.
0: Nyingkar
4: kulinane sak botole
5: tak wadahi
0: nyingkur lingsem yen ke mu

0: mboten nganti sak plintengan pun tekan griyane bojo kula.
1: Oh.
2: Sak plintengan.
0: Mah.
2: Dadi ora adoh sing
0: ngene. Ora adoh nek wong Jawa karep mung rong surup kang mriki. Ngono rong surup iki padahal iso 2 kilo ning jenenge wong Kyai Jawa ki men ngeyem-yemi mendang tekan lokasi pamrih ngono
1: kuwi. Nggih. Wah, jenenge awoh lawala tenan iki ya. Nyuwun bajing loncat. Selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Yo. Dari Pak Buat Slamet Jaya Bekasi. Oh iya. Terus Wilujeng dalu kawula saking rombongan PWKS Kedaton badhe nyuwun lagu liwung ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Ki pokoke bengi iki bintange Tatin. Lah iya iki ana sing wis nganggo dus bareng ya. Dus snack. Yo, pamurutan lagu Tante Apri dan Budi Mimin saking konco-konco Wijaya Sound System. Request lagu Langgam Si Kucing. Titip salam semoga pengantin berdua Om Slamet Jaya dan istri Rahayu jadi keluarga yang samawa. Yo, amin. Ya, matur sembah nuwun. Yo, diaturake Mbak Tante Apri dan Budi Mimin. Yo, nyuwun lagu Si Kucing seiki. Yo. Sing nembang Mbak Apri, Mbak Mimin dadi kucinge.
0: Oh iya. Kula mboten kucing mawon.
1: Lah apa?
0: Kula werok sing toyok-yok kucing
2: ngoten. Terus sing dadi kucinge sapa?
0: Oh iya men sing sapa ya? Sing kira-kira kucing garung iki sapa ya kanca warga laras. Bima. Kuwi ngaluse kaya ngono kok kon kucing garung. Bocah.
1: Iya.
2: Mangga si kucing.

0: Assalamualaikum, Ji. Menika nang nderek ke Pak Seno, Ji, wonten ing Mogiri, wonten Ukir Sari.
1: Oh.
0: Sampun sak petawis dangu dados pundi? Oh, Ji, benjang dalu.
2: Sapa iki?
0: 25 juta saya saja. Apri? Mboten. Lajeng pentasipun wonten Kutub Utara.
3: Telepon kok ngendi, Lek?
0: Kutub Utara.
3: Kan ngapa?
0: Selawe yuto.
3: Kan ngapa?
0: Pamen mata ini aku caro halus. Dan aku Kutub Utara ya, po.
3: Wis tak pangestoni.

0: setan burung.
1: Apa nguyang guyu ya?
2: Angger setel kalem ki yo, ayu tenang.
1: Siapa?
2: Jenengan.
3: Lah selama ini piye to Mbak Tatin?
2: Ayu tapi karena image-nya ini galak, jadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho, tapi dengan kalem.
1: Itu salah satu cara buat melindungi diri.
3: Menjaga kesucian.
2: Oh, jadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri.
1: Iya, nek pengen ngerti mulo galak oh. Ben rapayu.
2: Yo piye, pancen sing tak karepe kon rapayu. Iki piye? Yo dedek kedinginan.
0: Waduh. Ambo cemplungke geni.

0: Ya, ya, mangga.
1: Neno ne, nano ne ne no.
0: Ya.
1: Ayo. Ayo ayo ki wis didrok ngono.
2: Tak tak tak tak.
1: Tak tak tak tak dungkulmu mlocot kowe.
2: Lah piye ta?
1: Oh, iki keprak kok tak tak tak tak ngono. Ora. Bahasamu iso ora penak lho sing marai tak tak tak tak.
2: Lah unine piye nek kowe mau?
1: Hating.
2: Ah, meme ora kok. Mau ora ngono iki lho.
1: Mau yo ngene iki kok. Aku iki mentekno, oh, kupinge bosok.
2: Sopo ora wae nek bosok?
1: Bosok wae kupinge. Ayo kata wae.
2: Eh?
1: Ah, tenan ta.
2: Lagi ngomong apa?
1: Lah yo genah kowe iki kok ngono kupinge sudarungan kok ora.
0: Yo,
1: iki mau wis rampung rong le, bawa.
2: Empon.
1: Ayo wes yo. Aku kira mesti.
2: Eh? Apa?
1: Eh?
2: Wis rampung urung le bawa sampo.
1: Ayo wes.
2: Terus
1: apa? Ayo lah duwe.
2: Eh?
1: Wis bos.
3: Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak.
2: Lah apa jenengan dong, le omong dalange iki.
3: Tanglet pripun jenengan mau?
1: Iki wis rampung le bawa.
3: Sampo.
1: Ya gati wene.
3: Nggih, mriki lagut langgame Sri Uning ngono.
2: Emang meni piye?
3: Ngene rek Sri Uning ngono.
2: Berarti kupengmu ya lancang.
3: Kupengmu.
2: Kan jelas dalange le omong.
4: Oh, tenang kan dadi THT tenang.
2: Apa?
4: Lho.
2: Ngopo?
4: THT kok ning telinga lho.
2: Lah piye ngopo telinga?
4: Mili no. Nah, nek rak
2: mili, Pak.
4: Pupung rugi baca to jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Alah, alah, dlewer koyo
2: ngono. Ayo, Nduk. Nek dlewer mbok disedotnya, sedoten.
3: Aduh, lah. Gaweane, Nuk.
2: Gaweane ngopo?
4: Sedot WC lho. April hari ini horor.
3: Iya, kowe gaweanmu sedot WC.
4: Lah iya, horor.
0: Dot om.
1: Yeah.

0: biasanya ini suwe enak aku istiwa semua ini ora ada dinut
1: kecelik to celik
0: aku kulino kok kecelik ini
1: kulino ta?
0: Aku kulino kecelik waduh
2: ya wis ben rapopo ya
1: sampun nggih
0: kok sike
1: lan apa
0: tambah Pras TV karo Agnes
2: ya
0: iya Pras ya Pras
3: inilah dia Ibu Pras TV
0: ya wala
3: ibu kita
0: ya citraksi malah
3: mulak ora coba
0: nah ayo pat anu wis rene PS4
2: iya apa
0: paguyuban sinden 150
3: cm 150
1: cm
0: aku sing loro kuwi nek kuwi ora 150 cm kuwi iki 6 kilan
1: baleni meneh sajake pengen digaweke tenan apa piye
0: heeh tak gawekno tak gone mancing
1: ben ngapa
0: amin melambe-lambe
2: iya
1: gue gendero cari yo
0: ayo Pras wah ini yang dianti-anti karo penonton suka streaming
2: iya
0: dati liwong ngati
1: ayo malah do mat-matan ayo
0: ini piye ta iki
1: malah do
0: mat kayak lo takon sing tua kayak
1: mbak tak ya mbak takin mbak
0: menis atos nek iki tetepan
1: gue
0: tetep nyindir Tatin gue kok ngono kok mbak Tatin anek wonge sing kleru ki lemu pantes ah wong lanang kok anggape Tatin banci no ye.
3: Yo kapikno nek Tatin kok ya.
1: Iki jane Bu Pras ora ana niat lho.
0: Heeh.
1: Ning dalange pancen kurang ajar.
0: Ben ra apa-apa.
3: Masalah
0: salah meh padha rupamu.
1: Karo sapa?
0: Karo Mimin.
1: Masak ra iso bedake.
0: Ha yo padha kok.
3: Yo kapiken kula no. Tatin kaya ngono serah.
1: Yo ora iki lonjong kae bunder kok.
0: Apane?
1: Beda. Nah. Ya lonjong ngeten nggih Mbak.
3: Lonjong apane? Napa nih mukae? Lah arek digenaki ku dari lonjong liyane.
0: Kowe ora nantang Pras TV lho. Ora nantang. Sing lonjong ngendi Pras? Coba dumuken.
1: Kene. Kene. Aduh.
0: Cah nekat e. Ora ngerti tata krama blas e.
2: Iya.
0: PMP ra melu kok Pras TV ya.
2: Iya.
0: Ya mangga. Dadi liwong atiku.
2: Iya.
0: Mangga.

Ayo penari ini latar orang gawat kuda lumping terus nganggo sapu. Yo, lali saja ya.

0: sik kowe.
1: Kowe iki nek nemune cendol dawet sing cetha, muni piye mau?
0: Cendol dawet, cendol dawet. 500-an. Enggak pakai endok.
1: Loh. Enggak pakai ketan.
0: Waduh, catetanku kleru ndok.
1: Ya ora apa-apa ya. Mangga.
0: Cendol dawet, cendol dawet seger. 6 kilanan.
1: Ayo.
2: Enggak pakai endok. 6 kilan kena nggo ngiyup dari. Sapa sing muni sapa? Eh, sapa? Ora. Hah? Ora. Sing muni sapa?
0: Ora macam-macam lho.
2: Ora.
0: Ora iso melu-melu. Kuwi sing wani muni mung aku lho, nek liyane sampluk tenan rutu atuh.
1: Iya.
3: Wani wae aku. Tak muni wae piye?
2: Lah,
0: aku. Anak kowe, kowe iki gentuk-gentune sinden nih.
4: Demit rawani karo Prastiwi kok aja meneh. Semangat Ibu. Semangat sehat. Oh, sugeng ambal warsa Ibu, panjang umur.
0: Pira yu, pira ulang tahun sing kepira?
3: 17. 17.
0: Kok tak bandem cempolo lho. Jujur.
3: 50 punjul loro.
0: 50 loro ta kowe? Heeh. Oh, tuwa pisan.
3: Ayo.
0: Kok iso nganggo klambi SD.
2: Sedenge niku.
0: Wah. Saya loro malah melirik karo aku. Ayo kowe wis tuwa kok dadak melirik ora.
1: Iya.
3: Mau matur nuwun nggih Pak Simoban.
0: Wis disawer ta kowe? Wis disawer ta?
3: Ora disawer, dihadiahi ulang tahun.
0: Apa?
3: Ah, yes, ada deh.
0: Alah.
4: Ada deh.
1: Iya.
3: Rezeki anak solehah.
0: Ah. Sesuk nang omahku wis tak siapke, tak tukokke nang omah.
3: Apa?
0: Teken.
3: Teken go mentung kowe.
0: Lesu
4: to. Bojogorno sedia payung sebelum hujan nggih bener ngoten Pak
3: Sinten niku mari teken. Ayune kaya
0: ngene. Eh, sapa ngerti nek ndur wis ning anu kuwi, nek tuku awakmu lumrah terus kudu nganggo teken ra wis tak siapke.
3: Ya tuku loro go karo kowe.
0: Go kependung-pendungan ye.
3: Enak isa
0: yo. Yo.

0: Nagi nulo kok India kan yang ini kita mulai dari bayangan yang ini
1: terus neng udah lejar nih kita oke sih deh
0: neng India gitu
2: aja aku udah lejar war
3: ya neng pancen tak pelotron neng aku tuh kita
2: ora
3: oh apa ya
2: cah nekat lah ya coba Agnes ya Sagi ya.

0: Sip, ah.
1: Masa yo kalah karo Bu Pras. Ya. Contone ana sik lek.
0: Ayo iki bagore iki.
2: Bagor kok madai.
3: Wis di paguyuban PTS penggemar Tatin sejati kok.
2: Bagor iki rasane joget.
0: Kowe didelokke penggemarmu lho.
2: Apa? Mbok.
3: PTS. Iya. Apri aja ngalang-alangi, pri rada rene lah. Penggemar Tatin sejati nek ngantek pamormu merosot mergore joget India Raisa.
0: Kaose gambar trotokan. Ayo.
3: Ayo madhep rono to.
2: Apa iki?
0: Ayo tak kendhak aku sing nendangi.
2: Sing apik ya?
0: Sing nyanyi aku. Sakia sakia senariku.
2: Ayo. Eh. Mau sing iki apik-apik kok iki kaya drum band. Cilik wae aja gede-gede.
3: Lah, cilik wae aja gede-gede.
4: Penak sing gede.
2: Eh, jenengan wae cilik kok gelem.
4: Mau aku milih gede.
3: Ganas.
2: Ya sedengan lah, aja cilik aja gede.
0: Sakia sakia. Kenari dulu rani nama. Lir lir.
3: Bokongnya ya goyang.
0: Ayo, ayo.
2: Aku diwarnai mbak.
1: Pandangan matanya, matanya. Bokongnya, tangannya.
0: Ini kan harus gerak semua. Iki lho sing di asli.
1: Yo, ayo tantana kese.
0: Iki lho sing keponakane.
2: Eh iki kok limbukane entek ning mergo aku lho.
0: Wis ben apa-apa, aku ya bingung mikir lakon kok iki kok. Yo.
3: Yo, dudu.
2: Ayo.
0: Sakit.
2: Oh,
1: nganggo penari ular kae ya ngono kuwi.
3: Oh, dadi iki goyangan. Mimik wajah kuwi pengaruh. Saiki goyangan mapek terus kene jengkerut terus.
0: Ah, ngono men. Go ganti ular, ulare kan ora ono.
2: Moh ora ono ulone tenan kok.
0: Kok pondile ulare kanca-kanca.
2: Endi padha duwe apa piye?
0: Padha nggawa iki ora.
2: Lah endi?
0: Ono sing ngene iki.
3: Apa nyileh nggon aku sing wis jinak?
2: Endi?
0: Ora ora aja kuwi ming kisi ming cilik. Ayo
3: kisi to
0: nek ora iki ra rampung aku ora tak rampungke.
2: Ayo
0: siji loro telu ya.
2: Yo
3: kok mau koyo mau.
2: Kah aku nek nggo melet.
0: Sakia sakia. Penari gurun pasir.
1: Asik.
3: Karo karo
2: kenapa itu?
4: Ngasah isen dong aku wong tua ra isen.
0: Ayo. Prasti bae. Sakia ayo Pras.
1: Ayo Bu.
0: Sakia sakia.
4: Oh, Raisin ta.
3: Lho, Pras iki wong e Raisin lho.
0: Kaya kendhi diobahke lho.
1: Ayo, mosok ya kalah karo Bu Pras.
2: Wis, aku wis lho mau.
1: Durung,
3: durung maksimal, durung totalitas.
0: Eh, saiki sik. Wis iki. Apa jangan ora saduk kenceng-kencengan. Takon iki penonton. Mumpun dereng.
3: Dereng.
1: Apa-apa ki kanca idoen ra kanca.
0: Ah, kapokmu kapan kowe?
1: Saiki nek penonton sing nyuwun arep ngopo
0: kowe? Ora. Limigol-migol aja banget-banget engko mencotot nangka blonyoke.
2: Aku ora nggawa nangka.
4: Wis langsung jengking kowe, Tin. Malah ora.
3: Langsung jengking. Ekstrim kan, Bu Pras? Goyang kok langsung jengkinge pripun?
1: Goyangan India kira ora jengking. Aduh.
0: Iki wayangan terekstrim. Gara-gara cangkeme Prasti iki, Pak. Yo siji, loro, telu. Sakia sakia. Penari gurun pasir ternama.
3: Iya, asik. Hey, asik betul, betul.
0: Sakia.
3: Ala-ala kubeng melihatnya.
1: Iya.
0: Eh Jos, Bolot nek arep nguyuh gak nguyuh sik lho.
2: Lho, eh apa hubungane karo Bolot? Eh.
0: Kok panggungnya kok dagduk dagduk.
2: Bolot, kamu pengen pipis ya?
1: Mau ditatur.
0: Ya, dintake yo.

0: Ya apa ora?
1: Ora, ora.
2: Ya apa ora?
1: Ya apa ora?
2: Kok mati tauri? Aduh, buper.
3: Ya apa ora kok?
2: Ya apa ora?
4: Iki Pak Bambang, Pak Bambang, selama itu gedang, gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok, terus gue meni, iya apa ora? Kok, ora, ora.
1: Ora gak ada takon nih, selak pengen jawab ya.
3: Sering ini gawe atian dewe kok operasi. Oh,
1: jaluk duit. Oh,
5: iya ya.
1: Jenembung kok
3: ora. Ojo rasane jaluk ngono ki wong pancen wis
1: ngono wis
4: cepet. Apa?
5: Tu lho.
4: Kuwi yo mripate yo weru-weru.
5: Ya weru lah mau liwat ngono aku.
4: Eh men adil, ndak engko dikira sing tak.
5: Ya Allah, akeh banget ki lho ora dikek-keket mau.
4: Yo jlewati yo ngapa? Wong ki bejane dalang kok.
5: Tapi kudune dibagi sindir.
4: Masak ngarepku, wong sing diundang aku kok kuwi ora mung melu aku.
5: Cek kurang sugih apa piye?
4: Kurang.
5: Bu, cek kurang lho.
4: Ngapa ya ben?
1: Ya ben aku tuku mobil sing luwih apik.
4: Ayo ben nabrak kowe kuwi.
3: Oh, alah ganas tenan.
4: 04678 ya. 100.
1: Lah?
4: Lah iya kok kancane ya nyindir nih.
5: Sing nyambet gawe sapa?
4: Lah kowe niate iki dandan Jawa iki arep ngopo?
5: Ya arep mau aku kon ngene-ngene bareng kok masak ming padha 100 karo kuwi.
4: Aku wis ngene-ngene urung.
5: Wis.
4: Aku gelem.
5: Lah aku ora gelem mbok seneni.
4: Lah salah kok.
1: Wis mbok wis ngene kek nek aku tak peke dhewe.
4: Wis ora ya.
1: Bangane rame.
3: Bu. Bu Praski horor tenan kok kabeh karepe malahan.
4: Hey, yu, iki yo sinden, cacahe 8 to iki 8. Nyonggo tambah-tambah.
1: Kae durung ngerti dhuwit sinden sinden.
4: Ngerti wae nek ora takeki do muring-muring yo. Ngerti karang do wediro kowe.
1: Oh, ngerti.
4: Wah. Ngerti ya nya.
1: Wis kene.
4: Didom.
1: Oh, wis krungu. Mau ngomong kowe. Apa?
5: Wes Bu, aku tak medun.
1: Ngopo kok?
5: Lah aku ora entuk-entukan gah aku.
4: Iki lho, wis entuk kabeh kok sinden 8 wong 8.
1: Nah. Ya kono medun kok nak dirayah kae.
5: Medun rene lho, Bu.
3: Tak lungguh ngono ya mudun.
5: Lungguh.
3: Lek mudun ya dirombong tenan.
4: Kok mosok kok Prastiwi. Cara iso dikalahke.
3: Iya.
4: Nanti seprene randhe bojo do wedi ngepek bojo.
3: Lah mergane wah gila lah di bojone Prastiwi iki gila.
4: Masake jangan bening ngono enak ra Mas. Ora patek oe. Cukup grujoke. Ana jajan coba ngono tak sangoni ngono. Rasa mulih. Sing lanang terus alun-alun metu kaya kluncuh, kluncuh. Lagi tekan ngarep lawang sandangane duncalke. Minggat sisan.
3: Wah.
4: Apa ora gila mungsu kaya ngono.
3: Iya. Ya matur suwun. Mbak Mimin, Mbak Apri.
4: Kersane Mas Slamet pancen iki wayangan bengi iki mligine dinggo seneng-seneng.
3: Ya pancen ya nggih.
4: Matur sembah nuwun ada beberapa kalimat yang harus dikatakan pada penonton.
0: Tetap dumateng Mas Slamet alasan Mbak istri bahagia selalu hanya maut yang memisahkan lan para pamirsa bejo donya bejo akhirat nonton wayang karo silaturahmi ketemu sedulur lan tresno budaya ya nduk. Satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya jauhi narkoba dan dekati waria.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Bagong yen malegang legong. Pono kawaning para Pandhawa. Kladuk gecul kang mora lucul. Lha ora kenyana-nyana lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa iki? Aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, titen ana, tandang ana, Bagong legane atiku.

ora pangling iki Anoman bareng ning Pandhawa. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini song kelanggai kuandani Sariman. Sariman aku Anoman, Anoman mati dari aku panggau tak ayo nih.

0: Rahman. Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi.
1: Lho, ngapusi ngapa?
0: Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang.
1: Le, kesek ta? Bagong ki ijen
0: kula ketemu kali Senjaki. Senjaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatut Kaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrebek mak kruduk ngoten.
1: Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken.
0: Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman Balanggih tumut.
1: Ngetok wonge. Lah kok mak jundil
0: kula semanggaken
1: dur. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le.
0: Nggih, ngesaken dawuh.

0: Kapan kowe joget Werkudara?
1: Wah, saboke ngerti gubuk asmoro. Aku seneng joget.
0: Wah, edan, edan. Werkudara iki.
1: Wah. Dasar para nyata.
0: Wah, suaramu kok serak iki ngowo.
1: Wah, kokean karaoke.
0: Wah. Demi, demi.
1: Kakang Dursasana.
0: Werkudara Windi, Bagong.
1: Bagong, gimana kawanku? Sopo yang harap gedasi kalau Bagong? Aku sih orang terima.
0: Wah, omong kamu kaya wong mendem.
1: Iya, ngek.
0: Iya, ngek. Satrio kok iya, ngek.
1: Mati, ceng aku. Wah, tidak mati, weh.

0: Lha iki ora panglim Nyai, Nyai Ndorowati.
1: Kang ora apa? Kula nturi saran sama sampeyan. Ning mangsuk mono mangadil luwe ana sasmitane ingsun jagat wasesane Ngobathara. Kang Prabu. Kok Prabu Baladewa kula aturi sare, kula aturi nyiram mawi tertaning Banyuwangi.
2: Bojar.
1: Menawi Kang Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala, menika mboten prayogi kedadosanipun.
0: Asuh. Iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tatanan. Lah kok malih Ratu Ndorowati?
1: Kang Prabu sampun paring mangandika ingkang mboten sadring. Menika ingkang raying Ndorowati ya Prabu. Ingkang raying Ndorowati.
0: Ndorowati dengkulmu mlocot.
1: Dengkul panjenengan nggih mlocot.
0: Edan iki, iki piye lho iki? Iki karepe piye?
1: Kang Prabu, menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ginakaken senjata cakra.
0: Apa?
1: Cakra.
0: Cakra.
1: Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun duwe senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Cangkeme wis klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sambet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kok ora Bu? Kok ora Bu? Nek panjenengan mboten ngados monggo dipun butekaken iblis glandang Nenggala legare ati wae.

0: anak Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosipun bapa penembantu menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, Eyang Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres.
1: Setan, setan.
0: Tiwas tak basani. Menus rata tanan. Gugu karepe dhewe. Menungso kranjingan. Wah, lha kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja ngrawuh kendaraan dening tangane Baladewa.
2: Nggir, nggir, nggir, nggir, Bu.
0: Tiyang agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Ha, lha tenan to.

wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombani barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang cacak lakonane. Nek sinuwun mandu arep mateni aku ben dipateni. Ye, ah canda.

0: Candak. Kecandak kowe saiki. Bareng mlayu nang ndi kowe?
1: Ora mlayu wis ora ana dalane.
0: Ayo saiki kowe manut ora?
1: Manut pripun?
0: Kowe bali.
1: Nyaketen niku bali.
0: Yo.
1: Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih.
0: Bali ora?
1: Mboten ajeng wangsul.
0: Wani karo Pulutiwo.
1: Mboten ajeng wantun.
0: Nek ora wani bali.
1: Mboten ajeng wangsul.
0: Tegese wani karo Pulutiwo.
1: Mboten ajeng wantun.
0: Kowe iki jane piye to?
1: Ya ngene iki asline.
0: Wah, setan alas. Bagong,
1: Nun.
0: Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Tirudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi dikaro dening Bapa Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Tirudana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe.
1: Terus
0: kowe bali ora?
1: Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi.
0: Ora ngilu karo gedhokmu.
1: Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti?
0: Neng ora gelem minggat sing arepe Balasewa.
1: Mboten. Glandang Nenggala mbok dadimu kowe

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gembrang-gembrang yen nganti ko Drupadi
1: wonten paring adawa Kanjeng Rama.
0: Ning ngarepamu kuwi sapa?
1: Menika Panakawan Bagong
0: ingkang wis bisa gawe tentrem negoring Pancala. Mergo saka pamutai Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem.
1: Terima pejah.
0: Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ing bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta.
1: Mekaten Kanjeng Rama.
0: Iya.
1: Menapa dipun keparengaken kula sak rembak rumiyin kalian Bagong?
0: Ya sakaremu ngono. Aku tak ngelungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik.
1: Nuning nggih ngestaken dawuh.
0: Wis ngono. Bagong, nun. Penake.
2: Durung apa-apa e. Wis kon menake.
1: Panakawan Bagong
2: wonten dawuh.
1: Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku.
2: Satampang karo masane angel tenan nek omong nek karo wong wedo iki nek lagi pertamae kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan.
1: Tegese
2: ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak.
1: Tegese piye?
2: Kula dados garwa panjenengan ning mangkene sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma.
1: Lah upama nggone tindak kuwi setahun,
2: menyenan dadi bojo kula setahun.
1: Yen le tindak rong taun,
2: dadi bojo kula rong taun.
1: Yen nganti ana apa-apa upamane. Upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukulan rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki meng upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye?
2: Sesuk nek sing Puntadewa rawuh anake dipacul ndase.
1: Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge.
2: Monggo, monggo daripada kula mom dadi kere. Lho sampeyan sing momong.
1: Iya.
2: Berarti
1: ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe Bagong.
2: Puspawana. Alayub.
1: Kowe iki arep ngopo?
2: Ajeng anu kowe. Buka gendhing.
1: Gendhing apa?
2: Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu.
1: Iya, tenan.
2: Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali bendara.
1: Ora ana.
2: Kemarang kula badhe ngadeg.
1: Ya ngadeg kok saiki wae.
2: Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Lek ngadeg ora iso sakal.
1: Iya.
2: Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan.
1: Wis ora sah basa ora apa-apa.
2: Yayi. Yayi Wara Drupadi.
1: Kakang Mas Bagong wonten dawuh.
2: Nyes. Nyes bokongku.
1: Ati yo,
2: ati. Jan, kaya Sinaram Tirta Wayu Sewindu.
1: Inggih.
2: Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mengko aku sing nyeruput
1: wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe.
2: Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya.
1: Inggih ngestaken dawuh.
2: Engko aku lungguh kowe nang jajarku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku.
1: Mestinipun mekaten.
2: Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe ming nutuki cangkir tek tek tek tek. Minta minum. Teng teng teng teng minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister.
1: Inggih monggo rat anur
2: Kamas. Aja raden. Kamas wae.
1: Inggih kula dherekaken mancing wonten ing Taman Sari.
2: Yo. Mangkat yo.
1: Inggih monggo kula dherekaken.
2: Yo ayo yoan.
1: Inggih. Monggo.
2: Mlaku bareng yo.
1: Inggih.
2: Aku gandeng.
1: Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena.
2: Lah yo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa.
1: Nggih.
2: Yo mlaku bareng wae yo.
1: Monggo kula dherekaken Raden.
2: Raden meneh. Kamas. Abdi dalem

0: jagat pasesane Ubathara wayah Bathara jagat pati
1: wonten rawuh sinuwun.
0: Mesthi wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Apa to sababe? Dene panjenengan ingsun lenggah ana ing dampar, parandene durung kawios pangandikaning ingsun ning kababar mring sagung para nayaka lan punggawa.
1: Nok-non. Ngantos tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Dalan sa sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk.
0: Iya ya Pati tak tampa. Ora liwat. Pangestune ingsun tampanana.
1: Lha pundi ngucimat paripih dayanana ing kasantesan.
0: Uruhananira Pati.
1: Inggih.
0: Nggon ingsun sak pejagong lawan sira Pati guwa garba. Sayek dini mung bakal nyuntak marang panguneku neking penggalih ingsun.
1: Bab ingkang pundi? Paduka sampun dados nalindran jayeng bawono. Paduka sampun dados nalindro kuncaraning ngrat jagat ning antos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara. Nalindro muda ingkang sugih bondo bandu. Nalindra muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten.
0: Pati,
1: wonten dawuh.
0: Yen babakan derajat pangkat ora kurang.
1: Inggih.
0: Yen babakan bondo donya ora kurang.
1: Inggih. Pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepingin amung kasih jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara.
0: Pancen bener kaya mengkono.
1: Lajeng wanita pun ingkang dados woting penggalih paduka.
0: Lumaing bumi kerep ing ngamarta Prabu Darma Kusuma. Ya mung wektu dina iki sinuwun ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe? Kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala. Pati,
1: wonten dawuh.
0: Kalau dangan iki bakal tak gunakake nggon kunyidra lawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi.
1: Lho. Menapa mboten langkung mrayogi menawi jeneng andika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae.
0: Upama tak lamar tangih bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening nalindra ngamarta Prabu Darma Kusuma tekesi isih ana kewajibaning nata ngamarta Prabu Puntadewa
1: kasinggihan mekaten mula
0: ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba amung nyidra marang Wara Drupadi
1: menawi ngantos kawanguran menapa mboten ada melingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara
0: isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewara Drupadi
1: kepareng paduka
0: aja ana ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran akeh para wadya boleh ingkang bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakon ing para kawula ingkang padha weruh.
1: Ihi lajeng kepareng paduka
0: ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra Pati. Lengleng ing driya mangung-mangung-mangungkung. Mangungkung ganduan rimang lilena tanpa kanin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Bagong nendi reng ambong tak cocok lawange ya ora dingake. Aku liwat mburi ya ditutup.
1: Lho, mbah bojone?
0: Mbah. Nek mlite anggo teparo bojone barang ya melu pure.
1: Waduh. Bojone bali ning omahe.
0: Bali ning omahe Bagong kene lunga ora ming sedina rong dina. Ning sasen.
1: Mbah.
0: Sasen, sasen. Ya wis. Kepiye menah?
1: Lah ya wis ora apa-apa.
0: Ya seluruh gara-gara wong loro diladeni reng. Oke, malah. Kobet wektune ya, Tru.
1: Ya ora wektune. Kobet le omong-omongan. Tanpa ana siji Bagong ya dhewe omong-omongan iso los.
0: Mergo kowe pinter, aku pinter. Padha-padha pinter iki nek adu apa? Pikiran iki wis ora bakal iso. Ana sing ngrambulna. Bagong senengane wong ngrambul-rambul kok. Ora wong ngomongan tentang onderdil mobil ya dhek ngerti. Ana wong ngomongan tentang taman wisata ya dhek wis limnis tau rono. Dipokoke iki Bagong iki sarwa ngerti ya saurarane pegawai dinas kebudayaan ya Tru.
2: Kebahagiaan.
0: Wis tau ngaku ya wis tau ngaku cah nekate ora jamah Bagong.
1: Heeh.
0: Aja kok ming perkara kaya ngono panganan ngono kuwi nek daerah kene iki sing disenengi apa?
1: Oh.
0: Sing apik iki panganan apa? Bagong iki ya ngerti.
1: Iya.
0: Nek yojo Bagong iki ya apa? Mangan yojo gudeg.
1: Oh.
0: Nek panganan ning daerah Bantul sing paling terkenal iki ya geblak.
1: Iya.
0: Kulon Progo ya geblek. Nek panganan sing terkenal ning daerah Pacitan iki apa, Tru?
1: Pacitan ya apa jenenge sate.
0: Ah, ya tenan ora penak tenan. Pacitan sarwi sate ngono.
1: Lah terus
0: jeneng.
1: Oh, cakepan raping gunung to. Tak kira ngene anu nakoni tenan jebul ming sak cakepan.
0: Eh ya gresek-gresek tro.
2: Seso-seso.
0: Mbok menawa.
1: Eh ora apa-apa ora. Ayo nembang kira yo ndak wektune selantek.
0: Yo. Iki ya mengko ade langsung budal ning Sidoarjo ta iki terus.
1: Ah iya.
0: Mula jam 5 wis kudu mlumpuk ning kon bis bablas ning Sidoarjo.
1: Ngopo?
0: Ambles ning lumpur. Aneh-aneh. Yang gre bingung lakon kok terus. Nek ndi arep dinyangi? Heeh. Aku ki mbuh karangan.
1: Iya. Nembang sing kepenak. Sing miroso.
0: Ayo mi ayam paling enak aja
1: mira. Miroso reng, neng ati sing kepenak
0: ya. Sing klasik-klasik diaturake. Ayo saya ge cekan-cekan.
1: Heeh. Sapa sing kepareng arto aturi supaya didawi supaya nembang.
0: Aku ki apa anting?
1: Sojo diganggu anting wis ben ngono masuk kesel, Pak.
0: Itu kok kaya ming nyambut gawe rong jam.
1: Ayo. Ya wis ben kuwi muyu ora turu, iki salah persepsi.
0: Loh, ora turu to anting?
1: Ora. Ndonga nolak udan.
0: Yo, ayo nek
1: ora adeke ora undhe iki saka Jawa Timur kok ya.
0: Merem iki jane ora kok turu ning jowo lambene ra melu ngeces. Eh anu, melu ndrem mimil. Heeh. Ben ra apa-apa. Eh anggo genep-genep. Awang lagi jejere wis turu kok kowe mawisan.
1: Lah ya wis ora apa-apa. Le melek rame nek limbuan.
0: Ya, nembang Mbak Ayu Purwastari.
1: Ya.
0: Sing dawa wae truk terus gek rampung.
1: Iya. Parang-arang atur ke apa?
0: Kutut manggung truk.
1: Walah apa enak tenan kuwi ngaku sih barang krung kutut manggung.
0: Wah iso aku ya kangen ra jam-jam karo kutut manggung. Wah wis anggere mule nang omah ngono kuwi. Pas prei ngono kae terus klik aran ning ngarepan.
1: Heeh.
0: Ngetokke CPD.
1: Apa?
0: CPD. Player lebokke apa kepingane kae slep ngono. Wah, ceklik. Kabel tak ulur. Wah, tak lebok nang nggon salon. Mini kopet,
1: mini kompo.
0: Hah?
1: Mini kompo, mini kompo.
0: Jilang jeleng jeleng.
1: Heeh.
0: Wah, ya bos. lingser jentok ngentul tantuk wah
1: duwe rekamane
0: oh duwe ta
1: pinter e itu arah aku nang ngomah ngetokke tip merke poliklinik
0: tip periksa apa piye kowe
1: terus tak cekleke mini kompor
0: wah iya mini kompor ki apik disetel terus
1: salone tak lebokke nang nggon genthong
0: weh iso apik apa suarane
1: iso dong dong
0: oh piye wah lagune
1: ora lagu aku wong tuwa ya gending Jawa aja lamis
0: wah penak man maca sakamang janji wong lamis yen to amung lamis
1: ha kok slendro
0: ya sarepku ya jenenge mlebu genthong wis slendro kok
1: coba yo reng yo
0: yo dirungake bareng-bareng
1: ah iya Mbak Ayu Purwalestari ngaah
0: dasare ora anu dek beres iku tut nang gitu
1: iya
0: karo mbok menawa Bagong teko
1: iya
0: Bagong iki teko anggere wis tandane ketara anggere mambuntut kuwi Bagong mesti teko cah sarunge ra tau ganti
1: ha iya
0: mbok sithik metune kok mubal-ubal ra karo-karuan
2: biasa
0: sabis iso krasa kabeh
2: asih nyewa ora
1: ayo monggo
0: ya alon-alon Mbak Ayu rasa digawe sing kepenting kepenting sing penting iki kepenak dirasake mirasa
1: ya
0: karo ngelilo-lilo anting iki bek turu meneh mesakake bocah kok kaya iso ora kuat tenan mripate nganti mbrebes mili kaya ngono sirahe deleke nggon sound control kuwi lho teng penak banget
1: ayo
0: Nek bojoku kae iso dienggo semende.
3: Napa niku?
0: Hah? Nek turu. Bojone iki semende ngene kok. Kuwi ngene.
3: Sing sendean napa?
0: Hah? Sendhe-sendhean kursi.
2: Kursi busa.
0: Kursi busa.
1: Mangga.

วังนี่

0: joto lo.
1: Ya kan. Sapa
2: ben.
1: Keterangan kan disebut.
0: Harjo dulu iso goreng. Kuwi wong tua sing tau nutuk garanari ndasku to. Lah kok iso? Ah, blumbange tak jaring. Blumbang ning sawah ora ketak tingak-tinguk ora ana wonge to tak jaring. Aku mbiyen dak cilik senengane golek iwak tak jaring iki nutuk garanari ndasku suarane makdong. Aku ngengok munggahi Harjo dulu. Lah pirang dina tak plinteng kena capinge. Ya, wiki cilik-cilikane ngeleng tenan kowe. Ben sirahe diduro gara narit.
3: Keringan

0: untuk apal kowe to dadi kelingane aku dendam. Saiki ya wis ora ono jaman semono kowe SD. Lah ya wis mati wong e, Pak. Are tak cocok garan-arit kuburane. Males.
1: Yeah.

0: Waduh, PTS ngantuk PTS. Penggemar Tatin sejati ngangop itu. Kini orang nak tambah nih nganggo penampilanmu, saudara.
1: Duet.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mangga.
1: Loh, ora ana apa-apa.
0: Mangga.

0: Oh, semangat aku.
1: Banter banget, Pak.
0: Hah?
1: Banter, man.
0: Ayo, semangat kok ya.

0: Nek awak dhewe suwan mrene iki jane wis ping bola-bali ya, Reng.
1: Ah iya, nek ya tetep nganggo mem-mem.
0: Apa?
1: Mem-mem. Mem-mem ki apa? Kuwi lho sing ning nggon HP menuju arah ku lho, mem-mem. Menurut mem-mem.
0: Reng, sok menawa iki golek sopir sing pinter. Sopir goblok kok dimu ora. Ditakoni iki waktune pirang jam perjalananane?
1: Menurut mem-mem.
0: Bareng wong teko genake, menurut map, maklume menurut map, nulis mem-mem. Iya, wis. Sugeng rawuh.
2: Sampon.
0: Mobilnya disiapi urung sampon. Lah kok ora tau angkat WA aku dereng tanggi.
2: Rong jam setengah.

0: 멍구멍구 멍구 더 멍구멍구
1: 야.
2: 선배는
3: wis mlebu ning gending ning sampon.

0: ngandel ora. Kutut manggung wis iso setengah jam terus. Iya.
1: Setengah jam.

0: Mangga.
1: Sik, Pak, sabar.
0: Ya. Sabar apa-apa. Makanya digawe kepenak baik. Kisimos lalu sabar.

0: aku wis kutut manggung
1: larase diwal anu jenenge patete diwalik songo
0: songgo ha
1: songo
0: ayo diaturake ya arep lagu apa truk
1: sing kur-kur wae ring sing kepenak
0: iya
1: arep ngarep ketara bapak
0: ora ngira weh buka bona
1: iya kaget aku mung
0: ora ngira kok nguwah ngono weh ya karang gending suwe ora tau diunek kok ya terus mbok dunekke mbok menawa kok kepenak dirungokke
1: ha iya
0: prong dong dong ting ding dong prong tang tang ya
1: enak
0: sinden 8 muni kabeh
1: iya

0: Iya, arepo tembang kaya ngene iki ning isine tentang ngatresnan, Reng.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Surup surya wengine wis teko, mripatku merem melek

0: dimodifikasi.
1: Woi lah, kenal potnya diganti.
0: Kenal poti cengalmu ini apa itu?
1: Wah, rumah saya kena rono bagong ke arahku, kau orang cocok tu orang.
0: Ayo, mau ngamu sampai naik DP.
1: Ya wes, rasa tidak dibahas. Munda bala orang fraya juga sudah tiani. Ah, kau lundur Janoko Sungkowo.
0: Mesti baik.
1: Sebabe,
0: sih merabu darma aku semua kira wes ono telung condro iki ninggal negoro Ngamarto.
1: Lho, aku marah orang ngerti kabar je orang.
0: Wah, sebab iki abdi sing nirwoso sanggeman kok terus.
1: Jadi suwani yuk. Ndoro Janoko dilubur penggalihe men duwe pangarep-arep kengroko
0: timbul
1: ana ing negara Ngamarta.
0: Ayo terus
1: ya

0: Kula piyambak nggih melu prihatin. Negari Ngamarta pun dangu komplang Kakang Semar. Nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngopo yang menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmawaji. Monggo wis ora kurang-kurang gone kelawan kadangku Yai Werkudara padine Janaka bebasan tepung gelang kekalangan. Ngupaya menyang endi dununge Yai Darmawaji marandene ora entuk tandha-tandha. Menyang endi lenggahe Nyai Prabu Puntadewa?
1: Depol.
0: Kula Ndara.
1: Mula wektu dina iki Werkudara, Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati. Nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar. Senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur, nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku.
0: Ampun ngoten. Lah mbok kabedhao dodho kula kapendheta manah kula, kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Wara Drupadi malah kundur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kali Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon sinuwun Puntadewa nipun nilar negari Ngamarta menika Ndara.

0: Persasat kadidene lumampah ing wanci peteng bapak obor Sosro biar padhang terawangan. Nggir. Kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun keparang rawuh wonten negaring Pancala.
1: Paman. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
0: Iye kula tampi. Dawuh sami-sami. Durwada bapakku aku ngaturake basaku katuro. Ya, orku doro tak tompo. Paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya. Arjuna tak tompo. Ing pamaning Pancala nderek prihatos. Dateng lampan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngamarta. Mendranipun anak kula, anak Prabu Puntadewa. Ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupati wonten negari Pancala nggir. Aman. Sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika. Lajeng sak mangke Yai Ratu Waradrupati wonten negaring Pancala kalersan mekaten. Namung kula nuwun sewu, wonten lampahan ingkang mesthinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati. Lho. Lampahan menapa? Ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupati. Bab ingkang pundi paman, nggir? Sak wangsulipun anak kula Waradrupati negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udan awala. Karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami ngraita lamun nalindra ing Amarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Amarta. Manah kula menika bingung. Pundi kedah kula lampahi ngantos begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupati bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ingkang nalika semana paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupati satemah dados pancakara ageng kaliyan para sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para sata Kurawa mboten ngemongaken menika kalebet begawan Durna lan nalindring Mandura ingkang raka tiyang agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong tumuli kula menika gumun Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuna tumunten kula menika mitang menawi Bagong gadhahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupati tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiri gudha dhateng atmaja kula pun Waradrupati. Lajeng sak mangke Bagong wonten pundi? Bagong sak mangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dateng pun Dewi Waradrupati anak kula selaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala nanging pakartinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman. Lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih gonjang ganjing langit kelapa-lapa baton lir kincanging risang mawe gandrung dara
2: nggih
0: Arjuna kula wonten paring adhawuh mula ta mula sowanipun sowani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lah kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupati nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu lha dilenggah ing prayogi

0: sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Bagong
1: dalem
0: bener ngendikaning Maman Mancala murang toto ing atase ming drajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Woro Drupadi
1: nyon mangapunten kula menika namung sadermi ngayomi
0: ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta
1: kula mboten nyuwun ing gandeng Dewi Woro Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewa lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus napa mboten nganyelke
0: yen ngono kuwi wis kurang ajar karo Kakang Mbok Woro Drupadi
1: mboten kurang ajar
2: kadanging pun Kakang Yayi Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa to rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan telung candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah keporo kebeneran to Dimas aja ngrupotke karo Bagong
0: Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampahanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teko Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi mboten wonten genggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kalian pun Bagong
2: pancen aku ingkang jaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yo nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku krasa tentrem atiku krasa ayem Yayi
1: ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki iki ning gedhe dayane
0: Bagong bali ora
1: ora
0: lho ora basa
1: ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong pokoke aku arep nang kene sak teruse nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Woro Drupadi
0: yen ngono kowe wani karo Janaka sing tawedeni apamu gene marganing patimu Bagong

aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong. Kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu. Ora gelem medhun kok jejer karo Wara Drupadi Mbak Yu Taida modar kowe. Idan

0: Agung, Bagong. Soyoga we pangeram-meram ing atase satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake.
1: Lenggah sik ya sayang.
0: Iya.
1: Aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jireng getih wedi mati.
0: Iya, Bagong.
1: Mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara, aku kembali ke sini.
0: Iya, wis kono kepenakno
1: tandangane.

0: piye Janaka?
1: Mboten nginten babar pisan. Bilih Bagong nyoto anggunjak dateng kakang Mbok Woro Drupadi. Semune Woro Drupadi ya ora wegah nampa karo Bagong. Ditampa kanthi ikhlas.
0: Lah dalah jagat iwo batu jagat mangsungkara. Lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong? Mung gumunku lho, Yayi Woro Drupadi kok ya nampa iki ana lelakon apa maratus, Bo? Tak prisanane kaca paesan Werkudara. Jagat masane ngubut ora wayah bener jagat lah kok isa-isane nglakoni.
1: Resna kakang kowe ning apa? Sawise mirsani kaca paisan teko mesem kaya lega penggalin Kresna kakangku
0: Janaka wonten paring adhawuh Werkudara.
1: Nggih.
0: Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikur karo Bagong.
1: Parmaduka Kanjeng Koko Prabu
0: Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkemo ning pepadaning Bagong kae njaluk mati wong loro.
1: Wah, iya.

0: Piye iki kok ada munduk-munduk iki ngapa iki?
1: Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati.
0: Loh. Ngapa? Sekangen didoan. Seko pis-pis ya.
1: Bagong. Wah. Aku njaluk mati.
0: Wah, jarane ngono kuwi mah. Sone aja-aja.
1: Bagong edan ora gagas karo aku. Aku patenono. Bagong aku patenono. Aku trimo mati ning ngarepamu, Bagong, tinimbang aku wirang bebarek. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe ponokawan Bagong? Aku patenono ponokawan babar. Sejatine wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma.

Ger, kula nyuwun senjata pitulung. Ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Wara Drupadi cinidra dening Duratmaka. Dineta ngambah dirgantara kula sumanggahaken.

0: Yayi Wardropadi murca. Wela dalan. Yayi Wardropadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Asem dinggo. Lho.
1: Oh iya.
0: Sondi.
2: Toilet.
0: Tak kira nek ngrebut Wardropadi ae sudu hakku pisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punto wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendak sikara. Namung latri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Punto Dewa.

iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun. Menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun para Drumadi kula mboten menapa-menapa. Namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres. Menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun para Drumadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun. Jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun satrepipun menawi paduka tresna kalianipun Wara Drupadi, Drupadi tresna kalian panjenengan. Namung saderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kinarya srana anggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun klatri. Nampi dateng sembah kula babar jatining wujud mustaka jamus jlima klata.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Membawakan acara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjeng ketang pamiteng. Matur nuwun panjenengan tasih setyo ing Propat RRI Malang.
1: Awakku.
0: Edisi siar dinten Minggu. Tanggal kalih bulan Agustus warsa kalewu 6 alikur. Dan ketang pamireng terus padatan miwiti rangkaian Adi Coro yang berupat RRI Malang baca dengan sekat midang-adakan Adi Coro Cahyani ngati dinten menika kalian narasumber Ibu Ustadzah Jumaati Jubaidah Widi mende tema identitas wanita mempesona atau solihah bagian kedua dan sambun rawuh yang studio narasumber kita yang kau tangan Injang Buniko Ibu Haji Ibu Ustadzah Jumaati Jubaidah Widi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wilujeng Ustadzah.
2: Pangestu sak wangsulipun pripun?
0: Alhamdulillah sehat ugi boten kirang setunggal menapa.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, tema kita pagi hari ini identitas wanita mempesona atau solehah bagian kedua nggih.
2: Nggih.
0: Kula sumangga muga dimahar. Mage kita pika sesi tanya jawab kalian pamir. Semoga Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, Mas Aji ingkang kawula hormati. Para bapak, para ibu pamirang ingkang dhahat kinurmatan. Gang pertama sumangga maosaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula kalian panjenengan sedaya tansah dipun paringi taufik kalian hidayah, dipun paring kekuatan lahir maupun batin sehingga kita bisa bertemu muka atau bermuajah di RRI Pro 4 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, mengajak umatnya menuju jalan yang terang benderang yakni dinul Islam. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dhahat kinurmatan, rumiyin sampun ngertosi mbok bilih temanipun menika ingkang sampun dipun sebataken kali Mas Aji mereka. Nah niki nggih sak terusanipun nggih kala wingi taat kepada suami yang kemarin ya. Sak menika nggih menika lemah lembut dan pemalu nggih. Seorang wanita yang mempesona dan salehah. Malu merupakan bagian dari iman. Diriwayatkan bahwa sebuah hadis Arba'in Nawawi, jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Wanita yang memiliki sifat malu selalu mempertimbangkan semua yang akan dilakukan. Ia senantiasa berpikir dampak dari setiap tingkah lakunya. Hal ini ia lakukan untuk menjaga dan memelihara dirinya dari fitnah dan perbuatan keji. Bahkan sifat sopan dan pemalu ini dijadikan sebagai daya tarik pada bidadari sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada penggalan ayat. Fiinna qasiratut tarfi, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Qur'an surat Ar-Rahman ayat 56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Kata perhiasan terkait dengan makna keindahan. Wanita solehah senantiasa menjaga daya tarik dirinya bagi suaminya. Wanita yang senantiasa menjaga keindahan digambarkan dalam Al-Quran. Wa hurun 'ainun ka amsalil lu'lu'il makinun. Dan di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 22-23. Sebaik-baik seorang istri adalah yang jika suami memandangnya, ia memberikan kebahagiaan. Jika suami menyuruhnya, ia mentaatinya. Dan jika sang suami pergi, ia menjaga dirinya dan hartanya. Istri solehah senantiasa menyenangkan hati suaminya dan menjaga suasana cinta dan kasih sayang tetap bersemi dalam keluarga. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila seorang suami menatap istrinya dan istrinya membalas pandangan dengan penuh cinta kasih, maka Allah menatap mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan jika sang suami membelai tangan istrinya, maka dosa mereka jatuh berguguran di sela-sela jari tangan mereka. Wanita solehah dan mempesona ibarat sekuntum mawar yang datang dari surga, anggun di balik perisai ketegasan, cantik dalam balutan malu, berbinar dalam tunduknya pandangan mata. Ia lembut sekaligus tangguh. Ia mempesona meski tak tersentuh. Ia serahkan jiwa raga kepada Rabb-nya. Wanita solehah dan mempesona memiliki hati seperti embun yang merunduk tawadduk di pucuk-pucuk daun, seperti karang berdiri tegar yang disirami air hujan. Memiliki iman seperti bintang terang benderang menerangi kehidupan. Wanita solehah dan mempesona memiliki sifat seperti bidadari surga, yakni menundukkan pandangannya. Kalimat menundukkan pandangannya dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai pemalu. Namun ada pula yang mengartikan bertingkah laku sopan. Memang begitulah seharusnya wanita yang ingin didambakan oleh pasangannya, ia selalu bersikap sopan di depan orang lain, lebih-lebih di hadapan lelaki yang bukan muhrimnya. Ia pemalu tetapi tidak rendah diri dan tidak minder dalam pergaulan. Kata misalnya Mas Haji makan bersama, sekarang Mas Haji sudah mendapatkan alhamdulillah pasangan. Kalau kita memandang Mas Haji misalkan memandang di dalam kayak makan gitu, Mas Haji ya, memandang dengan penuh kasih dan sayang kepada istrinya, itulah Allah akan memandang dengan penuh kasih sayang. Begitu pula seandainya Mas Haji misalkan memegang tangan suami atau istri ya, sama-sama gitu, itu akan berguguran dosa-dosa kita.
0: Amin.
2: Ya. Terus kemudian kedudukan wanita solehah atau kedudukan wanita yang mempesona. Sesungguhnya wanita solehah dan mempesona mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Ia juga mempunyai pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan setiap muslim. Dialah sekolah pertama di dalam membangun masyarakat yang saleh. Jika ia berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah, karena berpegang teguh kepada kedua sumber itu, dapat menjauhkan setiap muslim, laki-laki dan wanita dari kesesatan di dalam segala sesuatu. Kesesatan bangsa-bangsa dan penyimpangannya tidak akan terjadi kecuali karena mereka menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Tertul fikum amaraini lang tadillu matamassakum bihima kitaballahi wa sunnatin nabiyyi. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat lagi, kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menunjukkan betapa pentingnya kaum wanita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai saudara, dan sebagai anak. Mereka juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfungsi menjelaskan secara detail. Pentingnya peran wanita itu tampak di dalam beban tanggung jawab yang harus diembannya dan perjuangan berat yang harus ia pikul, yang pada sebagiannya melebihi beban tanggung jawab ya, yang dipikul kaum pria. Maka dari itu di antara kewajiban terpenting itu kita adalah berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya dan mempergaulinya dengan baik. Dalam hal ini ia harus lebih diutamakan daripada ayah. Quran surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadaku jua kamu kembali. Nggih wonten surat Malik surat Al-Ahqaf nggih ayat 13 hampir sama nggih niki ayatipun. Wa wasyainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha. أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya.

ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa? Jawab beliau, ibumu. Kemudian lalu bertanya lagi, siapa? Ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa lagi? Beliau jawab, ayahmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka yang terkandung di dalam hadis ini adalah bahwa ibu harus mendapat 3 kali lipat perbuatan baik dari anaknya dibanding dengan bapak. Kedudukan istri dan pengaruhnya terhadap jiwa laki-laki telah dijelaskan oleh ayat berikut ini.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ibu Katsir di dalam tafsirnya tentang mawaddah warohmah mengatakan mawaddah adalah rasa cinta dan rohmah adalah rasa kasih sayang. Sesungguhnya seorang laki-laki hidup bersama istrinya adalah karena cinta kepadanya atau karena kasih dan sayang kepadanya, agar mendapat anak keturunan darinya. Ada pelajaran yang sangat berharga dari Khadijah radhiyallahu an. Beliau mempunyai peranan yang sangat besar dalam menenteramkan rasa takut yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu di Gua Hira. Untuk pertama kalinya Rasulullah menemui Khadijah dalam keadaan seluruh persendiannya gemetar seraya berkata, selimuti aku, sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu menjadi hina sama sekali, karena engkau selalu menjalin hubungan silaturahmi, menanggung beban, memberikan bantuan kepada orang yang tak punya, memuliakan tamu, dan memberikan pertolongan kepada orang yang berada di pihak yang benar. Muttafaq alaih. Betapa Khadijah adalah sosok wanita solehah dan mempesona. Pesona Khadijah disamai sebagai wanita beriman, ia juga dikenal sebagai wanita karir yang sukses. Khadijah adalah seorang pengusaha besar di kota Mekah. Seluruh laki-laki pemuka Arab menjadi segan terhadapnya. Ia lalu menikah dengan mantan karyawannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Khadijah senantiasa taat dan patuh kepada suaminya. Khadijah mampu memberikan dorongan dan motivasi kenabian terhadap Muhammad di saat itu, lebih-lebih di awal beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu an. Banyak tokoh sahabat Nabi yang mengambil hadis-hadis dari wanita ini. Begitu pula kaum wanita banyak belajar kepadanya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mereka. Dan belum lama, yaitu pada zaman Imam Muhammad bin Sa'id radhiyallahu an, beliau dinasihati oleh istrinya agar mau menerima dakwah tokoh pembaharu, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu an, ketika Syekh Muhammad menawarkan dakwah kepadanya. Nasihat sang istri mempunyai pengaruh yang begitu besar sehingga terjadi kesepakatan di antara mereka berdua untuk memperbaharui dakwah dan menyebar luaskannya, yang hingga kini kita merasakan pengaruhnya dalam penegakan akidah

0: penduduk Jazirah Arab. Dan hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa rumah tangga yang dihiasi dengan penuh rasa kasih sayang, rasa cinta, keramahan dan pendidikan yang Islami akan berpengaruh terhadap suami. Ia akan selalu beruntung dengan izin Allah di dalam segala urusannya, berhasil di dalam segala usaha yang dilakukannya, baik di dalam menuntut ilmu, perniagaan ataupun pertanian dan lain-lainnya. Para bapak, para ibu ingkang dahat kinurmatan, seorang wanita adalah seorang yang memiliki peran besar dalam kehidupan ini. Selain sebagai seorang anak dari orang tuanya, kelak ia akan menjadi seorang istri dari suaminya. Dari rahimnya akan lahir generasi baru yang harus dididiknya. Menjadi seorang muslimah, ia harus bisa memiliki tiga peran penting ini, yaitu menjadi mar'atus solehah, wanita yang solehah, zaujatul muti'ah, istri yang taat, dan ummul madrasah, ibu yang mendidik. Ini yang dimaksud wanita yang solehah, sangat-sangat di dalam rumah tangga sangat penting sekali, Mas Aji. Harus bisa menata tata kehidupan rumah tangga di dalam maupun di kamar, maupun di dapur, ya, maupun di mana saja berada, walau apapun dengan suaminya. Ya. Kemudian zaujatul muti'ah, taat kepada suaminya dan selalu taat kepada suami apabila diperintah. Ya. Dan ummul madrasah, ibu yang mendidik. Ya. Seperti yang telah diuraikan di atas, sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Peran ini adalah peran dirinya terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana seorang wanita itu harus bisa menjaga kehormatan dirinya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan hal yang dihalalkan Allah baginya dan menjauhi yang diharamkan Allah baginya. Itu dalam cerapa Mas Aji di ketiga, ya Mas Yan. Ya, ini ada apa namanya riwayat, ada riwayat yaitu api untuk memasaknya, itu seorang wanita biasanya memasak, ya Mas Aji, ya. Api untuk memasak itu adalah api dari neraka untuk memasak setiap hari kita ini, ya. Ya, ini diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril meminta dari malaikat Malik sebagian dari api neraka dan memberikannya kepada Nabi Adam alaihissalam untuk digunakannya untuk memasak makanan. Maka berkata malaikat Malik kepada malaikat Jibril, berapa banyak engkau minta api itu? Sebanyak satu buah kurma. Jawab malaikat Jibril. Malaikat Malik berkata, jika kamu memberikan engkau api sebanyak sebuah kurma, akan menjadi cairlah langit tujuh dan bumi tujuh ini dari pengaruh panasnya. Kalau demikian berilah aku separuhnya. Maksudnya separuh buah kurma, Mas Haji. Kata malaikat Jibril. Malik menjawab malaikat Malik, kalau aku berikan engkau menurut permintaanmu, tidak akan turun lagi dari langit setetes air pun, dan tidak akan tumbuh di atas bumi walaupun sebuah tanaman. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, berapakah aku akan ambil dari api neraka? Allah mewahyukan, ambillah sebesar semut. Semut yang kecil, teman saja, ya. Malaikat Jibril melaksanakan perintah Allah dan membawa api sebesar semut kepada Nabi Adam. Setelah dicucinya 70 kali dalam 70 sungai, diletakkanlah api itu oleh Nabi Adam di atas sebuah gunung yang tinggi, dan hancur luluhlah gunung itu. Padahal itu sebesar semut, Mas Haji ya. Sudah dicuci 70 kali, kemudian dicuci sama 70 kali sungai. Ya. Kemudian ditaruh dalam gunung, hancur gunungnya Mas Ian ya itu. Sedang api itu kemudian kembali ke tempatnya, meninggalkan asapnya di dalam batu-batu dan besi hingga hari ini. Hari yang sekarang kita tepati ini ya. Maka api yang ada di dunia ini adalah dari asap. Sekarang asapnya Mas Haji, bukan apinya.
1: Bukan apinya ya, ya.
0: Bukan apinya. Jadi dari asap sesemut yang kecil hitam itu. Ya, itulah asal mula ya. Asal mula orang memasak ya. Memasak makanan itu adalah apinya dari api neraka. Api neraka yang diambil oleh malaikat Jibril melalui malaikat Malik, kemudian diberikannya kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memasak di bumi. Nggih, menawi bek wonten ingkang tanglet Mas Haji
1: kula sumanggake kata pamireng ngabden nyawiji sekawan kosong sekawan kangsal kosong sekawan utawi saged WhatsApp ing 081-556-91053 nggih. Assalamualaikum. Terputus dipuncapi malih sekawan kosong sekawan kangsal kosong sekawan utawi saged WhatsApp nggih 081-556-91053. Bapak kan identitas wanita mempesona dan solehah bagian kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji.
1: Nggih, Bu Deno nggih.
2: Nggih. Duk ngiteng Bu Caca dalam basa nyuwun matur.
0: Nggih, monggo Ibu.
2: Ampun dosa. Nah, menika dalem nggih belajar istiqomah Bu Caca dekat pas Allah Subhanahu wa taala. Menawi dalem sampun jam 8 antara jam 9 mboten dalem salat duha. Dalam ngimutakan kamputro nggih wayah kalau pada sekolah mau pergi kemana harus pamit sama ayah ibu ya nak sama uci sama yangku sopan santun harus dijaga waktu itu dalam derek-derek ngimutakan wayah leres mau pembuatan ibu
1: jahat
2: nggih Alit nak menikah lah, toto kromoni pun
1: Mas
0: Haji ini kayak apa, kayak kurang jelas suaranya di sini. Tolong sama anak-anak.
1: Saking Bu Denok menikah wau menawi napa intine derek ngimutaken wayah untuk ibadah nggih niku leres napa mboten
0: intine ngoten seorang nenek seorang nenek misalkan menjaga cucu setiap hari mungkin orang tuanya bekerja atau gimana ya karena memang sudah sebetulnya memang bukan tanggung jawab kita ya Mas Haji ya karena istilahnya seorang mbah itu ada sudah putusan ya itu adalah sebetulnya kewajiban orang tua kewajiban orang tua tapi memang sudah dititipkan kepada neneknya ya apabila misalkan neneknya misalkan sholat duha ya kata dia misalkan ya boleh-boleh saja umurnya sudah berapa ibu ya misalkan walaupun masih kecil memang pembelajaran dini ya pembelajaran dini misalkan ibu sholat duha kemudian diajak kemudian dilebarkan itu apa namanya sajadah ya sajadah kemudian di sisinya itu diberi sajadah terus selanjutnya juga diajak sholat terus kemudian diwurui juga ya diwurui juga apa namanya itu apa namanya doa-doa ya doa-doanya mau sholat doanya apa gitu sesuai dengan ibu yang ibu kerjakan pada sholat duha itu tadi dan kemudian kayaknya mau apa nama izin ya izin pada siapa tadi pada ayahnya atau gimana
1: mboten izin istilahnya memberikan ya, apa namanya, mengingatkan cucu itu benar atau tidak.
0: Oh iya, sangat bagus Ibu ya, sangat bagus juga karena kita biasanya anak daripada cucu itu kayak lebih
1: sayang ke cucu biasanya.
0: Sayang ke cucu, gandul ya, gandul nemen gitu. Karena misalnya kalau anak misalkan berbuat apa nakal gitu, biasanya itu kita ya enggak ada istilahnya, enggak terlalu menemenannya, tapi kita masih bisa kayak mencubit dikit atau apa. Tapi kalau cucu sangat dieman-eman ya. Sangat dieman-eman ya. Bukan karena takut kepada orang tuanya, tidak, tapi karena sangat kasih sayang. Rasa kasih sayang kita tanamkan kepada cucu, dan memang kita harus mendidiknya pula kepada sang cucu kita, anak-anak kita. Begitu Ibu.
1: Matur suwun. Ingkang balenya wiji kula buka male cobi maniki we WhatsAppipun radi kecandol niki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Sri Ponco. Nggih. Wilujeng sehat Ibu.
3: Alhamdulillah. Padha nderek tangan ini Ustaz.
1: Semoga Ibu.
3: Untuk menjadi dan mempertahankan sebagai istri salehah itu kan keinginan semua wanita, Bu. Nah, ini kalau misalnya mempunyai anak-anak sudah dididik ya sedemikian rupa yang maksimal menurut kemampuan kita, kemudian ditinggalkan suami meninggal. Nah, ini untuk mempertahankan keluarganya atau mempertahankan anak-anaknya ini, seorang istri harus bagaimana? Karena banyak kejadian, banyak yang dilihat itu kalau istri itu janda itu menikah lagi, kadang-kadang itu mendatangkan persoalan-persoalan baru yang artinya anak-anaknya itu kurang terurus, kemudian ada konflik dengan anak suami dan anaknya sendiri, dan banyak masalah-masalah lagi. Nah, ini yang terbaik untuk para mantan istri ya. Ini bagaimana Ustazah? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan ini medeni aku toh, Mang.
0: Ibu Ponco nggih. Ibu Hajah Sri Ponco nggih. Umi, begini ya, karena kita seorang wanita, kita memang harus menjaga ubul madrasah ya. Ibu yang mendidik ya. Mendidik dalam kata apa? Ya, misalkan kita ditinggal oleh suami meninggal. Otomatis seorang ibu itu menjadi dua peran. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Ya. Jadi kita harus benar-benar memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Dan apabila seorang istri ingin menikah lagi, kita harus pandai-pandai memilih suami ya, yang betul-betul istilahnya sayang pada istri dan juga kepada anak-anak kita. Ya, lebih-lebih kalau misalkan ingin apa menikah lagi, itu harus istilahnya itu apa? Disumpah. Misalkan wis ndutuhna awake dhewe iki ojo terlalu muluk-muluk. Apa adanya. Nggih. Misalkan ada seorang wanita bisa ingin menikah lagi, misalkan kepada sang pria, kemudian prianya itu diberitahukan dulu, saya ini adalah seorang janda misalkan ya, seorang janda, saya tidak punya apa-apa dan tidak punya harta apapun, ya, anak saya banyak, ya, misalkan seperti itu. Tapi anak saya ini bukan anak yang baik, bukan anak yang terbaik, tapi nakal-nakal, ya. Misalkan apakah panjenengan bersedia untuk mendidiknya? Ya, seperti itu. Jadi istilahnya disumpah dulu. Misalnya mau. Misalkan panjenengan sama saya atau pisahkan ya Mas Haji ya.
1: Nggih.
0: Keadaan saya seperti ini. Ya saya orang miskin, orang apa tadi, jangan, pokoknya jangan terlalu muluk-muluk. Apa adanya yang kita alami ya. Jadi seperti itu insya Allah kalau memang betul-betul apa calon sang suami itu betul-betul untuk mendidik panjenengan, mendidik anak-anaknya ya, insya Allah akan dilaksanakan pernikahan itu, tapi sesuai dengan apa yang sampun panjenengan katakan itu tadi, insya Allah akan di kemudian harinya Mas Haji ya, itu tidak akan terjadi apa-apa.
1: Merki ge ngopo ge niki yang saya alami ya, kalau kita mau nerima kekurangan dan kelebihan calon pasangan ya kan, insya Allah ya kita bisa menerima apa adanya itu tadi, asalkan jujur di awal istilahnya ngoten.
0: Nggih. Harus jujur Mas.
1: Harus jujur di awal.
0: Di awal. Jadi tidak istilahnya di belakangnya itu tidak
1: mendol
0: sampai
1: enggak
0: mendol buri ya. Kan misalkan mengeluh ya, gini loh, aku dulu kan sudah mengatakan.
1: Aku sudah bilang seperti ini.
0: Dari awal aku sudah mengatakan seperti ini. Aku misalkan aku orang enggak punya, orang begini, orang begini-begini, misalkan itu Mas Haji ya. Itu insya Allah di belakang harinya itu
1: enak malahnya untuk
0: enak,
1: menjalaninya.
0: Untuk menjalaninya. Betul, berdua, kedua belah pihak.
1: Wonten telepon malih menikah Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pelajaran yang sangat satu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Begini Bu Aja ya, saya mau bertanya. Kalau kebetulan istri sedang sakit, udah lama sakit ya. Jadi suami ini take over ya, mengambil alih pekerjaan istri. Mau masak, belanja, mau masak dan segala-galanya gitu. Sang suami yang mengerjakan. Tapi sebaik apapun orang, tetap aja ada orang yang nggak suka gitu.
1: Pasti itu.
4: Apalagi apalagi ada ipar gitu yang nyinyir gitu, yang nyinyir gitu. Nggak percayalah sama istrinya apapun begitulah. Bagaimana saya bersikap untuk menghadapi orang-orang yang nggak suka itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapimus, terima kasih. Sebelum dijawab ada WhatsApp sekalian nanti bisa dijawab bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Izin bertanya, Ustazah. Seorang wanita solehah harus taat kepada suami sampai-sampai menyemir rambut berwarna hitam pun dibolehkan jika suami yang menyuruh. Apa benar seperti itu, Ge Ustazah Matunwun? Oh ini pertanyaannya ya kan, menyemir rambut berwarna hitam diperbolehkan jika suami yang menyuruh. Apa benar seperti itu, Ustazah Matunwun? Saking Ibu Fatimah.
0: Saking Ibu Fatimah.
1: Moga mungkin dari Gus Mus dulu,
0: untuk Gus Mus. Bapimus, ya. Misalkan ditinggal seorang istri yang sakit nih. Ditinggal orang istri yang sakit. Ya memang peranan itu istilahnya harus kembali kepada suami. Ya, sekalau masa tega sih sang seorang suami membiarkan seorang istri sakit disuruh-suruh.
1: Betul.
0: Itu istilahnya namanya nggak imbang. Biasanya kalau seorang istri mulai dari pagi sudah memasak, sudah mengurus anak, yang urus apa, ya memang betul sang suami adalah seorang pemimpin dari seorang wanita. Arijalu kawamuna ala nisa ya Mas Haji ya. Tetapi tidak harus apa yang kita apa istilahnya berikan kepada sang istri itu dengan semena-mena. Dengan semena-mena. Rasa ketaatan istri adalah apabila memang kalau suami menyuruh yang lebih baik, misalkan untuk sholat, untuk berbuat apa yang baik-baik, itu harus ditaati. Mm-hmm. Ya, dan kemudian apabila suami anu sakit, istri yang istilahnya yang mengurus, ya, yang mengurus rumah tangga, dan sebegitu pula sebaliknya. Apabila seorang istri sakit, ya memang harus sang suami. Nah, ini ada sisi lain, pihak ketiga, ya Mas Haji, ya. Seorang ipar ya biasanya. Ya kita baiki saja Bapak. Ya, misalkan ada ipar kita misalnya mencemooh atau masa anu ora enak ya, misalnya seperti itu ya Mas Haji ya. Ya yes, bilang aja gini ya, ya mohon maaf karena saya seorang laki-laki, saya belum enggak bisa masak seenak kakak kamu ya, misalkan seperti itu. Babimus ya, mudah-mudahan misalkan kalau sering apa yang kita alami ya sakit ya sembuh ya Mas Haji ya, memang kedua-duanya itu memang ada istilahnya gandengan, ada sembuh ada, juga ada sakit,
1: ada sehat ada sakit.
0: Mekaten Pak Bimus nggih.
1: Kalau
0: Bu Fatimah Ibu Fatimah yang saya hormati, ini tetangga Mas Haji ya. Ini juga seorang ustazah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ini adalah seorang laki-laki menyuruh istrinya menyemir rambut hitam. Ya. Kan di dalam Al-Qur'an juga tidak diperbolehkan untuk menyemir hitam. Boleh menyemir misalkan
1: selain
0: kuning
1: hitam,
0: ya, pokoknya selain hitam.
1: Mungkin
0: itu
1: agak hitam coklat
0: ngoten. Iya, tapi itu istilahnya seumpama dilanggar ya. Dilanggar itu adalah sudah apa? Anune kodrat apa namanya Mas Haji ya. Sudah enggak mau menerima kodrat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi suaminya menyuruh. Ya enggak ngerti apa suaminya itu ngerti agama apa tidak, itu enggak ngerti kita ya Mas Haji ya. Yang penting kalau memang disuruh yang tidak baik ya, kita boleh misalkan lo Mas itu jangan. Jangan ini apa istilahnya tidak diperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Gitu aja dengan lemah lembut ya Mas Haji ya.
1: Jadi istilahnya apa patuh atau taat pada suami itu bukan semata-mata ya. Semua yang disuruh terus dilakukan ngoten
0: ya, ndak harus lah masuk misalnya sing wedok dikongkon terjun kongkon bunuh diri manut.
1: Jadi mungkin kalau memang apa ada yang lebih baik atau memang ini tidak boleh atau larangan agama ya, kita ingatkan, mungkin lupa atau gimana ngoten nggih. Dan untuk suami juga kalau misalkan diingatkan istri ya harus bisa nerima nggih Ustazah nggih. Harus mau menerima gitu.
0: Harus
1: kan.
0: Mau
1: ya kadang-kadang seorang laki-laki atau yang merasa kepala keluarga agak ada egonya, gak klub dealing nih.
0: Istilahnya sok merasa jadi pemimpin.
1: Padahal belum tentu. Karena semua orang pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Semua orang pasti punya kesalahan. Pasangan itu adanya kita apa ya, diciptakan berpasang-pasangan itu untuk saling mengingatkan sebetulnya gitu Ustazah.
0: Iya, saling mengingatkan, saling kasih dan sayang.
1: Ah, kasih dan sayang. Baik. Kembali masih ada waktu yang ingin bergabung di 404504 atau di WhatsApp 081-555-691-053. Ya kurang lebih 6 menit kita masih bisa bersua di kesempatan hari ini. Nah, tentang ini Ustazah, ibu atau istri atau ibu ya kan, itu akan menjadi madrasah yang pertama.
0: Iya, madrasah bagi putra putrinya.
1: Nah, sedangkan ngapunten seperti saya pada waktu kemarin, ibunya si anak saya atau istri saya dulu yang pertama itu kan meninggal pada usia masih
0: kecil
1: ya. Yang kedua mungkin sudah SMP, sudah SMA. Pada waktu yang kecil itu masih usia 2 bulan. Nah, sedangkan istrinya kan tidak memiliki pembelajaran dari seorang ibu gitu kan. Sedangkan saya juga untuk memberikan pengajaran juga terbatas.
0: Terbatas nah. Karena kerja.
1: Jadi solusinya pripun menika Ustaz?
0: Ya. Solusinya gini Mas Haji ya, karena itu memang kurang didikan dari seorang ibu ya. Ya memang yang memberi peran untuk apa mendidik anak-anak yaitu umbul madrasah itu adalah seorang ibu. Karena sudah istilahnya oleh Allah diambil dahulu Mas Haji ya. Ya memang peran seorang ayah. Peran seorang ayah sebisa mungkin untuk memberikan wejangan ya, untuk memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, terutama panjenengan kan sampun misalkan memberikan anak untuk bersekolah. Itu pun istilahnya sudah memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena panjenengan kan istilahnya menjadi dua peran seperti yang saya tadi sebutkan, menjadi seorang ibu dan juga sekalian seorang ayah. Ya. Dan apabila memang sudah waktunya anak-anak itu mulai dari kecil sudah misal ke SMP, SMA, otomatis mungkin ibunya sebelum meninggal itu insya Allah sudah memberikan yang terbaik insya buat Allah. Anaknya untuk didikan. Mas Haji. Insya Allah Mas Haji enggak anu kok. Insya Allah istri Mas Haji yang sudah meninggal itu insya Allah sudah meninggal pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya.
1: Tapi tetap pembelajaran yang pertama dan utama itu dalam keluarga nggih Ustaz. Walaupun misalkan ngapunten mungkin ada yang single parent ngaten nggih ya. Tetap sebisa mungkin untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan di dasar untuk si anak ini gitu sebelum masuk ke pendidikan yang formal yang istilahnya ngoten nggih. Baik. Iki Ustazah mungkin di sesi terakhir karena waktu juga sudah mepet. Mungkin kesimpulan dari tema kita di pagi hari ini Ustazah, semoga.
0: Amin. Terima kasih Mas Haji nggih. Ini adalah suatu pembelajaran identitas seorang wanita muslimah atau wanita mempesona yang sangat solehah, ya terutama taat kepada suami apabila disuruh suami, kemudian menjadi seorang istri yang solehah, yang patuh taat kepada suami, ya harus memiliki tiga peran penting ini, yaitu menjadi mar'atus solehah, wanita yang solehah, mengurus rumah tangga yang baik, yang kemudian jauziatul muti'ah, istri yang taat kepada suaminya, dan ambul madrasah, ibu yang mendidik anak-anak dan anak-anak dan putrinya ya. Seperti diuraikan yaitu di atas baik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Ya. Peran penting dari seorang wanita adalah menjadi zaujatul muti'ah atau istri yang taat. Ya, seorang istri adalah perhiasan bagi suaminya. Seorang istri adalah penentram hati suaminya. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Indo tadi, ya surat Ar-Rum ayat 21 yang sudah saya katakan Mas Haji nggih. Kemudian seorang istri ya harus berperilaku yang santun, berkata-kata yang halus dan lemah lembut, hormat kepada orang tuanya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menodai kelembutan hatinya. Selain menjadi seorang wanita solehah untuk dirinya sendiri, ia harus bisa mensolehkan orang lain sehingga menjadi penting bagi dirinya untuk meningkatkan wawasan yang dimilikinya agar ia bisa mengajak orang lain pada Islam dan kebaikan. Terima kasih Mas Haji, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila hawami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mengkaten adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.